kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Headline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Heartlanders, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika. Dapat kami laporkan kepada Heartlander dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada hari ini atau pagi hari ini, tepat di Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei, tentunya kami mengucapkan dari TMC selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tetap semangat, tetap jaya Indonesia. Dan kami pantau saat ini untuk sekitar kawasan Gelora Bung Karno, terutama di Plaza Timur Senayan, saat ini cukup padat. Beberapa puluhan bus sudah mulai berdatangan untuk persiapan-persiapan Harkipnas, di mana saat ini sudah puluhan kendaraan di sekitar pintu 10, pintu 1 sudah membadati di kawasan tersebut. Hindari sekitar kawasan Gelora Bung Karno dan sebagian juga di Istana maupun sekitar Monas agar hindari terlebih dahulu agar Anda tidak terjebak kemacetan di titik tersebut. Karena menjelang siang nanti baik pukul 9, pukul 10 hingga pukul 14.00 masih ada beberapa atraksi-atraksi ataupun puncak peringatan Harkipnas. Sekali lagi, hindari kawasan GPK dan sekitarnya. Untuk pantauan di sekitar protokol utama, terutama di sekitar Sudirman Tamrin, terpantau ramai lancar, sudah mulai padat nanti di sekitar HI menuju Karang Imam Muncul. Ini perlambatan karena volume kendaraan. Demikian pula di sekitar Otrem menjelang tol dalam kota, dikarenakan tadi banyak bus-bus yang akan sudah memasuki GPK sehingga agak sedikit perlambatan. Namun sudah ditempatkan tim URE Mandala Jaya di sana, berikut tim dari lalu lintas, Satgatur, Maun Sudik Gakum, serta jajaran Rekiden. Langsung dipimpin Bapak Dirlantas memimpin untuk koordinasi maupun pengaturan-pengaturan di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya lalu lintas dalam terkait dengan Harkipnas. Sementara untuk di sekitar tol Tomang menuju ke arah Tangerang ramai lancar, namun padat di sekitar tol Tangerang di KM 13, 12, 11 dikarenakan volume kendaraan terutama Karang Tengah. Untuk itu diurai di KM 3.400 untuk keluar di sekitar kawasan Tomang kilometer 0 terlihat ramai lancar. Sedangkan arah bandara kami sarankan gunakan lajur ke-3 dan 4 dari arah tol dalam kota. Tomang bandara ramai lancar namun cuaca terlihat mendung tipis dan berawan. Untuk kepadatan juga terjadi di penyangga Jakarta terutama Tangsel yaitu Jalan Juanda tepat di pertigaan Situ Gedung padat menuju arah Pondok Pinang. Agar berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.
0: Halo Heartliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
3: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
4: Good morning. 100.6 FM.

dahsyat. Menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara?

100,6 Heartland FM Your Family Station. Morning Espresso di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Wah, senang banget Ragil sih bisa kembali hadir menyapa kamu ya. Dan aku juga mau sapa teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung langsung dari Lampung, teman-teman dari Padang, dari Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Sehat semuanya ya guys ya. Sehat. Bisa kedengeran loh suaranya sampai sini ya.

Kemudian mulai dari jam 8 sampai jam 10 ini Ragil Z bakal menemani kamu dan kita akan ngobrol-ngobrol pagi hari ini tentang perkembangan teknologi ya. Dan aku kasih ucapan dulu, tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah kita semua ya, terlepas dari semua ikatan yang membelenggu kita. Amin. Kita lagi ngobrolin tentang perkembangan teknologi. Jadi teknologi ini memang benar-benar mengubah cara manusia hidup. Kalau dulu orang itu harus nunggu surat berhari-hari ya untuk mendapatkan kabar. Tapi sekarang yang namanya komunikasi bisa dilakukan dalam hitungan detik lewat smartphone kita. Dan teknologi bukan hanya tentang alat canggih, tetapi sudah menjadi kayak bagian penting gitu dari pekerjaan kita, pendidikan, kesehatan, hiburan, hingga kehidupan sosial manusia. Dan banyak juga para ahli menyebutkan bahwa teknologi paling berpengaruh saat ini itu adalah AI ya, internet yang cepat, smartphone, karena semua ini memang tujuannya itu untuk membantu manusia bekerja lebih cepat dan lebih praktis. Tapi di balik semua kemudahan itu ada juga pastinya tantangan besar yang mulai dirasakan oleh masyarakat modernnya. Kalau pagi hari ini aku boleh kasih satu pertanyaan buat kamu ya. Kalau kalian harus memilih nih satu teknologi yang paling penting dalam hidup kamu saat ini itu apa dan kenapa? Kalau kamu mau turut berkomentar bisa langsung kamu kirimkan melalui WhatsApp ya di 0819269000 atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM. Aku tunggu jawaban kamu sampai dengan jam 10.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti. Dan seneng banget karena udah banyak banget yang bergabung pagi hari ini ya di live TikTok Heartland FM. Aku mau sapa dulu satu persatu. Ada dari Ratoki, ada dari Semi juga yang menyapa kita semua. Ada Mukhtar Wai yang menyapa kita dari Lampung. Wah, selamat pagi teman-teman yang ada di Lampung. Terus kemudian ada juga dari siapa ini? Ada dari Ilham, ada dari Sardak, terus ada dari Nita, ada dari Mutia juga. Rame banget pagi hari ini yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Dan aku sapa juga ada Mbak Sari yang pagi hari ini menyapa dan kasih semangat buat kita. Terima kasih Mbak Sari, thank you udah bergabung pagi hari ini. Dan kita masih ngobrolin tentang teknologi ya guys ya. Jadi teknologi apa nih yang paling berguna buat kamu? Kalau kamu disuruh pilih, coba sebutin satu teknologi yang penting banget dalam hidup kamu. Dan kamu harus kasih tahu juga alasannya ya, kenapa teknologi itu benar-benar penting banget buat kamu. Kalau ditanya Ragil Z sendiri apa nih teknologi yang paling berguna banget? Kalau aku disuruh pilih satu, aku bakal jawab teknologi itu adalah mesin cuci guys. Ada yang sama gak sih kayak aku? Kebayangkan ya kalau seandainya yang namanya mesin cuci itu gak ada. Aduh, kita harus mengeluarkan banyak waktu, mengeluarkan banyak tenaga kita untuk mencuci. Wih, apalagi mencuci pakaian satu rumah. Aduh, aku terima kasih banget deh buat yang sudah menciptakan mesin cuci. Apakah kamu ada yang sama pilihannya dengan aku? Atau mungkin kamu punya pilihan yang lain? Mungkin yang suka memasak akan memilih blender mungkin, atau rice cooker mungkin, atau kamu akan memilih teknologi mobil karena bisa kemana-mana, mempersingkat waktu, bisa jadi. Tapi yang jelas hanya satu pilihannya ya, nggak boleh lebih dari satu. Kalau kamu mau ikutan, kamu bisa kirim jawaban kamu di 0819269000, atau kamu juga bisa tulis di kolom komentar di live TikToknya Heartland FM. Ada dari Risa Aris juga yang sudah bergabung. Dia bilang bahwa teknologi yang penting adalah HP supaya bisa lihat Mbak Ragil Z live siaran di TikTok. Cie. Terima kasih ya Kakak Risa Aris. Ada enggak nih pendukungnya Kakak Risa Aris bahwa HP itu penting banget, smartphone itu penting banget. Ada juga dari siapa? Ini ada Michael yang pagi hari ini bilang teknologi yang paling penting itu adalah mesin waktu. Ataukah mungkin Michael ini adalah orang yang sudah menemukan mesin waktu? Boleh dong spill, kasih tahu guys, supaya kita semuanya bisa coba mesin waktu buatannya Michael nih ya. Thank you juga ada dari Rose Imbon ya, dari Radio RRI Pontianak yang sudah bergabung. Hai teman-teman dari Pontianak, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Ada Erik Liliawan juga, makasih ya. Smartphone juga ya. Ada Benz, ada Hano, ada Irvanega. Salam dari Jakarta. Siap. Sebagian besar memang ngejawabnya itu adalah gadget ya, smartphone ya. Karena memang zaman sekarang udah gak ada lagi yang namanya wartel, udah gak ada lagi yang namanya telepon umum. Kalau zaman dulu kita ngumpulin koin untuk telepon di telepon umum ya, tapi sekarang udah gak ada, udah fix gak ada guys, karena semuanya udah membawa telepon dalam genggaman masing-masing. Nah, memang saat ini ya, ada beberapa teknologi yang dianggap itu paling bisa membantu kehidupan manusia. Yang pertama memang adalah smartphone. Jadi smartphone ini menjadi alat paling penting karena hampir semua aktivitas itu bisa dilakukan lewat satu genggaman aja. Kita bisa komunikasi, bisa belajar online juga, bisa melakukan pekerjaan kita, bisa melakukan transaksi keuangan, dan kita juga bisa terhibur gitu dengan adanya gadget. Benar ya? Bisa juga kasih kita peta, navigasi untuk perjalanan. Dan AI itu juga membuat manusia
menjadi lebih cepat gitu dalam bekerja. Mulai dari analisis data, terus kesehatan, pendidikan, hingga pembuatan konten digital. Dan AI sekarang bahkan digunakan di rumah sakit untuk membantu mendeteksi penyakit lebih cepat. Dan dengar-dengar ya, atau mungkin ini sudah terjadi, bahwa yang namanya operasi itu kalau kita mau operasinya di luar negeri gitu ya, kita nggak perlu datang ke luar negeri, nggak perlu pergi ke sana, cukup di Indonesia. Tapi dokter yang mengoperasi kita itu tuh pakai mesin guys, pakai robot, dan mereka itu bisa mengendalikan mesinnya, robotnya dari luar negeri. Wah, keren banget ya. Itu yang dinamakan teknologi guys, semakin maju gitu. Ada juga internet yang membuat informasi dunia itu bisa diakses kapan aja. Kapan aja kamu mau. Kamu mau tahu tentang apapun itu bisa langsung, gak pakai lama ya. Dan guys, kalau kalian harus pilih satu teknologi yang paling penting dalam hidup kamu, coba kamu renungkan baik-baik pagi hari ini. Kira-kira teknologi apa tuh yang harus selalu ada buat kamu?

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Dan Bey hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Immanuel Ebenezer klaim selamatkan uang rakyat lebih banyak dari KPK. Tingkat kesulitan tinggi, pengembangan blok Ganal butuh investasi jumbo. Dari Kapolda Metro Jaya menjelaskan integrasi 24.000 CCTV Jakarta dilakukan dengan tetap menjaga privasi. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melontarkan pernyataan kontroversial di tengah proses hukum yang menjeratnya. Noel mengklaim dirinya telah menyelamatkan uang rakyat dalam jumlah jauh lebih besar dibanding capaian Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia bahkan menantang untuk mengadu data penyelamatan uang negara antara dirinya dengan lembaga anti rasuah tersebut. Tantangan terbuka ini disampaikan Noel saat menghadiri persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan untuk informasi selanjutnya, pengembangan blok Ganal dalam proyek Indonesia Deep Water Development dinilai membutuhkan investasi jumbo. Karena tingkat kesulitan yang tinggi, Dewan Energi Nasional menyebut teknologi tinggi dan dana besar akan menjadi hambatan utama bagi badan usaha milik daerah. BUMD diprediksi akan kesulitan menyediakan modal untuk menyetor ekuitas yang diwajibkan dalam participating interest. Terlebih dalam praktiknya, BUMD bukanlah operator utama, melainkan hanya menerima manfaat dari kegiatan hulu migas.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta resmi mengintegrasikan 24.000 titik kamera pengawas di ibu kota. Proyek raksasa ini ditujukan untuk memperkuat keamanan Jakarta sekaligus menekan angka kriminalitas. Meski sistem pengawasan diperketat, Kapolda Metro Jaya menegaskan privasi warga harus tetap dijaga. Polisi berjanji akan menyiapkan SOP yang jelas agar integrasi massal tidak melanggar hak-hak masyarakat.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Cara bahagia, keren banget ya bahwa kita semua itu diciptakan sempurna dengan cara yang berbeda. Wih, keren banget, supaya kita itu bisa mensyukuri apa yang ada pada diri kita ya guys. Jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi membandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di media sosial. No, jangan ya dek ya. Oke, Morning Espresso akan menemani kamu pagi hari ini sampai dengan jam 10 Heartliner. Dan kita lagi membahas tentang teknologi. Jadi kalau kalian harus memilih nih satu teknologi yang paling penting dalam hidup kamu saat ini, itu apa dan kena apa? Sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita di 0819269000. Aku mau cus, langsung aku mau bacain dulu ada siapa ini. Komen buat acara Mbak Ragil katanya. Ada Oma, Oma setuju dengan pilihan Mbak Ragil, teknologi yang paling penting untuk para ibu rumah tangga, terutama yang sudah lansia seperti saya. Mesin cuci itu sangat penting karena tenaga kita semakin tambah umur semakin berkurang. Dengan adanya mesin cuci sangat membantu urusan cuci mencuci. Terima kasih, semangat pagi Mbak Ragil yang ceria. Oke Oma, Oma Esra ini ya. Terima kasih Oma sudah bergabung pagi hari ini ya. Terus lanjut lagi ada dari Almiron pagi hari ini. Teknologi yang penting buat saya adalah sepeda, karena bisa membantu sehat fisik maupun mental. Salam dari saya Almiron Manik di Empu Kanwa 2 nomor 35. Siap, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini di Morning Espresso ya. Dan aku kembali menyapa buat teman-teman yang pagi hari ini sudah mendengarkan siaran kita secara live. Buat teman-teman yang ada di Lampung, di Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Kalau kamu mau bergabung ikutan topik pagi hari ini, boleh. Kamu juga bisa menonton live TikTok kita ya, di live TikTok Heartline FM. Oke, kalau perbandingan dengan kehidupan di tahun 90-an, kayaknya beda banget ya guys yang namanya teknologi. Tahun 90-an itu sering disebut era yang lebih sederhana karena teknologi belum secanggih saat ini. Nah, kalau kita sedikit mengulas tentang kehidupan di tahun 90-an ya, komunikasi itu masih pakai surat, bener ya, dan masih pakai perangko. Nah, kira-kira tuh kalau anak zaman now, anak-anak Gen Z ataupun Gen Alpha, kira-kira mereka bakal ngerti nggak ya perangko itu gunanya buat apa gitu? Komunikasi itu masih pakai surat, masih pakai telepon rumah, telepon koin, terus ada juga wartel ya zaman dulu, bener ya. Kalau telepon koin itu harus ngantri dulu karena banyak banget yang mau telepon dan kita harus menyiapkan yang namanya uang koin. Terus hiburan itu bisa kita dapatkan lewat radio dan juga televisi, benar ya. Dan anak-anak itu lebih sering bermain di luar rumah, jadi banyak temennya, gengnya itu banyak. Kalau kita tinggal di kampung, di desa, mulai dari ujung sampai ujung gang itu semuanya kenal sama kita ya, karena kita sukanya main main sepeda, main kelereng gitu kan, main lompat tali. Nah, jadi kita banyak kenal orang gitu, banyak bersosialisasi, dan tubuh itu lebih sehat ya kayaknya ya. Karena kita larian kesana kemari, terus kalau maghrib harus buruan pulang. Dan kalau sekarang perbedaannya, semuanya itu serba digital dan juga instan. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Cepat banget kalau mau cari informasi tentang apapun ya. Dan pekerjaan itu lebih cepat dengan bantuan teknologi, benar ya. Ada yang namanya mesin cuci, rice cooker, blender, ini tuh membantu ibu rumah tangga banget ya guys ya. Dan masih banyak lagi kira-kira teknologi yang lain yang sedang berkembang. Tapi banyak orang itu
juga merasa bahwa kehidupan di tahun 90-an itu lebih tenang dan tidak terlalu penuh dengan tekanan digital seperti sekarang ini. Tidak ada tuntutan untuk selalu online, benar ya? Nggak ada banjir notifikasi dan privasi itu lebih terjaga. Kalau nggak ada yang nonton postingan kita, kitanya sedih. Kalau nggak ada yang nge-like, kitanya putus asa. Nah, zaman dulu nggak ada tuh yang kayak gitu. Dan penelitian modern juga menunjukkan bahwa penggunaan media digital yang berlebihan itu dapat meningkatkan yang namanya stres, gangguan tidur, dan rasa cemas terutama pada anak-anak remaja. Jadi menurut kalian ya, kehidupan itu lebih nyaman di era sekarang ini atau di tahun 90-an yang minim teknologi? Coba jawab dari kedalaman hati kamu guys. Kira-kira lebih nyaman yang mana?

0: Balik lagi kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih ada Ragil Z di Morning Espresso. Thank you banget buat semua yang sudah berpartisipasi dengan memberikan komentarnya pagi hari ini ya. Dan sesaat lagi nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 kita akan kedatangan tamu spesial guys. Bakal ada narasumber yang hadir di studio Heartland pagi hari ini ya. Karena kita akan berbincang tentang PP Tunas, jadi tentang upaya negara melindungi anak di ruang digital. Kita masih berbincang tentang masalah teknologi pagi hari ini ya. Jadi kalau kamu mau melihat siaran kita secara live bersama dengan narasumber yang akan hadir pagi hari ini ya, ada Kak Nancy Laura Sitinjak Eskom MM yang pagi hari ini akan hadir. Kamu bisa bergabung di live YouTube kita di Heartline Network. Oke, kalau ngobrolin tentang teknologi guys, jadi teknologi itu adalah alat yang sangat luar biasa jika kita itu bisa menggunakannya dengan bijak ya. Ada smartphone, AI, internet, dan teknologi kesehatan. Ini tuh sudah ngebantu manusia hidup lebih cepat, lebih mudah, dan efisien waktu ya. Tapi manusia juga harus sadar bahwa teknologi itu nggak boleh mengambil seluruh kendali dalam kehidupan kita. Dan di kehidupan tahun 90-an juga mengajarkan pentingnya interaksi nyata, kesederhanaan, dan hubungan sosial yang hangat. Sedangkan di era sekarang ini mengajarkan yang namanya kecepatan dan kemudahan ya. Maka tantangannya itu adalah bagaimana manusia modern bisa menikmati kecanggihan teknologi tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Karena secanggih apapun teknologi, manusia tetap membutuhkan empati, perhatian, dan hubungan nyata satu sama lain. Terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Dan kita akan lanjutkan siaran kita ya. Buat kalian yang mau melihat live kita, bisa lanjut di YouTube channel kita di Heartland Network. Kita akan berbincang pagi hari ini masih seputar teknologi, tapi ini lebih ke peraturan pemerintah tentang upaya negara melindungi anak di ruang digital. Jadi kalau kamu punya pertanyaan pagi hari ini tentang topik ini, langsung aja kirimkan pertanyaan terbaik kamu di 0819 269 1000.
1: Temukan dirimu dalam jangkauan, ku pastikan kau paling bahagia.
2: Boleh gak pakai itu aja? Kayaknya pakai itu aja.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikno.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

0: 100,6 Heart FM, your family station. Selamat pagi.
1: Pagi-pagi, senang banget. Pagi hari ini ada yang nemenin Morning Espresso ya.
0: Yes, gimana kabarnya hari ini, Regilzy?
1: Baik dong, sehat. Kok aku yang ditanyain, harusnya kan aku hostnya, harusnya aku yang nanyain kamu.
0: Oh iya, Dika. Kebalik ya. Kebalik kita, coba tanya aku sih.
1: Kebalik kita ya. Hai Dika Arwan, gimana nih pagi-pagi siaran bareng Regilzy?
0: Halo, I'm good.
1: Kamu kangen gak sih siaran sama aku pagi-pagi?
0: Udah lama gitu ya, udah berapa tahun nih kita gak siaran bareng gitu?
1: Aduh, bertahun-tahun kayaknya ya.
0: Yes, ya happy banget untuk bisa nemanin semua teman-teman pendengar dimanapun berada. Ataupun untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan
1: ya.
0: Tetap hati-hati ya untuk Anda semua, cuaca nih lagi mendung nih di seputaran Karawaci.
1: Padahal tadi lagi panas-panasnya waktu aku OTW ya, pagi tadi.
0: Tapi hati aman kan?
1: Kenapa?
0: Hati aman.
1: Aman dong, biar cuacanya aja yang mendung, hatinya jangan ya.
0: Ragil sih. Hari ini kita bahas apa sih? Katanya mau ngebahas tentang ini ya, PP Tunas ya.
1: Jadi ini tuh peraturan pemerintah nih ya. Siapa tahu nih ada heartliner yang belum tahu PP Tunas itu apa sih. Jadi ini tuh peraturan pemerintah yang ada, atau gimana ya bahasanya ya Dik ya.
0: Apa tuh? Ada? Tahu.
1: Jadi kan memang di era digital ini sekarang ini ya, itu internet dan media sosial itu udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, benar ya?
0: Setuju.
1: Termasuk buat anak-anak dan juga remaja.
0: Nah, itu.
1: Tapi di balik kemudahan akses informasi ada juga tantangan dan risiko yang perlu kita pahami bersama, Dika. Jadi kita ini akan mengupas lebih dalam tentang apa itu PP Tunas, mengapa regulasi ini tuh hadir gitu. Kita kan dengar beberapa waktu yang lalu bahwa Australia itu sudah membatasi warganya yang masih di bawah umur untuk tidak main media sosial gitu ya.
0: Betul.
1: Dan tidak lama setelah itu baru kita dengar juga adanya PP Tunas ini.
0: Tapi memang kemarin gue scroll-scroll di medsos gitu kan, kemarin Uni Eropa rencananya juga akan memberlakukan hal yang serupa nih sih. Jadi di berbagai negara, baik di Asia ataupun di Eropa, itu udah sekarang mulai untuk ini ya, aware ya, untuk memperhatikan dari, terutama di ruang lingkup digital gitu loh, untuk anak-anak mereka gitu kan.
1: Bener.
0: Di era kita sebenarnya udah ada sih ya, untuk zaman-zaman internet. Gue jujur aja nih, gue tuh udah termasuk orang yang candu sama internet.
1: Oh, ini sekarang atau dulu waktu kamu masih unyu-unyu?
0: Gue dulu unyu-unyu gak ya? Sekarang
1: ya.
0: Mau gak mau kan, coba deh selepas lo bangun tidur nih.
1: Iya.
0: Lu
1: yang dilihat pertama
0: kan?
1: Kali
0: Iya kan, ngeliat handphone
1: tapi
0: kan.
1: Tapi aku lihat handphone untuk lihat jam sih, jam berapa gitu.
0: Kalau gue baca berita.
1: Emang lu orang berita ini? Ya,
0: bukan.
1: Memang ya.
0: Orang Indonesia gue
1: ya.
0: Tetap Indonesia. Belum ada negara berita di sini. Tapi gitu sih, memang jujur kalau ngomongin tentang internet, benar. Di era kita juga ya, kita kan udah mengenal internet ya. Bahkan di era sebelum kita juga, ya cuma mungkin belum semasif sekarang kali ya.
1: Belum seintens sekarang ya.
0: Betul, Dika, dulu kan kita kan kalau mau internet nih, mau gak mau kan harus di PC gitu, atau di laptop gitu.
1: Iya, harus pergi ke warnet.
0: Pergi ke warnet juga. Sekarang tinggal, lihat di handphone kita
1: sekarang
0: aja udah
1: semuanya
0: bisa.
1: Semuanya ada dalam genggaman ya.
0: Setuju. Gitu. Mungkin itu jadi ada sebuah perhatian dari negara gitu kan. Apalagi terus khususnya untuk anak-anak. Ini mungkin kayak ada batasannya. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi bersama narasumber kita. Dan tentunya juga lu sebagai seorang ibu nih sih. Pasti kan ya memperhatikan dari kebutuhan anak-anak kan.
1: Benar.
0: Terutama dalam hal internet. Ini berhubungan juga dengan informasi toh. Dalam satu hari lo kepada anak-anak lo nih membatasi nggak nih?
1: Karena aku melihat anak-anakku belum cukup umur ya untuk pegang handphone. Jadi sampai detik ini aku belum kasih kepercayaan buat mereka untuk pegang handphone gitu. Jadi aku tuh punya dua anak cowok, yang satu kelas 6 SD, yang satu kelas 1 SMP gitu. Dan karena aku melihat dari keseharian mereka, sepertinya mereka belum punya tanggung jawab untuk bisa memanage waktu mereka dan tontonan mereka. Jadi akhirnya aku gak kasih mereka handphone untuk mereka bisa scroll-scroll dan sebagainya gitu. Bahkan untuk media sosial pun mereka juga gak punya, kayak Facebook, Instagram, memang nggak punya gitu. Karena aku ngerasa kayak memang belum waktunya aja gitu. Jadi aku benar-benar kayak nunggu waktu yang tepat buat mereka. Tapi bukan berarti juga bahwa mereka itu nggak pernah pegang handphone ya. Karena ada waktu-waktu tertentu mungkin di weekend atau pada waktu mereka libur tanggal merah itu aku kasih hanya untuk sekedar ya main game lah main game sebentar ya. Gitu supaya mereka juga nggak apa ya, maksudnya tuh nggak ngerti gitu, maksudnya kan teman-teman yang lain juga pada main, namanya anak kecil juga pasti pingin kan gitu,
0: anak kecil.
1: Bisa main gitu, nobar main bareng teman-temannya gitu Dika.
0: Iya. Tapi emang ya, gue kalau ngikutin perkembangan tentang teknologi gitu kan, dulu kan platform-platform mungkin untuk media sosial gitu, yang cuma ibaratnya kita cuma pengen kenalan sesama temen aja nih, sesama pengguna gitu kan, dan itu untungnya bisa dari berbagai negara gitu kan, nggak tahu deh. Dengan perkembangannya sekarang nih di media sosial gitu, yang dimana kita sekarang lu ngeliat berita pasti media sosial kan ngeliatnya kan. Dulu kan kita di era kita, di zaman kita tuh baca berita tuh di koran,
1: koran sama nonton TV, nah, berita dulu jam 7 pasti.
0: Radio jangan lupain radio. Tapi ya, sekarang tuh mungkin dengan kita cuma menggenggam sebuah handphone gitu, ada sebuah informasi, ada hiburan, kemudian ada ya kita bisa untuk WhatsApp-WhatsAppan, maksudnya chat gitu kan. Tentunya juga ada berbagai tantangannya dan ada resikonya. Lu pernah kena bajak gak sih?
1: Kena apa?
0: Kena bajak gitu, dari akun lo nih, akun media sosial lo.
1: Untungnya enggak sih.
0: Untungnya enggak ya. Gue pernah, masalahnya gue pernah.
1: Oh, jadi gimana tuh? Akhirnya enggak bisa dibuka lagi media sosial
0: bisa,
1: kamu?
0: Bisa, karena kan emailnya kan tetap kita pegang tuh. Karena dari, ya gue juga enggak ngerti kenapa. Mungkin ini salah satu risiko dan salah satu tantangan. Maksudnya tuh kita orang dewasa aja bisa kena gitu kan. Apalagi dengan anak-anak gitu ya. Bener. Mungkin belum tahu. Pernah dengar berita yang ini enggak sih? Anak-anak yang dia tuh beli game ya kalau nggak salah ya, beli voucher game yang sampai menghabiskan berapa juta gitu.
1: Bener, uang orang tuanya ya. Bener. Terus lagi kalau yang namanya game online ini, beberapa kali ini aku lihat anak aku itu ngomongnya itu jadi agak kasar gitu Dika. Karena game online ini yang akhirnya aku larang gitu.
0: Iya, setuju
1: jadi
0: sih.
1: Jadi nggak ada positifnya buat aku ya sebagai orang tua kok melihat perubahan anak aku yang tadinya dia anaknya kalem, biasa-biasa aja kalau ngomong sopan gitu kan, tiba-tiba jadi kasar gitu, ngomong ke orang tua, ngomong ke adiknya itu jadi kasar gitu. Ini pengaruh dari yang namanya game online ini, karena selain mereka main game, kan mereka juga bisa komunikasi kan.
0: Betul, itulah semakin canggihnya teknologi ke sini nih, kekinian gitu kan, semakin juga ada tantangan-tantangan dan risikonya. Dan sebagai orang tua juga kita juga harus memperhatikan nih.
1: Bener.
0: Apakah ini memang ini untuk kebutuhan mereka, atau memang ada hal-hal negatif lainnya yang bisa, yang mungkin harus kita waspadai gitu.
1: Yes, benar banget. Jadi ini tuh tantangan yang menantang sekali ya buat orang tua ya.
0: Iya, setuju. Apalagi anak sekarang ya, generasi Alpha kan katanya kan lahir di era internet gitu. Internet yang dimana tuh, ya mungkin dulu kita buat ngisi internet tuh mahal sih ya.
1: Iya.
0: Lu ngerasa gak sih waktu di era-era zaman kita gitu loh. Yang sekarang cuma ada ya mungkin dari berbagai apa ya, dari berbagai provider gitu yang menawarkan paket-paket internet gitu kan. Semakin enak ya kesini.
1: Benar,
0: ya.
1: Semakin gampang, mudah.
0: Semakin gampang gitu. Semakin mudah.
1: Kalau kita dulu itu kan harus ke warnet, itu hitungannya per jam.
0: Nah.
1: Ya kan harus bayar berapa.
0: Coba siapa nih di sini yang anak warnet, coba tunjuk tangan.
1: Anak warnet. Ya begitulah.
0: Oke, sambil menunggu untuk Kak Nancy di pagi hari ini, masih dalam perjalanan nih teman-teman. Bisa ikutan bersama kita untuk topiknya PP Tunas, upaya negara untuk melindungi anak di ruang digital. Gabungkan sama kita di 0819 269 1000.

0: Mau gue traktir ya?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya, undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah, yuk, gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.
3: Masih di Morning Espresso dan Special Talk Show di kesempatan pagi hari ini, ditemani bersama dengan Ragil Z, ada Dika Arwan juga, dan narasumber kita sudah hadir di studio kita pagi hari ini ya, di studio yes. Heartland. Kita lagi berbincang tentang PP Tunas, upaya negara melindungi anak di ruang digital. Dan saat ini sudah ada siapa nih Dika di studio Heartland?
4: Ada Kak Nancy Laura Sitinjak, Eskom MM, yang merupakan Ketua Tim Hukum dan Kerjasama Setditjen Pengawasan Ruang Digital dari Komdigi. Selamat pagi, Kak Nancy.
5: Selamat pagi.
3: Pagi.
5: Selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat ya.
4: Amin. Cuaca lagi gak baik-baik aja nih beberapa hari ini.
3: Yang penting kita tetap baik-baik aja ya. Sekalipun cuacanya lagi gak baik-baik aja. Baik nih, Kak Nancy, langsung aja ya. Kita kan lagi ngobrolin tentang PP Tunas nih ya. Jadi sebenarnya apa nih urgensi utama lahirnya PP Tunas di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini? Apakah pemerintah melihat adanya kondisi darurat terhadap keamanan anak di ruang digital atau apa? Silakan.
5: Oke, makasih Kakak. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dulu nih ke Radio Heartline atas kesempatan kami diundang nih, kesempatan yang luar biasa karena memang topik ini sebegitu penting karena saat ini ruang digital kita itu sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga anak-anak kita bergaul, bertumbuh, berkembang, belajar itu semua di ruang digital. Jadi ruang digital itu udah seibarat bagian dari identitasnya mereka. Sehingga karena dunia nyata itu sudah berbarengan dengan dunia digital, sehingga pemerintah hadir di ruang digital itu untuk memastikan anak-anak kita berada di ruang yang aman, di ruang yang terlindungi dan bisa bertumbuh dengan baik. Jadi kalau tadi Kakak menanyakan sebenarnya apa sih urgensi lahirnya PP Tunas gitu. Jadi mungkin kami bisa menjelaskan sedikit dulu PP Tunas itu apa. PP Tunas itu adalah PP nomor 17 tahun 2025 penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Jadi panjang itu judulnya ya Kak ya, tapi disingkat dengan PP Tunas. Apa sih tunas gitu?
3: Ya,
5: tunas
3: itu kok tunas gitu ya.
5: Tunas itu ada singkatannya lagi Kak. Jadi tunas itu singkatannya adalah tunggu anak siap. Jadi di branding anak tunggu anak siap. Kalau sebenarnya PP-nya panjang. Nah, tapi kita branding jadi tunas agar memberi brainstorming ke semua masyarakat. Sebenarnya tidak menghalangi anak berada di ruang digital, tetapi kita pastikan mereka menunggu sampai mereka siap. Jadi urgensinya memang karena tadi yang kami jelaskan, anak-anak Indonesia itu sudah sangat aktif di ruang digital. Bahkan perkembangan dari statistik tahun ke tahun itu akun anak di ruang digital itu semakin meningkat. Dan yang tidak bisa hindari, resikonya pun semakin banyak gitu. Jadi kehadiran mereka di ruang digital itu sebanding dengan resiko yang semakin tumbuh. Sehingga internet itu tidak lagi sebatas tadi ruang hiburan, ruang belajar, tetapi menjadi suatu wadah bagi para predator untuk menciptakan resiko-resiko seperti pornografi, perjudian, bahkan anak-anak terpapar judol yang tidak bisa kita hindari yang seperti itu, sehingga resiko dengan pertumbuhan itu jadi bareng. Nah, karena itulah pemerintah hadir di sana untuk memastikan anak-anak bertumbuh di ruang yang aman. mungkin gitu kan.
4: Oke, kalau boleh tahu nih Kak Nancy, batasan usianya di usia berapa nih untuk anak-anak menggunakan medsos?
5: Iya, kalau batasan usianya itu sebelum 16 tahun.
4: Oke.
5: Jadi 15 tahun 11 bulan 29 hari gitu ya. Jadi sebelum 16 tahun mereka kita mungkin tidak kalau yang dikenal sekarang langsung medsos gitu ya. Sebenarnya medsos itu karena kita sudah sebutkan mereka adalah platform beresiko tinggi gitu. Jadi anak-anak tidak boleh menggunakan produk layanan fitur, kita sebutnya produk layanan fitur atau di saat ini kita sebut platform gitu ya, untuk platform yang beresiko tinggi gitu. Jadi sebelum anak-anak umur 16 tahun mereka tidak boleh berada di platform berisiko tinggi, termasuk medsos itu sendiri.
3: Kalau dari penyusunan PP Tuna sendiri nih, Kak Nancy, apakah Indonesia juga mengadopsi praktik perlindungan anak digital dari negara lain?
5: Ya, tentunya ya. Kita tentu menyusun kebijakan itu tentu belajar dari praktik internasional. Tapi memang tidak menyalin mentah-mentah ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi Indonesia. Nah, kalau Indonesia itu merujuk ke prinsip universal, yaitu Convention on Rights of the Child. Jadi CRC itu kita singkatnya CRC, spesifik di General Comment nomor 25. Bahwasanya di situ disebutkan bahwa anak-anak itu punya hak di ruang digital, tetapi untuk sesuatu lingkungan digital yang baik. Jadi agar anak itu memang mendapatkan hak dengan kepentingan terbaik untuk dia, perlindungan privasi yang paling tinggi untuk dia, safety by design yang aman buat anak-anak kita, dan juga yang tanggung jawab platform di dalam perkembangannya tentu relevan dengan PP Tunas saat ini. Jadi PP Tunas itu kami susun sedemikian konteksnya menyesuaikan dengan platform digital global, dan peran orang tua, anak-anak itu kita satukan di dalam satu peraturan. Artinya tidak satu pihak saja nih yang jaga anak-anak di ruang digital, tapi banyak pihak. Dan itu terakomodir di dalam PP Tunas.
4: Oke. Berarti ini menjawab juga pertanyaan tadi kan, mungkin ada yang berpendapat gitu, ini kok jadi kayak membatasi untuk anak-anak dalam dunia digital gitu loh. Karena kan kemarin sempat ramai juga tuh, ada pro dan kontra juga nih kan Nancy. Sejauh mana gitu negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak di internet nih?
5: Iya. Hal itu tidak bisa kami pungkiri. Itu sudah banyak kami dengar juga bahwa pro kontra nih sekarang. Banyak yang mendukung, tetapi banyak juga yang kita bilang tidak mendukung lah ya, belum memahami sepenuhnya kenapa sih PP Tunas ini ya seolah-olah merepotkan lagi nih orang tua gitu. Sebenarnya tidak, tetapi kita melihat bahwa kita mencoba untuk membesarkan anak sekarang itu tidak hanya membutuhkan satu keluarga gitu. Bahkan ada istilahnya dibutuhkan satu desa untuk membesarkan anak. Dibutuhkan satu desa untuk membesarkan satu anak. Bahkan sekarang dibutuhkan negara untuk membesarkan satu negara, satu anak gitu. Jadi kehadiran PP Tunas ini sebenarnya untuk membagi hak, tanggung jawab, kewajiban dari semua pihak itu secara proporsional, secara sah, dan tetap berbasis ya tadi untuk melihat kepentingan terbaik untuk anak. Jadi perlindungan anak itu sebenarnya jangan dilihat untuk membatasi semua orang, apalagi dianggap membatasi berlebihan gitu ya. Tidak gitu. Jadi PP Tunas itu sebenarnya mendorong tanggung jawab lebih banyak di pundaknya platform. Kalau selama ini tanggung jawab itu kan ke anak, ke orang tua gitu, untuk melindungi anaknya. Nah, kita melihat pergeserannya sekarang ternyata tidak cukup nih hanya ke anak, ke orang tua, ke lingkungan. Platformnya ngapain gitu. Nah, si platform harus turut dong melindungi secara teknologi, secara ekosistem digital yang mereka miliki gitu. Sehingga kita harapkan nanti anak-anak punya hak untuk mengakses informasi yang baik, belajar di ruang digital yang baik, dan berpartisipasi di ruang digital yang baik itu, tetapi di tempat yang tepat, di tempat yang aman buat mereka. Seperti itu sih.
4: Oke, berarti ini tanggung jawab dari semua berbagai pihak nih ya, Kak Nancy ya, yang aku tangkap gitu kan, baik dari sisi keluarga, kemudian dari sisi pemerintah juga, kemudian dari yang terutama juga sisi platform ini sendiri ya. Bagaimana mereka, berarti ini pengawasannya nih ada di platform atau ada di negara nih Kak?
5: Kalau pengawasan ada di negara.
4: Okay.
5: Jadi di Dijen Pengawasan Ruang Digital itu nanti yang akan berperan mengawasi apakah si platform itu sudah menyesuaikan dengan sudah menyesuaikan teknologi, tugas, tanggung jawab mereka sesuai PP Tunas gitu. Jadi tanggung jawab pengawasannya tetap di negara.
3: Berarti sudah ada aturannya gitu ya. Sudah ada aturannya. Setiap platform ini harus mengikuti peraturan pemerintah gitu ya. Berarti ini dijamin ya, kalau seandainya si platform ini ada miss gitu atau nggak bisa mengikuti peraturan, gimana nih?
5: Betul, nanti akan ada ibaratnya kalau diberi tugas tanggung jawab dengan peraturan ini tetapi platform tidak bisa memenuhi, tentu nanti akan ada namanya sanksi administratif nih Kak.
4: Okay.
5: Nah, jadi sanksi administratif
3: ya.
5: Betul. Namanya peraturan. Kalau hanya peraturan himbauan tanpa ada sanksi, memang implementasinya tidak penuh gitu. Sehingga pada saat platform itu tidak bisa memenuhi ketentuan PP Tunas, ada sanksinya. Dan itu kita sebutnya alternatif kumulatif. Jadi itu bisa barengan. Apakah itu teguran tertulis, apakah nanti ada penghentian layanan sementara, bahkan pemblokiran atau penghentian secara total, termasuk pemberian denda administratif. Jadi nanti kalau platform nih tidak turut mematuhi peraturan di PP Tunas, mereka akan bayar denda juga. Mereka bahkan paling tinggi sanksi administratifnya adalah pemblokiran atau penghentian pendaftaran mereka sebagai platform di Indonesia.
3: Baik, ini kalau berbicara tentang PP Tunas ini, kira-kira siapa saja sih yang berpartisipasi untuk membuat PP Tunas ini?
5: Pertanyaannya sangat baik. Jadi di sini dengan pertanyaan ini melihat bisa dipastikan dan bisa dipahami bahwa pembentukan peraturan ini tidak sepihak saja oleh Komdigi. Awal penyusunan draft PP ini kami sudah melibatkan seluruh ekosistem. Yang tentunya yang pertama adalah si platform itu sendiri. Kalau kita singkatnya di bahasanya Komdigi itu penyelenggara sistem elektronik. Jadi si PSE, kita singkat PSE, seperti platform digital, aplikasi, layanan, fitur, itu kita undang dari awal. Bahwasanya kita sudah sampaikan ini akan ada regulasi baru di Indonesia. Itu penyusunan sebenarnya udah dimulai dari sejak 2023. Mulai digaungkan pada saat G20 2022 gitu. Jadi penyusunannya sebenarnya tidak serta-merta cepat, singkat, tidak. Jadi dari situ kita sudah mengajak para platform. Kemudian tentunya peran dari kementerian lembaga itu kita undang, dari Komdigi, Kemen PPA, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian kita mengundang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Kita mengundang kementerian lain yang memang memiliki tugas fungsi di anak, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kependudukan dan Keluarga. Seperti itu kementerian lain yang memang memiliki arah yang sama, arah dan visi yang sama untuk anak, gitu kita undang. Kemudian kita juga mengundang orang tua atau wali. Karena memang nanti orang tua dan wali ini memiliki peran penting yang cukup besar juga, tentunya dalam hal pendampingan. Dalam hal pendampingan, memberi persetujuan, dan termasuk pengawasan anak di keseharian. Pemerintah kan tidak bisa nih hadir di setiap anak, di setiap keluarga. Nah, jadi peran orang tua dan wali itu sangat penting, sehingga kita sudah ajak mereka dari sejak penyusunan. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah masyarakat dan komunitas, baik itu asosiasi Indonesia ataupun asosiasi global. Dan di akhir penyusunan, terutama untuk yang peraturan teknis di peraturan menteri dan juga di keputusan menteri yang mengatur sangat teknis, nanti kita menilai kepatuhan si platform itu seperti apa, kita mengundang expert. Expert-expert, para pakar-pakar yang kita undang itu contohnya dokter anak, spesialis anak, psikologi, psikolog, psikolog anak, baru para ahli child online protection seperti itu. Kita bersama-sama duduk di ruang yang tidak sehari dua hari, tapi itu dalam dialog yang panjang untuk kita bisa menilai sebenarnya resiko-resiko yang mungkin terjadi di ruang digital itu apa saja gitu. Karena resikonya tidak sebatas resiko konten lagi, tidak sebatas resiko perlindungan data pribadi, tetapi ada 7 resiko di PP Tunas yang memang kita olah untuk melihat sebenarnya dampaknya ke anak itu sejauh mana. Jadi ada itu aspek konten, aspek resiko konten, resiko kontak, resiko adiksi, resiko fisiologi, resiko psikitis seperti itu, sehingga ke semua itu tidak hanya dilihat dari sisi teknologi lagi, tetapi dari dokter anak, dari psikolog anak, yang seperti itu. Kita undang semua dalam penyusunan PP Tunas ini.
3: Jadi bersama gitu ya, bareng-bareng gitu.
4: Banyak juga berarti artinya pihak-pihak yang terlibat ya. Untuk tujuan dari anak ini merasa aman di ruang digital gitu. Karena banyak juga risiko-risiko yang mungkin bagi anak sendiri nih yang akan mereka hadapi. Dan tentunya ini sebagai, ini berarti bentuk nyata dari negara gitu ya, untuk apa ya, memfokuskan dari generasi saat ini Indonesia Emas 2045 seperti itu, Kak Nancy.
5: Betul.
4: Oke, kalau dari pihak platformnya sendiri nih, Kak Nancy, selama ini ada keberatan-keberatan nggak?
5: Mungkin kita sebut bukan keberatan ya, tapi sebenarnya platform itu sudah memang memiliki teknologi pembatasan usia untuk anak. Tetapi mungkin di beberapa platform global itu membatasinya 13 tahun. Nah, setelah diteliti oleh para pakar tadi, kalau dari Indonesia ke klasifikasi sebagai anak itu masih di staging 16 tahun, 17 tahun yang seperti itu. Sehingga kita melihat kalau 13 tahun itu ya ibaratnya masih kelas 1 SMP lah ya, kelas 7 gitu. Karena anak saya lagi umur 13 tahun. Jadi sepertinya memang kematangan otaknya di umur 13 tahun masih itu belum. Jadi setelah kita melihat meneliti dari para dokter anak, melihat 13 tahun itu belum matang gitu. Sehingga kita sepakati menaikkannya sampai di umur 16 tahun. Nah, 16 tahun sebenarnya ya belum matang juga. 16 tahun itu berarti SMA lah ya, Kak. Namun setelah dilihat dari beberapa penelitian, sudah cukup matang, sudah bisa mempertimbangkan mana yang terbaik buat dia, seperti buat dia sendiri. Sehingga dibatasilah di umur 16 tahun.
4: Oke, tapi ini tetap dalam pengawasan orang tua ya?
5: Tetap dalam
4: boleh,
5: pengawasan orang tua.
4: Boleh untuk berada di ruang digital, tapi tetap berada dalam pengawasan orang
5: betul
4: tua.
5: Betul.
4: Untuk anak yang usia 16 tahun ini?
5: Betul. Jadi stagingnya itu adalah dari umur 3-5, bahkan dari 0-3 sama sekali tidak boleh.
4: Boleh. Oke.
5: Baru ada dari 3-5 itu boleh mengakses, tapi hanya untuk platform yang memang merancang secara khusus buat anak-anak gitu. Nah, kemudian staging berikutnya 5-13 itu adalah untuk platform berisiko rendah tetapi dengan persetujuan orang tua. Termasuk juga dari 13-16 platform berisiko rendah tetapi tetap dengan persetujuan orang tua. Di umur 16-18 mereka sudah boleh nih mengakses platform berisiko tinggi, contoh si medsos tadi. Tetapi tetap persetujuan orang tua. Jadi nanti orang tua tuh yang harus diliterasi digitalnya ditingkatkan untuk mengetahui keberadaan anak-anaknya. Ini anakku udah dewasa gak sih? Anakku udah bisa gak sih? Ya kalau memang dirasa belum, ya gak apa-apa, jangan disetujui untuk masuk medsos misalnya gitu. Karena memang di umur 16 ke 18 mereka sudah boleh akses platform berisiko tinggi, mungkin contohnya medsos, tapi tetap harus persetujuan orang tua.
3: Oke. Jadi sebenarnya PP ini tuh juga menekankan pentingnya literasi digital kepada orang tua ya. Nah, menurut Ibu Nancy nih, kira-kira negara sudah cukup nggak sih dalam mendidik orang tua yang mungkin ada yang nggak terlalu ngerti tentang teknologi gitu, tapi punya anak-anak yang aktif di internet gitu.
5: Jadi memang seperti tadi saya sampaikan, sebelumnya beban itu banyak berada di pundak orang tua, bahkan berada di anaknya itu sendiri. Dalam perjalanan berbagai program prioritasnya Komdigi, kita memiliki program literasi digital. Nah, sepanjang perjalanan implementasi literasi digital ini, ternyata kita melihat saya bukan bilang hasilnya tidak maksimal, tetapi oleh karena perkembangan teknologi yang sedemikian masif, sedemikian cepat, sehingga literasi digital saja ternyata tidak cukup, seperti itu. Jadi makanya negara hadir untuk melihat, oh tanggung jawabnya harus dibagi nih, tidak boleh dibebankan keseluruhan di pundak orang tua dengan ya dengan ibaratnya kan sudah diberi literasi digital, oh ternyata tidak cukup nih, sehingga negara hadirlah dengan PP Tunas untuk menambahkan tanggung jawab di pundaknya platform. Jadi dibagi nih, di share nih tanggung jawabnya, di orang tuanya tetap ada, di platformnya sekarang ada. Nah kalau dari sisi literasi digital, Komdigi tetap bergerak untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan, keterampilan-keterampilan terkait digital kepada orang tua, kepada masyarakat, dan termasuk anak-anak. Jadi di Komdigi itu banyak programnya kan untuk literasi digital, untuk pelatihan-pelatihan. Meskipun mayoritas banyak dilakukan secara online, tetapi itu sangat baik karena kita mengundang para expert-expert pelatih yang cukup apa ya, terkenal dan kompeten di bidangnya, seperti itu.
4: Waktu kita udah gak cukup nih Kak Nancy, seru banget nih obrolannya.
3: Sebenarnya masih banyak banget yang mau ditanyakan ini.
4: Oke, mungkin Kak Nancy nih pertanyaan terakhir bisa kasih closing statementnya nih. Apa nih yang bisa disampaikan kepada keluarga di Indonesia terkait PP Tunas ini, Kak Nancy, silakan.
5: Oke, saya mungkin sangat mengapresiasi dulu nih Radio Heartline ini telah mengundang kami dari Komdigi, dan agar bisa menjadi wadah kami juga meluaskan informasinya. Kalau mungkin pesan saya di terakhir ini, agar kiranya baik keluarga, kakak adik di rumah, kakek nenek atau siapapun yang ada di rumah, agar hadir bersama di kehidupan digital anak. Jadi jangan lagi mungkin seperti kebiasaan kita hanya memberi gadget ke anak terus kita tinggalin gitu. Jadi sekarang dengan PP Tunas ini memberi dampak ke keluarga, agar keluarga itu hadir bersama-sama di ruang digital anak. Dan mungkin kalau dari saya sendiri, sering itu perdengarkanlah hal baik kepada anak, perdengarkan secara kontinu, perdengarkan secara terus-menerus, itu akan, ya kita harapkan itu akan melekat, akan ada hal baik di baliknya itu gitu. Jadi agar kiranya segala sesuatu yang baik itu diperdengarkan terus-terus oleh keluarga, ya niscaya kita berdoa kepada Tuhan itu akan dikabulkanlah oleh Tuhan. Jadi keluarga hadir bersama-sama dengan anak.
3: Baik. Terima kasih untuk Kak Nancy, thank you buat waktunya ya. Sama-sama. Sudah mampir ke studio Heartland, dan terima kasih juga untuk semua Heartlander yang pagi hari ini sudah mendengarkan Morning Espresso. Dan jangan kemana-mana, karena setelah Morning Espresso ini berakhir, bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia, dan masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan.
4: Yes, dan thank you untuk semuanya. Sekali lagi thank you untuk Kak Nancy.
5: Sama-sama.
4: Semoga untuk produk dari pemerintah ini berhasil dan semua bersinergi ya untuk menjaga anak terutama nih di ruang digital. Ya. Saya Dika Ruan.
3: Saya Ragil Z.
4: Kita pamit undur diri. Harlan Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
3: Terima kasih.

0: ingat.
1: Oh, ya udah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
0: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Nah, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
0: Ya. Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: Sketsa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Ada Dika Aruan.
1: Ada Regilzi.
0: Kita lagi nih, Zi.
1: Iya, semoga gak bosan ya ngedengerin kita ya, Di.
0: Yes. Dan apa kabarnya nih untuk Anda semua di pagi hari ini? Seputaran Karawaci masih mendung nih tadi nih, Zi.
1: Malah hujan deras ya, yep. Tadi di tol. Hati-hati aja di jalan buat semua pendengar Sketsa Keluarga Indonesia.
0: Yups.
1: Okay, ada sebuah topik yang sangat menarik pagi hari ini yang akan kita perbincangkan. Kita lagi ngobrol tentang apa nih, Dika, pagi hari
0: tentang
1: ini?
0: Tentang parenting dong di pagi parenting. Hari ini. Gimana nih, Zi? Lebih suka anak yang mandiri atau suka anak manja?
1: Ya, jelas yang mandiri lah, Dika.
0: Iya dong, ya. Gak kayak gue nih, manja.
1: Jangan.
0: Kata anak manja tuh unyu-unyu tau. Enggak ya? Itu sih pengertian gue aja sendiri. Nah, tapi kita di pagi hari ini gentle parenting, bikin anak mandiri atau manja nih. Tentunya kita akan membahasnya bersama kakak-kakak yang sudah hadir di studio. Ada Kak Mas Rinda Ambarita, SEMSI, psikoedukator dan konselor. Selamat pagi, Kak Rinda.
2: Pagi, Kak Rinda. Selamat pagi, Kak Dika, Kak Ragil, ketemu lagi.
0: Yes. Kemudian ada Kak Elinter Natalina, STMSI. Selamat pagi, Kak Elin.
3: Pagi, Kak Dika, Kak Ragi.
0: Thank you loh. Ini cuaca lagi gak baik-baik aja, tapi tetap hadir di studio. Aduh, apresiasi nih untuk kakak-kakak semua nih.
3: Terima kasih.
0: Oke, okay. Ya. Ini kan belakangan ini istilah gentle parenting gitu. Semakin populer nih di kalangan orang tua muda. Seperti kita-kita kali sih ya.
1: Iya,
0: kita masih muda kan
1: muda, ya?
0: Muda ya,
1: muda.
0: Dan kabarnya pola asuh ini dianggap lembut, penuh empati, dan menghargai perasaan anak. Tapi kabarnya di sisi lain muncul pertanyaan nih di masyarakat. Apakah benar-benar nih gentle parenting ini membentuk anak yang mandiri atau justru membuat anak menjadi manja ataupun sulit disiplin? Nah, kita bahas yuk bareng-bareng bersama pakar parenting kita nih. Ya. Mungkin dari Kak Rinda dulu ya. Sebenarnya gentle parenting nih di pandangan Kak Rinda seperti apa?
2: Oke, kita membahas tentang pola asuh ya, gentle parenting. Nah, sebelumnya kita mungkin bisa lihat pola asuh yang udah dikenalkan sebelumnya, yang mungkin sudah familiar di masyarakat ya.
0: Yes.
2: Ada 4 tipe pola asuh, yang otoritarian, otoriter, otoritatif, permisif, sama neglected. Jadi itu dari Diana Bomrin ya. Jadi setelah sebenarnya 2015 yang memperkenalkan gentle parenting ini namanya Sarah Okwell-Smith. Jadi sebenarnya dia mengadop otoritatif parenting, pola asuh otoritatif parenting. Tapi kan di masyarakat tuh suka
3: ketukar
2: gitu antara otoritarian, yang otoriter, dengan otoritatif. Jadi untuk lebih familiar untuk disebutkan, lebih enak untuk disebutkan, diperkenalkanlah dengan gentle parenting ini. Jadi gentle parenting ini lebih ke menekankan empati,
3: respect,
2: understanding, pemahaman,
3: batasan.
2: Sama ada boundaries. Itu pola-pola tersebut juga kita kenal dari otoritatif gitu. Tapi di gentle parenting ini lebih ke pendekatan secara emosi terhadap anak gitu. Bagaimana kita bisa memvalidasi perasaan mereka. Dan setelah kita juga diskusi kemarin dan baca-baca, emang gentle parenting ini both side ya, antara anak dan orang tua gitu.
0: Okay.
2: Kita sebagai orang tua mengasuh anak dengan gentle gitu, dengan apa, kita itu sudah bisa menguasai emosi kita, sehingga kita bisa memahami emosi anak. Jadi enggak, dan ini penerapannya berbeda di setiap usia ya. Misalnya kayak memang ketika usia dini, let's say batita, toddler gitu ya, kita memahami mereka ya sesuai dengan usianya mereka gitu. Enggak cepat-cepat emosi ketika anak tantrum gitu kan.
0: Oh, itu sulit banget tuh, Kak.
2: Jadi istilahnya gini, kita sebagai orang tua gak mungkin menenangkan badai dalam diri anak. Kalau diri kita sendiri tuh
0: belum tenang gitu.
2: Ada badai di dalam kita.
1: Jadi harus beres dulu orang
2: jadi
1: tuanya.
2: Harus beres dulu gitu. Jadi mungkin bisa ditambahkan.
0: Gimana nih, ya. Kak Elin?
1: Silakan Kak Elin.
0: Gentle parenting.
3: Nah, kalau kita berkaca pola tradisional, pola asuh tradisional ya, ada yang otoriter gitu ya.
1: VOC,
3: satu
1: VOC.
3: Arah, VOC gitu ya. Jadi
2: kita mengalami.
3: Orang tua itu kan benar-benar ya di atas gitu. Satu arah itu, atas ke bawah gitu. Anak itu enggak boleh ada room, enggak boleh ada suara gitu.
1: Enggak
3: boleh berpendapat.
0: Iya, harus pokoknya siap.
3: Iya, siap gitu. Kalau talkback dianggap melawan gitu. Tapi ada lagi yang ekstrim lawannya itu permisif. Aduh, nggak boleh dikerasin dong, dikasih kasih sayang yang berlebih gitu ya.
1: Ini buat anak manja.
3: Dibolehin semua. Nah, ini kan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ya kita kan nggak mau ya belajar dari situ kan. Keduanya juga sama-sama berdampak negatif pada anak kan. Jadi datanglah si otoritatif ini memadukan keduanya. Jadi pola asuh yang loving way. Pada dan di saat yang sama dia juga menuntut membuat aturan batasan yang jelas kepada anak.
1: Berarti nggak boleh marah gitu maksudnya atau gimana?
3: Nah ini nih ya.
1: Lebih gimana nih?
3: Nah ini di luar sana itu ya agak ada salah kaprah. Coba kita balik lagi ya, si gentle parenting ini kembali ke fitrah gitu ya. Banyak tuh di medsos itu tuh yang kita lihat soft spoken. Nggak boleh marah, lalu nggak boleh bilang
1: gitu ya?
3: Tidak gitu ya kan, ini
2: jangan
3: gitu ya. Jadi kita balik lagi nih sebenarnya asal muasalnya si orang ilmuwan-ilmuwan psikologi ini ngomongnya apa sih si gentle gitu, nggak kayak gitu gitu. Nah marah itu kan manusiawi ya, itu sifat manusia gitu loh. That's why maksudnya kita dengan marah pun anak jadi belajar range of emotion. Kalau orang tua nggak menunjukkan marah, gimana anak belajar? Oh, ada kesal, ada happy, ada bahagia, tapi ada juga marah, jengkel. Di luar sana kan nggak, dunia nggak semanis kasih sayang orang tua. Dia harus menghadapi realita dunia yang kejam. Kalau di rumah selalu dituruti kemauan, lemah lembut, manja. Lalu ketika dia keluar dari rumah menghadapi di jalan tekanan, bentakan atasan, bosnya nanti gitu, temannya. Yang ada dia rapuh kan. Nah jadi bagaimana si gentle parenting kita kembali ya. Jadi bukan parents yang di luar sana, tolong kita kembali lagi gentle parenting itu seperti apa. Apakah membolehkan semua keinginan anak? Enggak. Memadukan dengan seimbang. Gimana supaya anak ini merasakan kasih sayang yang hangat dari orang tua, tapi dia juga belajar tanggung jawab, mandiri dan aturan yang jelas dari orang tuanya. Kayak gitu kan.
1: Jadi tetap kayak ada batasan-batasannya
3: gitu ya.
1: Tapi apakah untuk orang tua yang lulusan VOC ini apakah kira-kira bisa gitu menerapkan itu gitu? Karena kan ini sesuatu yang gak mudah gitu ya. Kalau zaman sekarang apalagi yang punya anak-anak gen alfa itu kan gak bisa dikerasin. Harus kita ngomongnya lemah lembut gitu kan supaya didengarkan. Tapi karena kita ini sudah didikan VOC, kayaknya itu gemes gitu ya.
0: Ragazi aja lah didikan VOC.
1: Kalau nggak ngomong dengan tegas itu kayak ada yang kurang gitu. Gimana nih Kak?
3: Ya kan kita sendiri udah ngalami ya akibat dari pola asuh VOC ini ya. Bisa dibilang mostly pasti mengalami masalah-masalah mental, emosi. Kadang kita gampang marah gitu ya. Menghadapi orang juga kadang sulit. Bisa dikatakan, disimpulkan emotional intelligence-nya kurang baiklah gitu. Nah kita kan mau menyembuhkan ini di generasi kita, di keturunan kita nih. Nah akhirnya bisa gak ya? Bisa sih, asal mau ya, berjuang. Ini gak mudah, gak easy. It's difficult, but we can gitu. Kita pelajari gitu. Pertama-tama ya itu ya, menyadari diri dulu gitu. Dimana sih kelemahan kita dalam situasi ini, kenapa aku gampang kepantik langsung marah ya? Kenapa aku harus langsung yelling sih, berteriak karena aku hanya numpahin susu gitu? Karena kita ingat waktu kita kecil, udah numpahin susu langsung diterakin orang tua. Padahal pada usia kita di 3 tahun it's normal gitu. Nah bagi kita yang udah parenting sekarang, belajar di usia anak ini emang normal, anak masih goyang-goyang tangannya, numpahin susu. Jangan kita over ekspektasi kan, bahwa dia harus sudah bisa dong, jangan numpahin susu, bolak-balik numpahin susu gitu kan. Nah dengan kita mempelajari, memahami itu, memahami diri sendiri, mengelola, istilahnya kita sembuhkan diri dulu supaya kita bisa menerapkan gentle parenting ini. Gimana ya?
2: Betul.
3: Bukan gitu, Kak.
2: Jadi apa kan there is no school for parent to parenting ya.
3: Yep.
2: Jadi memang ketika kita sudah mengalami pola asuh yang dulu yang nggak enak itu, yang VOC, yang otoriter, yang semuanya serba nurut, dianggapnya nurut berarti
3: anak baik,
2: tidak melawan orang tua gitu. Soalnya saya kan ini punya anak di rumah Gen Z dan Gen Alpha gitu. Ketika kita menjelaskan atau membentak gitu, nggak boleh ini, nggak bisa. Kalau dulu kan kita nggak boleh ini, oke, dianggap emang nggak boleh karena menurut kita orang tua udah
3: segalanya,
2: udah yang paling benar. Nah, semakin kita menyadari nih ya, khusus mungkin generasi milenial akhir ya, yang yang punya anak-anak yang sekarang
3: yang menjadi orang tua
2: gitu kan, mereka merasakan dulu tuh nggak nyaman, nggak enak sebenarnya, tapi there is no option. Mereka nggak punya kekuatan untuk melawan orang tua karena punya sosial itu ya, sosial standar juga gitu. Pokoknya kamu sebagai anak harus ikut orang tua, kamu tinggal sama orang tua, kamu ikut aja orang tua paling benar gitu. Nah kalau sekarang apalagi dengan media sosial, anak-anak itu mau kita kerasin, mereka pinter loh karena ada informasi nanti bisa dilaporin ke lembaga anak Indonesia gitu kan. Nah ketika kita orang
1: kita
2: tua
1: dulu nggak bisa ya, mau laporin kemana?
2: Mau laporin kemana? Ada kan kejadian yang anak laporin orang tua kan. Jadi kalau sekarang satu-satunya adalah kita sebagai orang tua memang belajar untuk menjadi orang tua yang tidak mengikuti pola asuh yang sebelumnya. That's why kita memutuskan itu nggak baik gitu, karena kita juga ini berjuang. Makanya kan sekarang banyak, oh ternyata orang tuaku dulu toksik ya, padahal sih nggak juga gitu ya. Mungkin kita bisa resilient kayak sekarang mungkin karena pola asuh yang dulu juga gitu. Tapi in some way kita udah tahu rasanya gimana orang tua yang otoriter, dan saya mau memutus itu. Saya mau cari solusi untuk ke anak saya yang sekarang gitu kan, melalui kedekatan emosional, diskusi, dan memperhatikan tetap ada batasannya gitu, supaya kita respect lah, kita memperlakukan mereka the way they treat us, kita juga memperlakukan mereka seperti itu gitu. Ya, memanusiakan manusia sedari dini lah gitu.
0: Tapi begini kakak-kakak, ada yang berpendapat juga untuk didikan otoriter nih, rata-rata nih anak-anaknya berhasil gitu loh. Gimana tuh pandangannya?
3: Ya, kalau mau jujur ya, kan ini ada dua yang ekstrim, permisif sama otoriter ya kan. Kalau otoriter kan one way ya, sangat disiplin gitu, aturan tegas, nggak boleh melanggar. Nah, yang permisif ini kan nggak boleh, harus diikuti semua keinginan anak gitu ya, nggak boleh dimarahi, diatur, nggak ada ekspektasi gitu. Nah kalau dibandingkan sebenarnya kedua parenting ini, mana sih yang terbaik? Pasti tetap yang lebih aman adalah otoriter buat anaknya, karena dia beri batasan yang tegas, aturan, oh aku harus begini. Tapi memang tertekan ya perasaan anak itu, nggak pernah didengar suaranya kan, harus yes man aja gitu, nggak boleh mengutarakan opini keinginannya gitu kan, POV anak itu nggak boleh gitu. Nah anak atau ya anak itu sebenarnya merasa safe kalau ada aturan, ada boundaries, ada limit. Itu penelitian sudah terbukti, anak yang diberi batasan yang jelas akan merasa safe dalam hidupnya. Dibanding yang dibiarkan, dia akan menjadi gimana ya, nggak ada arah gitu, mana sih yang benar gitu kan. Saya nggak tahu yang mana sih A atau B, nggak pernah ada arahan yang jelas dari orang tua gitu. Dibiarin, yaudah sesuka kamu aja. Ya, penelitian itu nunjukin bahwa anak yang otoriter cenderung lebih berhasil daripada yang permisif. Tapi memang keduanya akan mengalami masalah kesehatan mental, ya. Yang satu mungkin jadi angry, anger issue yang otoriter. Lalu yang permisif, anaknya mungkin jadi aimless gitu, nggak punya apa
2: arah tujuan.
3: Ya, arah tujuan hidupnya gitu. Bahkan keduanya pun sama-sama anxious juga pada umumnya.
0: Sama-sama memiliki kecemasan,
3: jadi iya, memiliki kecemasan. Satu kecemasan yang nggak bisa mengendalikan anger, satu nggak tahu what
2: kecemasan
3: to do
2: in the future gitu ya.
3: Kecemasan yang nggak ada tujuan.
1: Jadi gimana nih kak caranya nih supaya kita itu bisa menerapkan disiplin tapi dalam konsep gentle parenting ini, apa ada langkah-langkah khusus mungkin yang harus dilakukan gitu sama orang tua?
3: Nah kita balik lagi nih konsepnya ya. Kalau di pola asuh yang lama, disiplin itu bentuk hukuman ya. Ya kan? Supaya yeah. disiplin, anak saya dikasih hukuman nih, dikasih aturan. Kalau kamu telat bangun, gak kasih uang jajan.
0: Yeah.
1: Ya, ada contoh, konsekuensinya ya, gitu ya. Konsekuensi.
3: Hukuman gitu ya. Nah kalau di gentle parenting, ini balik lagi. Orang tua kan harus memahami tahap perkembangan anak ya. Di usia toddler kemampuan dia seperti apa sih menangkap aturan. Lalu di usia 5 tahun, primary, secondary kayak apa, bahkan teen gitu. Nah, di gentle parenting itu disiplin itu menjadi metode pembelajaran bersama orang tua dan anak. Contoh, numpain susu yang tadi ya, toddler. Numpain susu gitu. Instead of yelling, teriak gitu, langsung ngasih hukuman. Better orang tua ngajak anaknya gitu. Oh, adik numpain susu gak sengaja ya. Kenapa? Kurang hati-hati ya gitu ya. Yuk kita ambil lapnya. Toddler ya, mamanya bareng-bareng dia ngambil lap. Lalu lap bersama. Nah, dia akan belajar, oh setiap perbuatan ada konsekuensi logis. Nah disiplin ini diajarkan melalui konsekuensi logis. Pada usia sekolah katakanlah anak ketinggalan tugas gitu. Nah kalau bukan berarti untuk menyudutkan atau memojokkan beberapa parents ya. Ada orang tua yang menyusulkan pekerjaan rumahnya ya, dari rumah
2: dititipin gitu.
3: Aduh ketinggalan ya. Nah ada orang tua langsung antar ke rumah. Nah kalau di gentle parenting dia akan mengajarkan konsekuensi logis dari ketidakdisiplinan anaknya. Dia akan membiarkan itu, orang tua yang gentle akan membiarkan itu gitu. Karena anak supaya belajar dari perbuatannya dia. Berarti malam sebelumnya kamu cek, pastikan tas kamu tugas semua masuk gitu. Kan anak belajar dari konsekuensi logis. Nah jadi di gentle itu disiplin dipelajari, diajarkan orang tua melalui konsekuensi logis, bukan hukuman.
1: Dari Karina mungkin ada yang itu, mau ditambahkan?
2: Ya, kalau contoh kayak homework gitu ya, buat gentle parenting gitu, maksudnya mereka kan hadir gitu. Jadi ketika membangun kedekatan sama anak gitu, malam sebelumnya ya tentunya dia present kan, anaknya udah beres apa belum gitu kan. Terus ternyata sudah sebaik mungkin pun kita atur, maybe someday itu happen gitu. Ada yang ketinggalan gitu. Ada yang kita baca gitu ya. Oh kalau gentle parenting itu orang tuanya nggak boleh, nggak mau anaknya
3: ngerasa
2: sedih gitu. Yang di luar ya gitu. Jadi sehingga mereka akan menitipkan itu tadi, nggak mau nanti anaknya akan ngerasa sedih di sekolah gitu, terus nanti dia akan dapat hukuman gitu. Padahal ya kalau kita mau mengajarkan anak itu disiplin, ya dia harus merasakan, dia tanggung jawab. Dan ketika pun misalnya itu ketinggalan dan dia di sekolah mengalami yang namanya mungkin ada konsekuensi dari teacher atau dia mungkin
3: dapat nilai,
2: gak dapat nilai atau mungkin dari teman,
3: it's okay
2: dia harus merasakan
3: itu,
2: perasaan itu. Kalau kita mengayomi perasaan itu, dia nggak akan pernah belajar merasakan rasa sedih, rasa kecewa gitu. Jadi itu disiplin itu seperti yang tadi, bukan sebagai hukuman gitu. Kalau yang sebelumnya kan otoriter,
3: dihukum uang jajan kosong hari ini, seminggu ini karena nakal gitu.
2: Jangan sampai salah gitu, gentle parenting itu aduh gak mau nanti anaknya jadi sedih gitu. Justru kita mengajarkan dia mengenali emosinya gitu loh. Dia sedih harus apa, oke aku bertanggung jawab. Next time
3: dia akan belajar,
2: akan dari, belajar situ. Dari situ.
1: Berarti memang orang tua juga harus banyak belajar.
3: Benar
2: sekali. Ini tadi gentle as a parent gitu ya.
3: Ada skill yang inti yang harus dikuasai oleh orang tua yang ingin menerapkan gentle parenting sih. Pertama mereka harus memahami betul ya tahap perkembangan psikologis dan biologis anak itu. Kalau nggak ngerti dia akan salah mengeluarkan respon terhadap anak itu tadi gitu. Kalau orang tua yang nggak ngerti dia ngarapin anaknya harusnya dia bolak-balik numpain susu, kemarin numpain susu, hari ini juga gitu kan. Kenapa nggak bertobat sih atau berubah gitu kan. Padahal ya usianya gitu, umurnya gitu kan. Nah kalau orang tua memahami ini, sama ketika kita punya anak teen, remaja, kita berharap bahwa dia masih 100% bareng-bareng kita gitu kan. Kok dia jadi lebih suka sama temannya? Kita kan jadi cenderung merespon ke anak, oh gitu ya, kamu ya nak lebih suka sama temannya daripada orang tua gitu. Perasaan anak kalau dikeluarkan kalimat gitu kan gak enak ya gitu loh. Padahal kalau kita tahu di stage developmentnya seorang teen, remaja, emang itu masa mereka. Mereka lebih ingin menghabiskan waktu banyak dengan teman-teman daripada orang tuanya. Di situ dia belajar tentang reality gitu. Nah kalau tahu ini kan orang tua gak tahu berespon ya, kalau anaknya pulang larut lah. Sorry mami, soalnya tadi teman kita ngajak ini gitu. Kalau orang tua gak tahu, udah harsh aja kan, yelling teriak.
2: Gak boleh keluar lagi. Uang jajan dikurangi.
0: Iya, dihukum lah gitu.
3: Iya, kalau gentle parenting, come on parents harus belajar dulu. Banyak lah sumber-sumber yang bagus di luar sana. Coba cari, wah anakku sekarang umur 7 tahun, kayak apa sih? Supaya kita gak over expectation ke anak itu dengan perilaku yang kita harapkan. Kalau dia misalnya gak mau ketemu saudara, kalau kita lihat, oh iya usia kayak gini, emang pantas sih dia malu-malu ketemu saudara. Bukan berarti kita takut dicap keluarga ya. Aduh, gagal mendidik anak. Masa gak mau ketemu keluarga besar? Padahal kita lebih gentle. Kok, oh kamu malu ya nak ya? Yaudah nanti
2: dipelajari gitu ya, dipelajari. Kenapa dia malu gitu.
3: Kayak gitu sih.
1: Ya, jadi orang tua harus banyak belajar.
3: Belajar. Dan
1: harus ada keinginan untuk belajar. Gitu ya. Mau tahu gitu ya tentang perkembangan anak-anaknya. Oke, baik, kita juga mengundang semua pendengar dimanapun Anda berada. Jika di kesempatan pagi hari ini Anda memiliki pertanyaan ya, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia masih menemani Anda di pagi hari ini, masih bersama Dika dan tentunya Ragil hingga jam 11 nanti. Topik kita, gentle parenting. Apakah ini akan membuat anak mandiri atau menjadi manja, yang merupakan pola asuh memadukan dari otoritatif dan permisif, yang pastinya sebagai orang tua kita juga harus memahami tahapan usia dari anak-anak kita nih. Dan tentunya ini menjadi tugas yang berat juga bagi para orang tua. Tentunya di satu sisi kita juga lebih menekankan sebuah empati dalam pola asuh dari gentle parenting ini. Kita buka nih untuk setiap pertanyaan di 0819-269-1000 atau bisa juga bergabung melalui akun live YouTube kita di pagi hari ini untuk topiknya. Dan tentunya kita lanjutkan lagi nih untuk pembahasan di pagi hari ini.
1: Iya. Oke, baik, kita balik lagi ya Kak ya.
2: Iya.
1: Ini kalau seandainya kita ini terbiasa hidup dalam keluarga yang punya budaya yang ton nadanya itu tinggi gitu, mungkin kita berasanya biasa aja gitu ya. Cuman orang yang ngedengerinnya tuh kayak kita suka marah-marah ya, gitu.
2: Bener.
1: Nah, gimana nih kalau menghadapi hal seperti ini? Padahal kita merasa bahwa kita tuh nggak marah,
2: iya,
1: gitu.
2: Iya.
1: Kan nggak bisa dirubah kalau budaya gitu.
2: Udah,
1: ya.
2: Udah terbiasa ya. Udah gennya begitu.
1: Iya, dari sononya gitu, ya. Udah dari begitu. Gitu.
0: Kalau kata orang dulu tuh karena biasa hidup di gunung, jadi teriak-teriak gitu sih. Iya. Harus kenceng suaranya. Ayo, silakan Kak.
2: Iya, balik lagi kan. Gentle ini menjadi relatif ya, apalagi dengan suku budaya tertentu, nada tone yang tinggi itu hal yang biasa, itu gak marah gitu. Kalau mau marah lebih tinggi lagi gitu kan.
1: Nadanya lebih tinggi ya.
2: Contoh, orang Sumatera gak boleh, gentle-nya gak sama dengan gentle orang Solo, gak sama gitu. Jadi basic pertama sekali adalah kita stop comparison dengan orang lain gitu. Dan supaya kita gak merasa dihakimi, aduh nanti aku dicap orang tua yang keras. No. Kita yang tahu derajat amarah kita atau energi emosi kita ke anak. Itu dulu ya. Jadi kita mengenali emosi diri dulu sebagai parents gitu. Kalau memang kita dilahirkan dari keluarga yang tadi ya, emang dialeknya, tonenya keras, tapi kan kita tahu, dan anak juga belajar energi di dalamnya itu gak harsh gitu, gak kasar gitu. Dia tahu gitu. Jadi kalau dia bilang harus soft spoken, di luar sana yang ngomong gentle itu, gentle parenting harus soft spoken, ya nggak bisa. Tegas juga bisa disebut dengan lemah lembut gitu, asal tidak kasar kan gitu ya. Kayak gitu sih.
1: Oke,
2: jadi jangan merasa
1: tindak
2: terhakimi gitu.
3: Ya, betul, ya sama ya, maksudnya budaya tertentu ketika pola gentle parenting ini di budaya Batak sama budaya Solo. Kayak gimana penerapannya gitu. Kan seperti tadi yang kita sempat bincangkan, ketika dalam situasional anak tersebut sudah dalam bahaya, kita harus berteriak dong. Berarti voice tone kita
2: tinggi.
1: Harus naik ya.
3: Jangan gitu.
2: Contohnya bisa benda tajam.
3: Benda tajam
2: dia mau lari ke adiknya gitu kan.
3: Masa kita, jangan nak, jangan for the sake of gentle soft spoken gitu kan, gak bisa diterapkan
1: ya.
3: Gitu. Jadi
1: harus kenceng
3: jadi emang situational juga gitu. In the case dia udah lagi dalam keadaan bahaya, kita dengan, ya tegas lah, tegas dengan voice tone-nya itu yang tadi ya, meningkat, jangan gitu kan. Jadi anak itu kan memang lebih cenderung mendengar ketika kita suaranya di tinggi,
2: gentle, di tinggi.
3: Kalau misalnya sekali kita bilang kan, jangan ya nak, belum tentu bisa didengar. Tapi ini artinya kita mengajarkan juga ke mereka ya, kalau mami raising the tone, berarti aku harus cepet-cepet nih ngerjain gitu. Tapi nanti, karena ini pengalaman ya gitu, nanti ketika kita sekali dua kali masih soft spoken dan gak didengarkan, anak juga gak belajar. Dia pikir biasa aja. Nah next time ketika kita raising the voice, kok mami raising the voice, tadi sekali dua kali mami ngomong dengan soft spoken dengan yang tadi itu ya, udah mami panggil sekali dua kali kamu gak denger kan. Iya. Nah begitu mami raising the voice, kamu dengerin dia, suka gak nanti seperti itu, mami langsung cepet-cepet raising the voice? Enggak mami. Berarti please listen carefully. Ketika mami manggil sekali dua kali, ya udah langsung kerjakan gitu. Jadi yeah. memang kita juga as a parent lihat-lihat situasinya
1: gitu. Harus kasih penjelasan juga gitu ya.
2: Nah, ini dia anaknya. Gentle parenting ini kenapa dibilang burnout sekarang nih gitu kan. Orang tua milenial harus sabar menjelaskan, gak ada waktu. Suami istri kerja, ya kan, pagi-pagi anak numpahin susu gitu kan. Kenapa harus aku lap? Misalnya kan anaknya nantangin nih balita gitu. Kenapa aku lap? Kan ada mbak gitu ya kan. Nah, kita orang tua kan mau ngajarin konsekuensi logis, disiplin, tanggung jawab atas perbuatan dia gitu kan. Nah, ini kan diobok-obok ya kesabarannya. Tapi kan ini jamnya udah harus berangkat nih.
1: Harus ngejelasin dulu ke anak gitu kan.
2: Nah, ini seperti apa jadinya menghadapi kan? Kalau kita dituntut dengan orang, harus sabar, jelasin, gak boleh marah, harus berempati. Mana yang lebih penting sekarang? Sekarang kan kita sebagai parent harus happy dulu ya. Happy parents, kita akan mengasuh anak dengan happy. It's okay kalau sometimes kita gagal pada saat itu, mungkin kita marah. Nah, kamu kan tahu mama harus berangkat. Kamu harus lap itu, kalau mama lagi yang harus lap atau mbak, kamu gak benar gitu ya. Lakukan sekarang, keluar VOC kan. Akhirnya keluar lagi VOC, it's okay. Karena kita punya keterbatasan. Orang tua juga manusia kan. Impossible kalau kita harus menjelaskan lagi telat, tanggung jawab di kantor kan. Mungkin nanti pulang dari kantor bisa mama kita diskusi ya.
3: Situasional itu tadi ya, dilihat.
2: Kita nanti diskusi lagi ya dek, tentang ini tingkah laku kamu ini gak benar, tapi kita nanti diskusi. Sekarang kamu lakuin aja dulu apa yang mami perintahkan. Bisa seperti itu gitu.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari kolom komentar kita nih. Parenting curve, gentle parenting ini kelihatannya ideal, tapi ada risiko untuk disalah mengerti oleh masyarakat awam. Contohnya kayak tadi nih, soft spoken, terus istilah no-no ya, begitu ya?
3: No-no, gak boleh gitu.
0: Khawatir malah salah kaprah gitu. Belum lagi tingkat pendidikan, kesibukan orang tua, dan lain-lain. Sebagaimana orang tua bisa praktekkan gentle parenting ini? Silakan nih, mungkin Kak Elin atau Kak Rinda.
2: Nah itu tadi ya, kita sebelumnya udah ngebahas ya, banyak sekali gitu keterbatasan. Memang ini membutuhkan orang tua yang udah mature, mengenali dirinya sendiri.
1: Harus beres dulu
2: mengenali simptom-simptom apa kelemahan dia. Orang tua pertama harus mengenali itu dulu. Lalu waktu yang dia miliki gitu kan. Nah, kadang jadi ya orang yang punya keterbatasan semua di era modern ini ya, mencari waktu berkualitas susah gitu kan. Tekanan ekonomi, pekerjaan yang membuat itu benar-benar di rumah itu, aduh udah pengen istirahat. Ini nemuin anak yang nakal lagi atau quote-unquote nakal di persepsinya kita. Padahal anak memang sedang gundah gulana kan. Itu manifestasi dari perasaan dia yang tidak nyaman anak ini. Nah, bagaimana gitu penerapan? Jadi salah kaprah, betul. Jadi kadang orang di luar sana, oh ternyata memang harus lembut. Amsyong nih, aku udah capek dari kantor, harus
3: harus lembut,
2: baik-baik lagi di dalam gemuruh
3: gitu. Ada badai.
2: Padahal nggak kayak gitu
3: lagi
2: kan.
3: Lagi diomelin bos gitu ya.
2: Kita natural aja gitu kan. Tapi ketika memang menghadapi itu, mungkin kita harus take time dulu untuk diri sendiri. Berpikir. Nah, bagusnya di gentle parenting ini adalah kita stop, ambil waktu, berpikir dulu. Kira-kira kenapa anakku berperilaku seperti itu? Apa yang bikin laparkah, capekkah, kurang tidur, atau di sekolah dia dibully? Nah, ketika kita mengambil waktu untuk berpikir, kira-kira apa yang dirasakan anakku? Ini sendiri udah menghentikan emosi kita kan? Biar gak cepat-cepat bereaksi kan gitu ya. Emang sulit sih, makanya ini gak mudah. PR
1: ya buat orang
2: PR
1: tua
2: banget
1: ya.
2: Buat orang tua gitu. Tapi bukan gak bisa dilakukan sih.
1: Gagal sekali, dua kali.
2: Gak apa-apa, bangkit lagi. Yang penting kita bangkit lagi. Aku tahu salahku, kenapa juga aku langsung teriak sama anakku gitu. Padahal emang dia lagi sedih gitu kan. Yaudahlah, gak ada salahnya. Besok kita minta maaf ke anak gitu ya. Dan ayo bangkit lagi, menerapkan lagi gentle parenting itu. It's okay. Jangan menghukum diri dengan aku udah gagal nih gentle parenting. Gak perlu juga gitu.
3: Iya benar. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit mengenai gentle parenting itu. Tadi kan ada empat penekanan tuh. Empati, respect, pemahaman, sama boundaries gitu. Kita sebagai orang tua memang there is no perfect parent ya. Gitu. Jadi memang parenting itu is a hard di luar, tapi ini is a heart gitu, hati. Gitu. Jadi emang kondisi hati kita ini yang udah gentle as a parent bisa menularkan ke anak gitu. Makanya that's why ketika misalnya pulang kerja udah dalam keadaan capek, apakah iya hanya soft spoken gitu, kita ngomong ke anak, aduh mami lagi capek pulang kerja gitu, mungkin buat in general semua orang mungkin gak bisa seperti itu gitu. Apalagi mungkin ada tekanan, ada lagi masalah di kantor, segala macam. Itu sulit gitu untuk shifting, cepet-cepet mengelola emosinya gitu kan. Terus gimana dong menghadapi anak? Ya ketika pun akhirnya ketika sampai di rumah gitu, ketika pun dia belum bisa mengendalikan emosinya, kita as a parent, misalnya kita gagal, it's okay for us to admit dan minta maaf ke anaknya. Kasih tahu aja gitu, saya mami lagi. Ini lagi-lagi ya dilihat dalam perkembangan anak. Mungkin anak 3 tahun gak bakalan ngerti gitu. Mungkin usia primary udah ngerti, mami hari ini lagi banyak ini ya gitu. Jadi ini sih emang emosi ini ya, bagaimana kita bisa mengajarkan anak juga untuk bisa
2: mengelola emosi,
3: meminta maaf, gitu, mengadmit, mengelola emosinya, menyatakan sehari ini lagi merasakan apa gitu, mengenali gitu, mengenali perasaannya. Jadi ketika kita juga mengungkapkan hari ini mami lagi mengalami hari yang berat gitu.
0: Oke.
3: Komunikasi yang dua arah tadi, jadi dia juga belajar mengerti, pemahaman tuh ya, mengerti, kita juga as a parent ya, mengerti kondisi anak gitu.
0: Berarti yang aku tangkap nih, Karinda, Kak Elin, artinya nih di gentle parenting ini, di benar-benar poinnya dibutuhkan yang namanya EQ ya, kita harus cerdas juga untuk mengelola emosional kita gitu kan, agar nanti jangan sampai nanti anak kita gitu kan, mungkin karena tadi yang dijelaskan, ini kita kebawa ada banyak tekanan, banyak pikiran, jatuhnya nanti balik lagi ke VOC gitu.
2: Iya, benar.
0: Oke, kalau ini kan banyak juga nih yang menyatakan gini, ini jangan-jangan nanti untuk satu sisi anak ini benar-benar jadi manja gitu loh. Ada kemungkinan ke situ nggak sih dari gentle parenting ini?
2: Enggak sih, kan itu tadi manja itu kan anak yang dilahirkan dari yang dituruti selalu keinginannya.
0: Berarti ini keputusan?
2: Meanwhile, gentle kan enggak, tetap ada boundaries, batasan yang jelas.
0: Keputusan tetap di orang tua, tapi tergantung dari tahapan atau batas usianya, betul, seperti itu ya. Setelah mereka dewasa, beranjak dewasa, apakah ini keputusan tetap di orang tua atau memang ini udah kebebasannya diserahkan lagi nih kepada anak nih untuk tanggung jawab
2: selanjutnya? Ini kebebasan dalam hal apa contohnya, Kak Dika?
0: Untuk mengambil keputusan, misalnya kalau anak-anak, saya pengen kuliah di sini nih gitu kan, ataupun saya pengen bekerja di sini. Itu kan terkadang orang tua oke lah memberikan masukan, insight gitu kan. Tapi di satu sisi anak seperti tadi nih, saya maunya di sini gitu loh. Kemampuan saya di sini, tapi dari sisi orang tua gitu kan, ini terkait dengan gentle parenting ya, keputusannya ini tetap di anak atau di orang tua setelah mereka beranjak dewasa gitu.
2: Nah, kalau di tahap perkembangan ya, titin adolescent di akhir gitu ya, di tahap akhir menuju dewasa muda, itu tuh adalah saat mereka individuasi. Nah, ada istilah individuasi. Individuasi mencari identitas, membentuk jati dirinya. Nah, ketika dia ingin membentuk jati dirinya, kan dia ingin space ya, ingin room gitu. Nggak diotoriterin lagi, diotoritasin lagi oleh orang tua, diatur, kamu nanti kuliah harus di sini ya gitu ya, lalu kamu harus berteman kayak gini, nanti pacar kamu harus kayak gini kriteria. Enggak. Kalau kita mau membuat anak remaja kita menjadi remaja yang berhasil menuju yang gitu ya, yang dewasa muda yang mandiri, bertanggung jawab, kita nggak bisa lagi udah melepaskan kontrol yang seperti di usia yang lebih muda. Kita harus memberikan itu kepada anak itu, memberi individuasi room yang cukup untuk dia memutuskan. Kita hanya bisa kasih insight, tapi kita itu balik lagi ya, sejauh mana kita mengenali anak kita. Sometimes kan anak muda ini juga kadang impulsif gitu, dia lihat temannya, kuliah AI gitu ya, aku mau juga mami AI gitu. Padahal bakatnya dia mungkin nggak di situ gitu, bakatnya mungkin di psychology gitu kan. Tapi orang tua kita yang lihat, kayaknya kamu
3: lebih cocok
2: berprofesi di humanity deh gitu kan, nggak di AI. Nah, ini bisa masuk as a gentle parenting. Aman, tugas kita kan memastikan anak kita juga jalan di lane yang aman buat dia. Kasih kebebasan yang memang sesuai dengan kemampuan anak. Enggak semua juga keputusannya Bang Dika di itu di anak, di orang tua gitu.
0: Berarti ini manfaat bagi anaknya juga nanti bisa menerapkan hal yang sama ya, gentle parenting kepada anaknya
3: gitu. Turunan berikutnya.
0: Oke.
4: Keren.
3: Dan ceritanya as a parent kita yang sebelumnya itu kita udah ngalami otoriter gitu. Makanya kan ada generasi pemutusan. Saya nggak mau, dan diharapkan sebenarnya mereka lebih baik lagi nanti ke keturunan mereka gitu.
4: Karena pernah merasakan itu ya. Hal yang nggak enak nih kalau gue terapin ke anak gue, karena gue pernah ngerasakin seperti ini gitu.
3: Jadi memang parenting itu ya harus hadir di setiap fase perkembangan anak. Seperti tadi contohnya ya, kalau kita nggak mengikuti atau hadir pada setiap tahap perkembangan anak gitu, kita nggak tahu akhirnya anak ini sukanya kemana sih gitu. Ketika nanti kita berdiskusi di saat dia mau kuliah gitu ya, kita bisa kasih masukan kan, dan sesuai dengan kamu selama ini sukanya ini loh gitu, langkah baiknya nanti kamu ambil ini gitu. Tapi kalau misalnya keputusan kembali ke anak ya, karena saya pikir juga kita sebagai orang tua, ketika kita memberikan kesempatan untuk anak dan kita melihat mereka udah cukup bisa mengambil

0: 齐来欢唱。
1: 齐来敬拜，
0: 齐来思想，
1: 齐来颂扬。

0: Dengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000.Atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini.Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Bulan Mei hadir, saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan.Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.
3: Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still it's a real good bet. The best is yet.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi

Depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus, dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat. Jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang. Ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya, yang sampaikan bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja. Ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya, nah kepribadian ini kan terbentuk dari kecil, bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kalau gangguan cemas yang berlebihan, kita lihat dulu kalau memang gangguan cemas itu, kalau kami lihatnya gangguan cemas kan itu sebuah diagnosa ya. Gangguan kecemasan itu diagnosa, dan jika gangguan cemas itu membuat seseorang sangat menderita, kemudian mengganggu produktivitas sehari-harinya, mengganggu aktivitasnya, mengganggu tidurnya, mengganggu pendidikannya, sebenarnya itu sebaiknya segera untuk konsultasi, segera untuk melakukan konsultasi ke psikiater atau ke psikolog klinis ya. Kalau ke psikiater mungkin akan dibantu dengan obat-obatan sementara, sambil seperti tadi yang saya katakan, dilakukan psikoterapi untuk lebih mengenali sumber rasa cemasnya di mana. Tapi ada satu teknik juga sih yang bisa dilatih ya, namanya teknik grounding, grounding exercise. Jadi bisa dilakukan dengan menggunakan panca indera. Teknik grounding itu menggunakan panca indera. Jadi pasien itu kan kalau cemas biasanya kan karena ada pikiran ya, ada pikiran tentang masa lalu atau masa depan, tentang masa depan yang buruk misalnya, sehingga dia menjadi cemas. Nah, teknik grounding ini melatih kita untuk kembali ke here and now. Jadi mirip dengan mindfulness dengan 5 indera. Yang pertama indera penglihatan dengan melihat 5 benda tanpa berpikir ya, dengan melihat 5 benda. Misalnya di sini ada AC, ada TV, ada pintu, ada lampu, kemudian indera peraba, meraba permukaan-permukaan yang ada di sekitar kita, kemudian 3 yang bisa didengar, mendengar suara AC misalnya, suara orang bercakap, kemudian dengan indera penciuman, menghirup bau-bauan di sekitar kita, kemudian indera pengucap. Nah, ini semakin dilatih, maka semakin bisa sebenarnya mendistraksikan pikiran-pikiran dan emosi-emosi itu yang membuat kita menjadi cemas. Itu yang bisa dilatih di rumah. Nah, jika dengan cara itu sulit, nah memang sepertinya harus konsultasi ke psikolog atau ke psikiater.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Ketika seseorang mengalami depresi misalnya, ternyata di otaknya itu mengalami penurunan dopamin, serotonin, bahkan norepinefrin. Jadinya dia tidak bisa berbahagia, tidak bisa bahagia dengan hal-hal yang kecil ya. Kalau kita kan orang normal itu kan bahagianya bisa sederhana. Tapi ketika seseorang mengalami depresi, karena memang kadarnya sudah turun, sehingga sulit untuk merasakan bahagia. Nah, ketika kita bisa rileks, bisa tertawa, bisa rasa bahagia, berarti kadar serotonin di otak kita itu sedang dalam batas yang normal, seperti itu. Jadinya sulit ya jika menjelaskan tentang otak ini. Otak manusia kan hal yang sangat sulit untuk dijelaskan. Jadi yang bisa kita jelaskan adalah bagaimana mekanisme ketika terjadi penyakit. Ketika terjadi sakit, kadar ininya menurun misalnya. Nah, bagaimana caranya supaya keseimbangan neurotransmitter ini tetap terjadi? Ya, banyak hal dan banyak faktor. Mulai dari faktor makanan, misalnya faktor habit, kebiasaan, apa-apa pola hidup yang sehat, itu semuanya saling mempengaruhi. Sehingga fisik dan mental saling mempengaruhi. Jika makanannya juga tidak terjaga, pola hidupnya, tidurnya tidak terjaga dengan baik, kemudian aktivitasnya juga tidak terjaga dengan, tidak terpola dengan baik, tentu saja akan mempengaruhi keseimbangan dari neurotransmitter ini.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang, Tuhan. Dan hanya tersisa nomormu, Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab, dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya tetap terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya mulai merasakan kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya tersebut, saya kembali melekat kepada Tuhan, menjadi solusi damai dan sukacita menjalaninya sampai saat ini. Tetaplah menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama Anda di tengah kesibukan yang dijalankan. Dan Tuhan pasti akan mengatur yang terbaik untuk semua urusan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Salam ngulek.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Yang penting sebenarnya adalah kita tahu batasan kita. Kita tahu kemampuan diri kita, kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Jadi bisa menerima itu dengan baik, itu merupakan hal yang kan membuat kita menjadi tenang. Kalau yang saya lihat di zaman sekarang adalah terlalu banyak ekspektasi terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, sehingga itu sulit untuk dikontrol, sehingga membuat gangguan-gangguan mental, entah depresi ataupun cemas. Dan yang satu lagi nih, yang banyak sekali pasien saya saat ini, terlalu banyak informasi yang didapat, bukan didapatkan sih, sengaja dicari, terutama di kesehatan. Nah, banyak sekali pasien-pasien cemas saya itu karena sering searching informasi di Google, di media sosial tentang penyakit fisik sebenarnya. Misalnya di sakit kepala, searching informasi tentang sakit kepala. Sementara kan di informasi itu, informasinya sangat banyak ya. Dan ilmu medis itu adalah seni sebenarnya. Tidak semua gejala sama. Seorang sakit kepala pasti tumor otak misalnya. Seorang sakit perut pasti mengalami misalnya tumor perut misalnya. Nah, ini yang banyak terjadi. Dan ini pasien cemas yang seperti ini yang banyak. Yang banyak saat ini. Overload informasi tentang hal-hal yang sebenarnya bukan bidangnya. Jadi saran saya untuk mengatasi kecemasan ini, pertama tahu batasan kita. Jadi misalnya kita hanya bergelut di bidang teknologi misalnya ya, cukup saja mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang itu, tidak perlu hal lain. Tidak perlu hal lain tentang kesehatan. Begitupun dengan saya misalnya. Saya bergelut di kesehatan, ketika saya mencari informasi terlalu banyak misalnya tentang teknologi dan apapun itu, ya itu akan membuat saya cemas karena batasan saya melampaui itu.

0: 106,6 Heartline FM, your family station.
1: Selamat siang Heartliner semua. Kembali bersama dengan Dika dan juga Oktrin, tentunya di Heartline Request.
0: Yes.
1: Yang akan menemani Heartliner semua nih hingga pukul 3 sore nanti. Hari ini tahun berapa nih Dika?
0: Hari ini lagu-lagu tahun 90 yang akan kita putarkan untuk Anda semua selama 2 jam ke depan, sambil beraktivitas ataupun yang saat ini sedang dalam perjalanan kali ya.
1: Iya, dan ternyata nih Dika, selain kita menunggu request dari Heartliner semua, akan ada topik juga yang kita bahas
0: dong
1: di siang hari ini. Apakah itu?
0: Topiknya relate banget sama anak muda saat ini. Kemarin gue tuh baca-baca di artikel gitu kan, ya, ada istilah itu? Bed rotting.
1: Apalagi tuh?
0: Kirain bed of roses gitu kan. Jadi pernah gak nih semua teman-teman gitu kan yang suka rebahan, tadinya tuh cuma sebentar gitu loh.
1: Oke.
0: Ujung-ujungnya nuh, kok nuh ujung-ujungnya tuh satu harian gitu loh, sambil scrolling-scrolling lah.
1: Niatnya mungkin cuma 5 menit ya.
0: Niatnya cuma 5 menit.
1: Kebablasannya berpanjang.
0: Nah, ternyata banyak juga yang ngalamin hal ini, mungkin karena salah satu faktornya itu capek fisik dan mental gitu, Trin.
1: Oke. Okay.
0: Jadi hari ini kita akan membahas tentang bed rotting itu healing atau malah bikin kita semakin stuck ya.
1: Oke. Okay. Kita tunggu ya.
0: Kita tunggu ini. Ya.
1: Atensi dari

0: hardliner juga semuanya sekaligus request lagunya hari ini tahun 90-an. Boleh bergabung di 0819-269-1000 dan juga bergabung di live akun TikTok kita, akunnya Hardline.
1: Yoi, daripada rebahan-rebahan, mungkin bisa sambil untuk request lagunya di siang hari ini. Jangan kebanyakan mimpi lah, mumpung kita masih muda gitu loh. Karena punya cita-cita. Lo punya cita-cita, Drin?
0: Punya dong.
1: Sama. Sampean gak?
0: Sekarang masih berproses.
1: Pastinya, proses itu penting banget gitu. Dan iya, jangan lemah kali ya. Yang pastinya seperti kata best jam untuk bermimpi.

0: Ya, 100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Masih bersama dengan Oktrin dan juga Dika tentunya di Heartline Request tahun 90-an di hari Rabu ini.
1: Yes, tapi kita siang hari ini bed rotting ya. Jadi ini fenomena yang lagi ramai banget di kalangan anak muda. Yang tadinya itu cuma rebahan sebentar aja gitu. Gak taunya keterusan,
0: kebablasan.
1: Masih muda gak, Trin?
0: Masih dong. Masih ya? Dika masih muda gak?
1: Masih lah, gue selalu muda lah.
0: Masih dalam hitungan ini mah.
1: Oke, ini kan relate banget nih, Trin. Kita kan masih muda nih.
0: Pastinya
1: kita pernah melakukan hal yang sama. Setuju gak nih?
0: Apa tuh?
1: Bed rotting ini. Gue juga, ya mungkin karena banyak itu tadi kali ya, hiburan-hiburan yang semakin tersaji gitu di handphone gitu kan.
0: Betul.
1: Yang cuma scroll-scroll, cuma ngeliat, tadi cuma pengen ngeliat berita apa gitu. Tiba-tiba ada notif, seru nih kayaknya nih.
0: Iya, betul-betul.
1: Iya kan?
0: Kalau aku lamanya itu karena di kolom komentar.
1: Lu suka baca-bacain komen ya? Abisnya
0: lucu-lucu.
1: Lucu-lucu ya?
0: Kadang tuh konten gak seberapa sebenarnya. Tapi yang bikin kocak tuh respon dari netizen.
1: Bener, ini orang lagi ngebahas apa, tapi kadang-kadang juga ada yang promo di situ. Ya kan, apalagi kalau lagi rame banget gitu kan yang komen
0: kayak
1: gitu.
0: Kayak kerjaan gitu, apa gitu.
1: Ya mungkin ya kita gak bisa, apa ya, gak bisa melarang juga kali ya. Ya tergantung konteks kita tuh mau kemana nih, mau baca yang lucu-lucunya atau mau gimana nih. Kadang-kadang kalau gue sih, gue kalau ngeliat yang kayak gini nih kan kesel juga gitu ya. Ini orang lagi pada ngebahas apa, komennya apa gitu. Udah gitu kadang-kadang di-mention juga kan, ke orangnya, ke temennya gitu kan, keluarga, sanak saudara yang dimanapun berada gitu. Ya ampun.
0: Dan yang bikin lucunya itu, kadang karena mungkin warga plus 62 ini kan kreatif banget.
1: Kreatif.
0: Ya. Jokes-nya pun ada-ada aja gitu isinya.
1: Itu.
0: Jadi bikin betah kayak scroll, kayak kontennya sih enggak yang gimana-gimana ya. Tapi pas baca respon dari netizennya kayak loh kok? Lucu kan
1: jadinya.
0: Penasaran ke bawah itu makin menjadi-jadi.
1: Apalagi kalau ada yang berjudul-judul lainnya gitu kan. Kadang-kadang kan mereka selain promo gitu suka nampilin apa? Kayak konten yang lainnya tuh
0: yang lainnya,
1: kayak di link gitu kan.
0: Link, iya betul.
1: Kan kita jadi penasaran lagi ya.
0: Gitu. Akhirnya dipencet lagi lagi kemana-mana lagi.
1: Nah, mungkin itu yang membuat kita akhirnya yang tadinya cuma 5 menit mungkin ya, jadi kebablasan gitu.
0: Betul.
1: Belum lagi nanti scroll-scroll, ada yang menarik lagi nih kontennya gitu kan. Ya cuma mungkin kayak apa ya? Karena salah satu faktornya, kalau gue sih kalau udah capek banget gitu kan, kayak misalnya di rumah gitu ya, memang menghabiskan waktunya kadang-kadang untuk lihat-lihat medsos aja, scroll gitu kan. Atau mungkin juga ya kalau lagi malas interaksi lah, ataupun gue lagi malas kemana-mana gitu, kadang-kadang ya gue rebahan aja gitu. Sambil
0: betul,
1: scroll pastinya.
0: Scroll-scroll. Ya itu faktor, salah satu faktornya kenapa ini bisa terjadi, karena kita lelah, mungkin lelah dari pekerjaan kita. Atau kita seorang mahasiswa atau mahasiswi atau seorang pelajar capek nih dengan rutinitas di perkuliahan, di sekolah, PR, tugas dan sebagainya. Itu kita stres juga, mungkin gitu ya.
1: Mungkin. Ya memang itu salah satu faktor dari bed rotting sih.
0: Salah satu faktor. Betul.
1: Oke, gimana nih untuk teman-teman semua nih? Kalian pernah bed rotting enggak atau rebahan gitu kan, yang tadinya cuma sebentar aja tiba-tiba kebablasan seharian. Yuk, cerita sama kita siang hari ini, gabungan juga di 0819-269-1000 sambil request lagu juga bisa deh untuk tahun 2000. Kok 2000 sih?
0: Tahun
1: 90 maksudnya. Kayak Kak Yohana Rumagit nih siang hari ini, katanya mau mendengarkan Johnny Jill dengan My My My. Salam aja untuk semua teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan, semoga terhibur dengan lagunya. Ingin menyapa juga untuk Ibu Rita katanya.
0: Ya, dan di live akun TikTok kita nih, Dika, sudah ada yang bergabung juga. Kita sapa-sapa dulu, kita lihat dari atas nih. Ada Kakak Mizan.
1: Halo, Kak Mizan.
0: Ya, Kakak Mizan, dia menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang, semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Bersama kru Radio Heartline. Terima kasih Kakak Mizan. Dia juga bertanya nih, Radio Heartline ini ya, Heartline Tangerang. Betul Kakak, betul sekali. Lalu ada Kak Kawai.
1: Halo.
0: Juga halo Oktrin Dika, selamat siang. Selamat siang juga Kakak Kawai. Dia mau request lagunya Slang nih, Terlalu Manis.
1: Terlalu Manis.
0: Apakah ada di playlist kita? Boleh dilihat.
1: Oke, kita kasih versi akustik nanti ya.
0: Lalu ada Kak, siapa lagi nih, Kak Sisi. Ini Harlan yang di Karawaci ya kak katanya.
1: Iya, betul
0: sekali kakak Sisi. Terima kasih sudah bergabung. Ada siapa lagi nih di kak sudah ya? Oh, kak Salma tadi juga menyapa kita.
1: Okay.
0: Hai katanya, hai juga kak Salma.
1: Ya gabungannya sama kita siang hari ini. Kalian pernah bed rotting gak selama ini? Bisa sharing, bisa gabung sambil request lagu atau kasih informasi cuaca juga boleh deh. Atau mungkin untuk informasi arus lalu lintasnya. Halo kak Dokcan. Tapi sebelumnya kita puterin dulu yuk. Ada Johnny Jill dengan My My.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Jiwaku Halo Heartliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Kehadiran Presiden Prabowo di paripurna DPR tunjukkan komitmen jaga kredibilitas APBN. Dari Kementan bergerak cepat stabilkan harga ayam hidup. DPRD DKI menyatakan pengurangan dana bagi hasil berlanjut hingga 2027 mendatang. Kita mulai dengan informasi yang pertama, kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI dinilai sebagai sinyal politik dan ekonomi yang sangat krusial bagi pasar nasional. Lembaga Kajian Ekonomi Indef menyebut, langkah nyata kepala negara menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kredibilitas APBN di tengah ketidakpastian global. Koordinasi langsung antara eksekutif dan legislatif dianggap mendesak mengingat ruang fiskal negara saat ini semakin tertekan. Kehadiran Presiden diharapkan mampu memberi solusi cepat terkait lonjakan subsidi energi, beban bunga utang, serta pembiayaan berbagai program prioritas. Dan untuk informasi selanjutnya, Kementerian Pertanian bergerak cepat mengintervensi pasar guna menyelamatkan industri perunggasan nasional yang kian tertekan. Langkah taktis ini diambil sebagai respons atas anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak sekaligus untuk melindungi keberlanjutan pangan nasional. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menegaskan, operasi stabilitas ini merupakan instruksi langsung Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pemerintah berjanji akan mengawal ketat distribusi di lapangan demi memastikan harga komoditas ayam dan telur kembali berpihak kepada peternak. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah pusat diprediksi masih akan melanjutkan pemotongan anggaran dana bagi hasil untuk pemerintah daerah hingga 2027 mendatang. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menjelaskan, kebijakan pahit ini tidak dapat dihindari akibat hantaman tekanan ekonomi dunia yang berimbas langsung pada APBD Jakarta. Meski pemangkasan dana transfer daerah terus berlanjut, pihak legislatif meminta masyarakat ibu kota tidak perlu cemas. DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta tetap optimis pengetatan anggaran tersebut tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik maupun program pro rakyat.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM 100.6.

0: Boyzone dengan Love Me For A Reason menemani kita di siang hari ini di 90s Hits di jam 13 lewat 40 menit.
1: Iya, dan Afternetika akan dan masih akan menemani Heartliner semua hingga pukul 3 sore nanti.
0: Yeah, sebuah peringatan juga nih untuk kalian-kalian yang mungkin masih main-main gitu loh. Karena pasti akan ada akibatnya sih.
1: Iya.
0: Apalagi dalam hal mencintai seseorang gitu loh.
1: Nah, itu.
0: Kenapa tuh, Trin? Pastinya kan dalam sebuah hubungan sama-sama lah kita mempertukan sebuah ketulusan, sebuah komitmen juga. Siapa sih yang mau dimainin?
1: Iya, betul. Dan untuk apa sih sebenarnya melakukan itu?
0: I don't know.
1: Yang serius-serius aja.
0: Aku nggak tahu.
1: Yang serius-serius aja lah. Masih zaman sekarang nih main-main.
0: Nah, lo. No comment.
1: No comment ini. Lanjut.
0: Oke. Okay. Sebentar deh.
1: Kenapa ya, tuh?
0: Nah, sip. Okay. Tapi kita bukan ngomongin tentang cinta ya hari ini ya. Kita lagi ngomongin tentang bad routing nih.
1: Betul.
0: Jadi
1: sekali.
0: Mungkin banyak dari kita semua nih yang pernah melakukan hal ini. Yang tentunya untuk tadinya sih cuma buat buang, bukan buang waktu sih, ngisi waktu kali ya maksudnya.
1: Gabut.
0: Gabut tuh apa sih?
1: Apa ya? Gabut itu karena nggak tahu ngelakuin apa-apa, nggak tahu mau ngelakuin apa gitu loh. Jadi ya itu nggak tahu ngelakuin apa, dia punya banyak waktu nih, waktu luang, tapi nggak tahu mau ngapain gitu, itu gabut.
0: Oh
1: gitu.
0: Itu gabut.
1: Ada gabut itu ada kepanjangannya. Tolong dong yang tahu boleh komen ya, komen ya di live akun TikTok kita di Heartline FM ini.
0: Oke, Trin, ini kan ngomongin tentang kayak apa ya, kayak rebahan-rebahan gitu. Memang enak sih ya kalau kita rebahan-rebahan gitu, apalagi sambil ya mungkin sambil sekarang kan ada drama-drama di medsos-medsos
1: ya,
0: gitu kan.
1: Mini drama.
0: Cuma beberapa episode. Tapi jujur gue pernah, gue sampai ngikutin tuh, Trin.
1: Ya, pernah yang ada.
0: Ceritanya kan nanggung-nanggung ya. Nanggung nih, gue ngeliatin lagi kan. Cuma ini lucunya kalau ini ada, gak tahu deh, mungkin gue gak langganan di aplikasinya
1: ya,
0: itu.
1: Aplikasinya,
0: kadang kan mereka kan sengaja tuh mempromosikan, tapi gak sampai yang habis full gitu kan. Paling cuma 4 episode
1: ya, yang gratis gitu ya.
0: Gratisnya. Tapi nih gue saking penasaran ya, mungkin ini menghabiskan waktu gue kali, Trin ya. Itu kan harus di scroll-scroll berapa kali gitu kan. Mereka ketemu lagi nih, lanjutan
1: betul
0: ceritanya gitu kan. Itu gue bisa menghabiskan kurang lebih sampai 1 jam kali ya.
1: Oke. Cari itu 1 jam.
0: Abis itu gue penasaran, mereka ini pinter banget gitu.
1: Ini ngapain lagi abis ini gitu ya.
0: Cerita kelanjutannya apa ya, gue penasaran dong ya kan. Jadi gue scroll lagi tuh ke atas-atas gitu kan. Kok gak dapat-dapat. Gue coba dulu buka akun orang lain, atau gue searching-searching, kok ya ceritanya nanggung gitu loh. Jadi gue scroll-scroll lagi, tiba-tiba dia nongol.
1: Nongol sendiri.
0: Yang tadinya kita mau udahan, tiba-tiba kenapa
1: nongol
0: ya?
1: Nongol lagi gitu.
0: Kan sebenarnya udah mau udahan nih gitu. Dia nongol, ya udah nanggung dong.
1: Ya udah lanjutin lagi. Hilang lagi, lanjut lagi.
0: Iya gitu.
1: Berarti berhasil tuh yang bikin mini drama itu.
0: Tapi ya itu cuma 4, itu disebutnya apa ya? Episode pendek kali ya.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Gitu kan.
1: Namanya dia juga mini 4 drama ya.
0: Tapi di episode yang keempat ini langsung tuh disuruh download gitu.
1: Disuruh
0: kan.
1: Disuruh download, iya betul.
0: Nonton sampai full. Aduh, nanggung banget.
1: Kadang ada iklan-iklannya juga gitu, berapa detik yang harus kita tungguin. Kalau enggak akan lanjut tuh mini drama itu.
0: Nah, itu mungkin gue lagi benar-benar bad routing kali ya. Itu kan ciri-ciri orang dari itu yang rebahan gitu kan, yang ngabisin waktu, yang berjam-jam.
1: Iya, betul. Yang pengennya padahal cuma 5 menit, akhirnya berapa jam?
0: Itulah.
1: Bika paling kayaknya awalnya cuma 10 menit deh.
0: Itu makanya kemarin kan gue bilang gue ini udah termasuk orang yang kayak candu internet kali ya.
1: Oke.
0: Gitu, yang mungkin penggunaan untuk internetnya udah lebih dari sejam.
1: Berarti dari segi durasi lebih ya gitu. Oke. Berarti memang yang udah candu, betul udah candu gitu.
0: Betul.
1: Tapi masih bisa diselamatkan deh. Gitu, dan
0: habis
1: ciri-ciri
0: ini, kayaknya gue harus check up.
1: ada ya.
0: Iya, nama mas ini candu.
1: Candu apa?
0: Internet.
1: Wah, ini HP-nya aja yang harus ditahan. Oke, dan ternyata ada lagi nih ciri-ciri orang yang lagi bad routing, yaitu suka main handphone tanpa henti tadi. Nah, kalau mungkin rebahan, ada yang berebahan berjam-jam, dia hanya rebahan doang gitu. Ya udah rebahan aja. Hadap kiri, hadap kanan gitu.
0: Sampai segala posisi dicobain gitu kan.
1: Sama dia. Tapi kalau misalnya main handphone tanpa henti ya, sambil rebahan juga, cuma scrolling-scrolling, mungkin seperti yang sering kita lakukan juga ya, dikalakukan yang 1 jam itu. Dan juga aku juga sering nih, kadang weekend itu paling banyak menghabiskan waktu untuk main handphone ini tanpa henti. Kadang bisa di seharian betul-betul sampai sampai ya berhentinya kalau lagi lobet doang di handphone.
0: Sama lapar biasanya.
1: Sama lapar gitu, jam makan. Dan itu gak baik untuk tubuh sebenarnya, Dika. Akhirnya apa? Bangun-bangun kepalanya sakit lah. Ya karena kurang minum air putih, kurang tidur juga kebanyakan. Kan kalau kita lama di depan handphone ya, depan gadget, kan itu ada radiasinya kan ya, Dika. Nah itu juga salah satu faktor yang bikin kita, ketahanan tubuh kita juga bisa menurun tuh kalau terlalu lama scroll-scroll handphone.
0: Tapi emang bener sih Trin, jadi kan aktivitas kita tuh jadi keganggu gitu ya. Ya mungkin jam makan kita jadi lebih molor.
1: Mundur, iya betul.
0: Ataupun yang tadinya mau mandi jadi males. Apalagi mau keluar rumah juga jadinya bawaannya tuh males.
1: Iya, gitu kan. Moodnya lagi kayak ya mood-moodan gitu.
0: Ya kalau malam sih mungkin lebih ke ganggu jam tidur kan.
1: Ya betul, betul sekali. Dan yang bikin, salah satu bikin sering begadang ya itu, padahal gak ada yang mau, gak ada hal penting yang dilakukan, tapi scroll-scroll
0: itu
1: doang.
0: Makanya itu lagu bener banget.
1: Apa tuh?
0: Begadang, jangan begadang
1: kalau
0: tidak ada artinya. Keren ya lagunya.
1: Iya betul. Makanya boleh begadang tapi yang ada artinya. Kalau memang ya udah mau gak mau memang harus begadang gitu. Iya. Kalau hanya untuk scroll-scroll gitu aja, nanti deh harus bijak-bijak kita berapa durasinya lah. Jangan yang over gitu.
0: Iya. Tapi ya mungkin bagi sebagian beberapa orang gitu yang mungkin dia lagi pengen di rumah aja gitu dan males keluar gitu kan. Ya udah, mungkin itu hal ataupun aktivitas yang dilakukan ya rebahan. Kemudian scrolling-scrolling gitu. Ya itu mungkin cuma itu aja kali aktivitasnya. Tapi sebenarnya kan ada aktivitas lain yang bisa dilakukan di rumah gitu.
1: Iya, betul. Mungkin bisa dengan bersih-bersih itu juga kan.
0: Itu.
1: Nah itu cuma ya karena memang udah mengalami bed rotting ini kan ya, udah mungkin bisa jadi kebiasaan juga atau mungkin ada faktor-faktor lainnya nih yang nanti akan kita bahas terus kan ya Dika. Pastinya
0: betul. Kita sapa lagi yuk teman-teman yang gabungan siang hari ini, ada siapa nih Trin?
1: Iya, bergabung di live akun TikTok kita ada Kak Ferdi menyapa. Halo, kita Ferdi. Di siang hari ini, shalom katanya, ini lagu zaman SMP katanya.
0: Fatur tadi ya.
1: Iya betul sekali, terima kasih Kak Ferdi, betul sekali. Lalu ada Kak Lena Simangunsong, selamat siang kata.
0: Wah,
1: katanya selamat siang Kak. Selamat siang juga Kak Lena.
0: Iya.
1: Lalu ada Kak Aris juga.
0: Halo.
1: Selamat siang Kak Aris. Lalu ada siapa lagi ya, ini ada Mbak Sari juga.
0: Halo, Mbak Sari
1: mau nyapa kita, selamat siang Kak Oktrin dan Kak Dika, selamat bertugas, selamat bertugas. Terima kasih. Ada siapa lagi nih Dika?
0: Lalu nanti kita puterin ya Bu Sari, When You Tell Me That You Love Me dari Diana Ross. Kemudian ada di akun chat kita ada Kakak Imel di Citra Raya.
1: Halo Kakak Imel.
0: Hari ini mau mendengarkan lagu dari Tato ya, Satu Senyum Saja.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda sudah sukses, pasti ada orang yang mau minjam uang kepadamu. Orang yang mau pinjam uang biasanya teman kita atau orang yang tidak kita kenal. Dan satu prinsip saya adalah, saya tidak mau meminjamkan uang karena kemungkinan dibalikkannya uang tersebut adalah kecil sekali. Jika pas minjam uang tidak dikasih, maka dia akan marah kepadaku dan ogah berteman lagi dengan aku. Nah, kalau begini, bagus sekali buat saya. Jadi saya akan mengerti bahwa orang berteman denganku ada maunya, ada udang di balik batu. Punya teman seperti ini tidak ada gunanya, karena dia hanya mau dapat uang dari diriku. Biasanya, jika ada yang mau pinjam uang kepada saya, maka akan kutawarkan bantuan tenaga untuk membantu memberikan solusi kepada dia dalam mencari nafkahnya. Tapi banyak sekali yang hanya mengandalkan pinjaman uang dari orang lain, padahal mereka punya modal yang lebih besar dari uang lo. Modal yang mereka miliki adalah otak dan tubuh yang sehat. Coba deh gunakan otakmu untuk berpikir, belajar ilmu baru atau apapun yang bisa menghasilkan. Pakai tubuhmu buat cari kerja yang menghasilkan.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Masih bersama dengan Dika dan juga Oktrin tentunya di 100,6 FM yang akan menemani hardliner semua nih di Hardline Request hingga pukul 3 sore nanti.
1: Yes, selamat bergabung untuk Anda yang baru aja bergabung nih bersama kita di siang hari ini. Masih ada kurang lebih 1 jam nih untuk kebersamaan kita dengan lagu-lagu di era tahun 90-nya.
0: Yes, betul sekali. Dan di siang hari ini juga masih dengan topik bad rotting. Adalah apa tadi? Istilah ya sekarang ini rebahan. Yang harusnya mungkin 5 menit aja nih rebahannya, tapi karena ada faktor-faktor yang menyebabkan untuk akhirnya jadi 5 jam. Dan ternyata nih Dika, apa nih?
1: Gue inget Piet, ini kan topik kita bad rotting.
0: Bad rotting, heeh.
1: Ini Piet nih suka dengerin lagu Bed of Roses. Jadi gue inisiatif nih, gue pengen cari lagu Bed of Roses. Lo tau gak gue ngetik apaan?
0: Apa tuh?
1: Bad rotting.
0: Gak nemu dong. Niatnya udah baik ya.
1: Lagunya gak ada gitu kan, kemarin ada ya. Ya ampun, salah ketik gue.
0: Sudah mendalami banget ya jiwanya. Akhirnya lagunya juga salah.
1: Welcome untuk Piet nih, lagi di Padang katanya nih Piet.
0: Betul.
1: Spesial nih buat Piet Nat. Ntar nih untuk lagunya Bed of Roses di siang hari ini.
0: Itu dia juga komen, ah kangen banget duet sama Kak Dika, asik.
1: Jangan, gue gak kangen.
0: Ini cinta bertepuk sebelah tangan. Duet bertepuk sebelah tangan.
1: Piet tuh orang yang bertalenta banget ya. Dengan keramaiannya, dengan
0: keramaiannya nggak
1: ramai orangnya beneran ya. Itu gampang banget ikrip sama orang, akrab sama orang gitu kan. Itulah Piet Pinola Tailelu.
0: Ya bener ya, asik jangan aneh-aneh
1: katanya. Ya Rin, bad rotting.
0: Ternyata nih ada alasan kenapa sih bad rotting ini bisa terjadi nih Dika. Nah ya salah satunya adalah karena burnout. Mungkin terlalu banyak tekanan nih. Saking banyaknya tekanan bikin badan dan pikiran kita tuh kayak shutdown gitu loh. Berhenti, mati dulu otomatis. Misalnya mungkin ya kayak tadi di awal tugas-tugas kuliahnya menumpuk. Aku nih pernah nih mengalami begini. Sejujurnya aku pernah bad rotting. Karena tugas menumpuk, capek
1: seharian,
0: kan. Seharian, betul. Seharian aku tidak bersosialisasi. Makan ya makan pesen nge-grab
1: gitu. Online gitu.
0: Gitu. Enggak keluar sama sekali. Keluar ya cuma ngambil makanannya doang. Habis itu masuk, makan, udah kenyang, lanjut lagi tuh. Itu karena udah apa ya, burnout dengan tugas-tugas kuliah yang sudah menumpuk itu. Gitu loh. Terus mungkin kenapa bisa burnout juga overthinking. Sama mungkin overthinking sama pekerjaan. Overthinking sama pasangan. Overthinking sama masa depan gitu.
1: Overthinking sama pasangan. Why?
0: Kan pasangan bagian dari masa depan kita kan. Iya tuh.
1: Buat pasangannya Oktrin. Gue hampir nyebut Piet.
0: Gak apa-apa, sebut juga Piet, gak apa-apa.
1: Ayo, jangan membuat dia overthinking ya. Karena bisa bad rotting lagi nanti dia nih seharian.
0: Jangan. Cukup itu masa kuliah aja.
1: Masa kuliah?
0: Iya, masa kuliah aja. Masa kuliah lah. Di masa sekarang kita happy-happy aja gitu. Asik.
1: Ya gak Dika? Gimmick nih, gue rasa gimmick dibuat-buat ini.
0: Enggak gimmick ini betulan sih.
1: Betulan ya.
0: Lagi mencoba.
1: Tapi emang ya, burnout ini menjadi salah satu faktor orang untuk bad rotting gitu.
0: Iya, betul.
1: Karena udah capek mikir gitu, tekanan ataupun mungkin pikiran kita udah penuh gitu kan. Mau cari hiburan apa lagi coba.
0: Iya, betul
1: ya, salah satunya itu rebahan, kemudian ya scroll gitu. Menghabiskan waktu seharian ya. Ya mungkin untuk ya nonton yang konten-konten menarik gitu.
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: Bisa membuat kita tertawa, lucu gitu loh. Daripada kita overthinking masa depan.
0: Iya, mending scrolling aja yang ada di depan.
1: Betul. Tapi scrolling juga ya itu tadi Trin. Justru membuat mental kita semakin capek
0: ternyata. Iya, mungkin terlalu banyak inputan kali ya Dika ya. Kan kalau kita scrolling, baca, denger, lihat kayak ah begini, nanti lah satu lagi ah begini gitu. Jadi terlalu banyak input, terlalu banyak masukan yang kita lihat juga bikin kita capek juga mentalnya. Nah gak baik lagi nih, susah lagi kan ya.
1: Iya. Atau mungkin juga karena kesepian kali ya faktor kesepian.
0: Ini dia, kan? Itu
1: gak tahu gitu. Gak tahu gitu mau ngapain ya. Temen juga mungkin ya dia lagi jalan dengan pasangannya.
0: Atau lagi jauh-jauh jaraknya.
1: Iya, gak bisa gitu. Juga kita ajak jalan bareng gitu. Mungkin lagi sibuk juga. Ya itu dia.
0: Makanya
1: rebahan seharian.
0: Karena gak ada yang mau dikerjain kan, gabut yes, kan dia.
1: Betul
0: gitu dia.
1: Tapi hidup lu monoton gak nih Trin?
0: Monoton? Enggak sih, enggak gitu-gitu aja sih. Gak ada gitu-gitu. Ada juga kok perubahannya, ada juga kemajuannya gitu.
1: Oke, iya sih.
0: Memang hidup harus terus maju kan ya. Maju, maju, maju. Ini enggak gimmick loh ya, Dika. Oh, iya. Jangan berburuk sangka.
1: Tapi emang kadang orang anggapnya itu bad rating itu negatif gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi ada sisi baiknya juga sih sebenarnya.
0: Apakah
1: kan?
0: Itu?
1: Ya bisa membuat tubuh kita istirahat.
0: Iya, betul sekali. Ya kan?
1: Kadang-kadang kita tuh harus pause gitu dari berbagai macam aktivitas, rutinitas yang melelahkan gitu kan. Untuk sejenak merelaksasikan tubuh kita dan pikiran kita pastinya, supaya mental kita juga baik-baik lagi gitu.
0: Dan juga bisa membantu kita jadi nge-recharge lagi energi kita ya kan.
1: Betul.
0: Mungkin dengan kita diam sejenak itu bisa membantu kita pikiran kita lebih tenang. Betul.
1: Iya.
0: Kadang kalau kita dikasih ada kesempatan, ada peluang untuk kita berdiam diri sendiri, kita jadi bisa evaluasi diri kita loh Dika. Kayak iya ya, mungkin kita langsung evaluasi kayaknya pekerjaanku mungkin selama satu hari ini atau dua hari ini gitu. Kayaknya cara aku merespon salah deh gini-gini. Atau mungkin bisa membuat list-listan yang mau kita lakukan gitu. Untuk supaya pribadi kita jadi upgrade kan ya gitu.
1: Yes, dan sisi positifnya lagi juga itu tadi, mengurangi tekanan gitu. Dan kayak gak terus-menerus memaksakan diri untuk produktif kan.
0: Nah itu dia juga.
1: Ya sejenak untuk istirahat lah. Merelaksasikan diri kalian gitu kan.
0: Yeah.
1: Dengan tekanan-tekanan mungkin seperti Piet Pinola nih katanya tekanannya lemak.
0: Banyak banget
1: ya Vietnya. Happy berarti nih Vietnya.
0: Tekanannya lemak. Bisa-bisa aja ya.
1: Berat banget besi katanya. Tolong banget.
0: Gak ilang-ilang katanya di kan.
1: Sehat selalu nih untuk Vietnya di sana nih.
0: Iya betul sekali.
1: Kita sapa lagi deh teman-teman yang bergabung di akun chat kita. Ada Prime Anthony.
0: Halo Kakak Prime.
1: Judul lagunya Salam Untuk Dia.
0: Wah. Wow.
1: Gue dari kemarin tuh penasaran bahwa lagu-lagu dia ini mencirikan, mengidentitaskan mendeskripsikan, mengkode-kode. Siapakah?
0: Gitu. Siapakah dia?
1: Di manakah?
0: Kenapakah?
1: Ya. Oke, ditunggu tuh Kakak Pramanda nih. Kemudian ada Kak Albertus yang hari ini
0: mendengarkan
1: lagu dari Google Dolls dengan Iris katanya.
0: Okay.
1: Tapi sebelumnya kita putarkan dulu yuk. Ini bukan Bed Rotting. Ini Bed of Roses.
0: Okay.
1: Dari Bon Jovi. Untuk Piet yang ada di Padang, sehat selalu. Sukses untuk karirnya nih Piet.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Edi Garuan. KPK dan saksi kasus Hasbi Hasan jalani gelar perkara di Polda Metro Jaya. Menteri Keuangan Purbaya janji jaga kredibilitas APBN Indonesia. Dari wabah Ebola, Uganda larang masyarakatnya jabat tangan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, saksi kasus dugaan suap mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Linda Susanti, menghadiri gelar perkara khusus di Markas Polda Metro Jaya pada Selasa kemarin. Linda dilaporkan oleh Deputi Penindakan KPK Asep Guntur atas dugaan penggunaan surat palsu terkait penyitaan barang miliknya. Gelar perkara ini sengaja diajukan oleh Linda selaku terlapor untuk memperjelas pokok perkara secara terbuka dan transparan. Forum konfrontasi tersebut dinilai sangat penting karena mempertemukan langsung pihak terlapor dan pelapor guna mengusut asal-usul surat yang diperkarakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan realisasi penarikan utang negara untuk membiayai defisit APBN telah menembus 305 triliun rupiah, angka yang tercatat per 30 April ini, setara dengan 36,7% dari total pagu utang tahun ini. Meskipun angka penarikan utang terus bergerak naik, Menteri Keuangan menjamin manajemen pembiayaan negara masih dalam kondisi terjaga dan terukur. Pemerintah berkomitmen penuh mengendalikan defisit anggaran demi menjaga kredibilitas fiskal nasional di mata pasar. Dan untuk informasi selanjutnya dari mancanegara, pemerintah Uganda resmi mengeluarkan larangan keras bagi seluruh warganya untuk saling berjabat tangan di ruang publik. Kebijakan ekstrim ini diambil sebagai langkah preventif guna membendung penularan wabah Ebola yang kembali merebak di wilayah Afrika. Langkah darurat ini menyusul deteksi 2 kasus Ebola dari warga asing asal Kongo, di mana salah satu korbannya berakhir fatal. Kondisi ini kian genting setelah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi menetapkan status wabah Ebola sebagai darurat kesehatan global.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Wudhu dengan salam untuk dia menemani kita di siang hari ini. Masih bersama Dika dan Otrin yang menemani Anda di 90s Hits dengan memutarkan lagu-lagu di era tahun 90 pastinya.
1: Iya, dan masih dengan topik kita bad routing. Tadi kan kita sudah bahas nih Dika, ada dampak positifnya gitu ya. Bisa bikin pikiran tenang gitu. Terus istirahat juga jadi cukup gitu. Badan kita juga berhenti dari aktivitas-aktivitas yang memaksa kita untuk produktif gitu. Nah ternyata selain itu sudah pasti akan ada dampak negatifnya. Apakah itu?
0: Yang kita pastinya jadi, juga jadi lebih malas kitanya ya.
1: Itu dia.
0: Ya mau gimana ya, namanya rebahan seharian gitu loh.
1: Gak ngapa-ngapain ya Dika ya.
0: Mau ngapa-ngapain juga, aduh bawaannya males, mager gitu kan. Kayak tadi mau ke rumah, mau keluar. Bawaannya males.
1: Males.
0: Keluar betul. Kamar aja udah males gitu kan. Ibaratnya yang buat kebutuhan kita kayak makan contohnya gitu kan. Kayaknya males banget gerak ya. Kayak gitu. Jadi ya mungkin semakin sulit nih untuk memulai aktivitas. Tas pastinya.
1: Iya betul. Dan kalau kita udah malas-malas, jadinya mood kita pun menurun kan.
0: Menurun,
1: ya.
0: Betul.
1: Mood kita tidak jelas karena mungkin kita terlalu lama. Ya udah, kita terlalu lama sendirian kan, rebahan, nggak ngapa-ngapain. Ujung-ujungnya yaitu overthinking juga.
0: Yo, siapa di sini yang suka overthinking?
1: Ayo, angkat tanganmu.
0: Gimana, Bang Tikno? Oh enggak.
1: Dia enggak suka overthinking. Dia bukan tim overthinking dia.
0: Bukan. Dia orang yang selalu positif.
1: Dia easy going. Dia
0: easy going aja menghadapi hidup ini.
1: Betul. Dan kalau kita dampak negatif dari si bad routine ini juga bikin pola tidur kita berantakan nih Dika.
0: Betul.
1: Misalnya mungkin terlalu tidur siang kita jadinya terlalu lama. Akhirnya apa? Malamnya kita jadi sulit tidur.
0: Ya itu tadi. Begadang aja.
1: Jangan begadang. Jeng.
0: Oke, selain produktivitas menurun, membuat badan kita juga jadi nggak fit gitu kan. Ya mungkin karena kurang gerak, jadi membuat tubuh kita lemas dan gampang capek.
1: Nah gitu. Itu dia. Dan ternyata ya, si bad routing ini
0: kok nantinya berubah ya?
1: Gak gitu ya.
0: Jadi lebih kedut-dut gitu, dangdut gitu ya. Coba gimana?
1: Nah itu. Hilang identitasnya tadi ya.
0: Gimana nih Trin?
1: Nah ternyata kenapa sih si bad routing ini sangat dekat banget sama Gen Z ya. Aduh, aku langsung kayak merasa kayak malu-malu kucing.
0: Iya lagi gitu dong.
1: Nah iya lagi.
0: Nah, iya, tapi kan memang fenomena ini kan lagi rame banget nih di kalangan Gen Z. Kemarin sih ya itu tadi, mungkin karena hidup ini di serba cepat gitu loh. Informasi cepat banget kan sekarang kan. Karena banyak juga tekanan dari sosial media itu tinggi banget.
1: Iya betul.
0: Kadang kita juga suka membandingkan diri kita nih dengan orang lain gitu loh.
1: Nah itu, lihat di sosial media kan, wih dia udah jalan-jalan kesini. Dia udah dapat hadiah ini gitu. Kayaknya
0: gitu,
1: enak banget hidupnya. Padahal itu mah
0: gak tahu proses dari
1: proses
0: dibalik
1: di belakangnya
0: itu semua,
1: apa
0: kan.
1: Perjuangannya apa. Gak mungkin dengan rebahan tiba-tiba dia langsung bisa gitu, gak bisa gitu.
0: Ya mungkin banyak juga yang bilang, ya gue sebenarnya itu gak malas, cuma capek aja.
1: Cuma capek aja.
0: Ya oke lah, it's okay, kita paham, kita ngerti gitu kan. Karena kita juga merasakan hal yang sama gitu. Ada sisi kita juga lagi capek-capeknya nih. Tapi jangan membuat aktivitas kita ataupun kegiatan kita di hari itu cuma rebahan gitu kan.
1: Iya betul sekali. Dan kenapa ini dekat sama si Gen Z? Karena Gen Z kebanyakan bilang kalau mudah nih merasa lelah mentalnya Dika. Makanya kan pernah nggak sih kamu dengar malas bekerja sama Gen Z gitu, malas bekerja sama Gen Z, mentalnya lemah gitu. Pernah nggak dengar itu Dika?
0: Ya pernah sih.
1: Pernah gitu. Aku juga pernah dibilangin gitu, tapi nggak ke aku. Bilangnya kayaknya, oh perlu diawasi apa gimana gitu. Karena biasanya Gen Z ini gampang rapuh gitu, susah menerima kritikan dan sebagainya. Tapi sebenarnya tergantung pribadinya sih. Kita nggak boleh, tidak boleh menyamaratakan
0: gitu ya?
1: Iya betul. Itu kan semua orang punya kesempatan untuk belajar.
0: Tapi
1: kan
0: di satu sisi ya Gen Z ini memang mereka orang yang kreativitasnya tinggi, pinter gitu kan. Dan kayak keingintahuannya itu tinggi sih.
1: Iya betul.
0: Karena gue salutnya juga adik-adik Gen Z ini kayak apa ya, terkait dengan hal yang ada tentang teknologi gitu kan. Mm-hmm. Cepet banget gitu mereka ngertinya. Itu yang gue apresiasi.
1: Iya, terima kasih. Gimana loh. Nih Trin? Terima kasih loh.
0: Giliran kayak gini terima kasih.
1: Karena aku Gen Z jadi aku bener-bener
0: kan, iya. Kemarin tuh gue kalau gak tahu dari Payono nih, gue gak tahu lo tuh anak teknik gitu kan.
1: Okay.
0: Tadi gue pikir yang gue tahu tuh lo anak ekonomi.
1: Makanya jauh banget ya.
0: Oh iya. Oh keren juga ya.
1: Iya, makasih, makasih, makasih.
0: Ya, ya itu boleh, lu, terima kasih. Jadi gimana ini Trin, tipsnya agar kita gak, apa ya, bad routing berlebihan gitu loh.
1: Ternyata ada tips-tips yang bisa kita lakukan nih. Mm-mm. Kita mulai dari hal-hal kecil aja.
0: Apa tuh contohnya?
1: Kita tidak perlu langsung produktif secara total. Mungkin hal-hal kecil dimulai dari kita merapikan tempat tidur kita.
0: Coba lu jawab jujur. Lu tiap hari rapihin tempat tidur.
1: Dirapihin dong gitu. Kalau misalnya udah mepet, aku telat, memang gak aku rapihin pasti. Tapi kan aku gak banyak telat lagi tadi. Tapi aku kan gak banyak telanja, kan dia gak bisa lihat sendiri kan. Kita masih banyak waktu luang.
0: Tetap gitu. Dengan hanya pembenaran. Itu dia sih ya.
1: Berdiri teguh.
0: Tapi memang dari hal-hal kecil gitu Trin. Itu kan ibarat kata ya, kita harus untuk menuju ke hal yang besar, kita harus memulainya dari hal yang kecil-kecil dulu.
1: Nah itu.
0: Iya kan, jangan loncat deh. Mm-mm. Karena misalnya, okay, gue langsung mau yang ke besar nih.
1: Langsung wow gitu ya Dika ya.
0: Karena kan di satu sisi ini mengajarkan kita coba deh untuk tanggung jawab yang kecil dulu. Mm-mm. Kemudian kalau memang udah oke nih dari yang kecil, bisa ke menengah dulu. Dari menengah mungkin langsung ke yang gede,
1: yang besar, besar. Betul gitu. Sekali, dari hal sederhana kan?
0: Nikmatin prosesnya.
1: Itu dia. Jadi bisa dimulai nih dari merapikan tempat tidur kamu. Kamu mandi. Mm-mm. Kamu membersihkan ruangan. Yes. Buka jendela kamar. Mm-mm. Gitu ya.
0: Batasi scrolling yang pasti.
1: Nah itu dia.
0: Kasih jeda nih untuk main HP. Atau bisa juga dengan jalan pagi, dengerin Heartland Radio gitu.
1: Nah iya,
0: ada morning espresso.
1: Mm-mm. Di pagi hari yang siap menemani ya, setiap program-program kita kan menemani hardliner. Yo, iya. Ya
0: yeah.
1: Di sepanjang aktivitasnya hardliner itu sendiri. Atau mungkin bisa aktivitas ringan yang kita lakukan, kita bisa ngobrol. Karena ngobrol itu juga bikin kita supaya tidak bad routing berlebihan kan ya Dika ya. Ada aktivitas lain di luar itu. Dan juga tidur yang teratur tentunya.
0: Yes, betul. Jangan terlalu keras juga kali ya sama diri sendiri.
1: Itu dia.
0: Ya mungkin kayak, aduh gue harus ngapain ya. Tapi jangan sampai kehilangan arah. Karena istirahatnya memang penting banget sih Trin.
1: Betul
0: karena
1: sekali.
0: Karena berkaitan juga dengan mental kita pastinya.
1: Yes, betul.
0: Yes.
1: Nah,
0: jadi gimana nih untuk lo bakalan bad routing lagi kah atau gimana?
1: Enggak, no. Biar cukup yang berlalu, biarlah berlalu.
0: Oke. Gua nggak mau tepuk tanganin dulu.
1: Jangan dong. Kenapa takut kecewa lagi?
0: Iya. Yeah. Thank you ya buat semuanya yang udah nemenin, yang udah ikutan atensi juga di siang hari ini. Gak terasa dia udah mau jam 3 nih Trin.
1: Yes, betul sekali. Sudah waktunya apa nih Dika?
0: Waktunya, apakah sudah waktunya? Gen Z dan milenial. Kita sweet. Gua kali ini
1: masih
0: harus,
1: dia masih mencoba peruntungannya
0: nih.
1: Dia.
0: Gua senang nih. Yuk.
1: 2, 3.
0: Aduh, sama lagi. Ya iyalah, sama lagi. Yuk. 2, 3. Ah, gua menang. Akhirnya gua harus menang. Coba Trin, dari lu gimana nih? Bad routing.
1: Aduh, kirain aku bisa satu minggu. Genapin lah Dika.
0: Sekali-sekali gua sih yang menang. Ayo Trin.
1: Oke, okay, dari
0: Gen Z dulu.
1: Dari Gen Z. Bad routing itu adalah apa ya tadi ya, kan kebiasaan ya. Kebiasaan kita rebahan sambil scrolling medsos, nonton gitu. Itu enggak ada salahnya. Tapi kalau berlebihan bisa mengakibatkan badan kita juga enggak baik kan ya. Mood kita bisa menurun, kita jadi malas. Dan juga ada faktor-faktor sih sebenarnya kenapa ini bisa terjadi. Mungkin kita karena kesepian atau mungkin ya gabut atau mungkin secara mental kita lagi lelah kan ya Dika ya. Nah untuk mengatasi itu kita mungkin bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Gak apa-apa kasih jeda sedikit untuk tubuh kamu yang lelah tadi. Tapi jangan terlalu kebanyakan, karena sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik kan pada dasarnya gitu. Jadi ya bijak kita untuk melihat diri kita nih. Kalau istirahatnya berlebihan pun bikin, kadang kalau kita jam tidurnya lama, badan kita jadi sakit-sakit kan, bakal-bakal kan ya Dika. Itu jadi lakukanlah semuanya itu dengan porsi, dengan kadar yang secukupnya, yang pas gitu.
0: Oke, panjang banget Trin.
1: Biar ada waktu cari contekan ya Dika. Aku bantu.
0: Itu udah mewakili semua tuh.
1: Enggak bisa.
0: Enggak bisa ya.
1: Enggak bisa. Soalnya ini dari milenial lah nih, biasanya lebih gong. silakan.
0: Oke, okay, kalau dari gue tentang bad routing ini, mungkin kita di satu sisi pernah mengalami yang namanya lelah, capek gitu. Itu wajar, itu manusiawi. Tapi satu sisi, jangan sampai mengendurkan yang namanya aktivitas kita, bahkan sampai mengorbankan yang namanya untuk mungkin makan ataupun berinteraksi dengan orang lain, meskipun dalam satu hari kali ya. Karena ini juga bisa membuat sebuah kebiasaan yang jelek di hari-hari nanti gitu kan. Ya tahu-tahu nanti mungkin di setiap, mungkin setiap weekend gitu kan, kita akan selalu bad routing seharian. Jadi lebih baik ya cobalah untuk memperbaiki hal-hal ini, dimulai dari hal yang kecil dulu. Coba deh untuk merapikan tempat tidur kalian.
1: Nah itu dia, luar biasa. Kali ini aku yang tepuk tangan deh. Oke, katanya oke, mantap.
0: Oke, yuk kita pamit Rin sebelum kita makin ngaco nih.
1: Oke, terima kasih untuk hardliner semua yang sudah bergabung, baik di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM maupun di WhatsApp kita ya di Kaya. Jangan kemana-mana hardliner, karena akan ada program-program selanjutnya yang siap menemani kamu semua. Akhir kata Oktrin pamit dulu di dalam dengar Anda. Saya Oktrin.
0: Salah kan.
1: Akhir kata kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Oktrin.
0: Saya Diga Arwa.
1: Saya Genzi.
0: Saya Milenial.
1: Tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.
0: Yes, ada Backstreet Boys nih. Request terakhir dari Ibu Icu di Cimone, Quit Playing Games With My Heart.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, saya bertemu dengan banyak sekali orang karena hampir tiap hari saya menekuni bidang marketing, sebuah bidang yang sangat-sangat saya sukai. Dan semakin lama, semakin saya melihat banyak hal yang menarik perhatianku. Apakah itu? Semua orang akan menuai apa yang mereka tabur. Orang yang tidak pernah serius dengan pekerjaannya, maka dia akan menuai kekacauan di masa tuanya. Ketika Anda masih muda dan salah memilih karir atau usahamu, maka bisa dipastikan Anda akan menderita di masa tua. Kenapa? Karena mereka tidak serius alias main-main dengan apa yang mereka tekuni. Berbeda dengan mereka yang serius dengan kehidupannya maupun usahanya. Biasanya mereka akan fight serta gigih memperjuangkan impiannya. Hidup mereka akan jauh-jauh lebih sejahtera ketimbang mereka yang tidak serius menekuni pekerjaannya. Ketika Anda sudah dipercayai dengan sebuah pekerjaan, ambillah mandat itu dan Anda tekuni dengan sungguh-sungguh. Jangan tergiur untuk pindah ataupun gampang sekali dipengaruhi sehingga Anda boleh atau Anda pindah loncat ke pekerjaan yang lain. Padahal pekerjaan yang sudah Anda dipercayakan itu adalah sesungguhnya tempat Anda untuk menekuni dan mengusahakan agar sampai menjadi berhasil. Jadi, jika Anda masih muda, jangan main-main dengan apa yang Anda tekuni. Seriuslah dengan pekerjaan atau usahamu, agar di masa tuamu, engkau dapat menikmati hasilnya dengan penuh kebahagiaan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. 100.6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore, Heartliner. Apa kabar kalian sore-sore kayak gini? Versiana hadir untuk kalian semua, bakal nemenin sampai jam 5 sore. Gue siapin lagu-lagu bagus versinya Heartline buat nemenin sore hari kalian, apalagi yang lagi ngantuk-ngantuk. Matanya udah sepet banget. Semalam tidur jam berapa, bro? Agak begadang ya? Ya ampun, gue baru sadar tidur itu nikmat banget. Apalagi ada kata bijak yang bilang tidur itu obat. Jadi lu mau minum vitamin kayak apapun, kalau tidur lu kurang, ada yang kurang di hidup lu. Aki, udah ada Kak Wiwi nih, katanya lagi nyetir, udah dengerin CS, thank you Kak Wiwi. Kita live di TikToknya Heartline FM, di www.heartline.co.id, dan tentu saja dari aplikasi Jalur Hati. Buat kalian semua yang masih dengerin dari 100.6 FM, wow, thank you so much. Sore hari ini versi akan bicara soal apa? Gue pengen bicara soal persepsi. Persepsi. Pengaruh persepsi orang di hidup lo. Kalau kalian nih Heartliner, menurut kalian penting gak sih persepsi orang tentang kalian? Seberapa besar ngefeknya persepsi orang mempengaruhi hidup kalian, mempengaruhi mental, relasi, dan masa depan kalian? Menurut kalian penting atau enggak? Nah, ini penting nih kita bahas nih. Seberapa penting ya penting dibahas. Gue pengen banget tahu opini kalian. Jadi yang mau kirim voice note, welcome di 0819269000 atau langsung aja komen-komen di TikToknya Heartline FM.

dari Ed Sheeran di CS 9 sore edisi 20 Mei 2026. Udah tanggal 20 nih hardliner. Gimana kabar kalian nih? Masih semangat kerjanya, bisnisnya, atau aktivitasnya? Gue berharap sih semangat gak ada habis-habisnya ya. Selalu ada harapan buat orang yang tidak pernah kehilangan semangat. Be careful. Orang yang mati bukan hanya orang yang di dalam kubur, tetapi orang-orang yang berjalan dengan semangat terkubur. Ini istilah lama sih. Kalian kalian termasuk orang yang mana? Yang berjalan dengan kehidupan atau berjalan dengan semangat yang terkubur? Tapi gue gak ngomongin pepatah itu hari ini. Gue ngajakin kalian untuk ngomongin ini loh, hardliner. Ngomongin persepsi orang. Seberapa penting sih atau seberapa besar persepsi orang bisa mempengaruhi hidup lo, mental, relasi, dan masa depan lo. Menurut lo ngaruh gak sih? Penting gak persepsi orang buat kamu? Sepenting apakah itu? Boleh WhatsApp gue di 0819269000. Kasih voice note juga. Ayo bisa. Sampai jam 5 sore versinya bakal temenin kalian semua nih. Ada kalimat yang bilang, saat seseorang tidak bisa mengalahkanmu, mereka mengubah cara orang melihatmu. Tidak semua persaingan dalam hidup ini dilakukan dengan sehat. Ada orang yang ketika gak mampu mengalahkan kemampuan, kualitas, atau pencapaian orang lain, atau tidak mampu mengalahkan orang dalam perdebatan atau apapun, memilih jalan membentuk opini, memanipulasi persepsi, menggiring cerita, bahkan menjatuhkan nama baik. Karena dalam kehidupan sosial, seringkali orang tuh gak kenal kita secara langsung, gak tahu, gak hidup dengan kita, gak berinteraksi dengan kita, tetapi mereka mengenal cerita tentang kita. Nah, di titik itulah persepsi menjadi sesuatu yang sangat kuat, apalagi di zaman digital sekarang. Zaman digital lagi-lagi membawa sejumlah dampaknya. Memang sih ya, namanya persepsi itu bisa lebih cepat nyebar daripada kebenaran. Kadang gini, fakta berjalan kaki tapi opininya naik pesawat. Orang lebih cepat percaya cerita yang menarik, apalagi kalau dramatisir, dibanding nyari kebenaran yang sebenarnya. Apalagi di era media sosial, potongan-potongan video, status, gosip, bisa langsung membentuk yang namanya penilaian. Orang yang mungkin rendah hati bisa kelihatan sombong. Kemudian apalagi orang yang bisa jadi baik tapi bisa kelihatan jahat. Kemudian orang yang sebenarnya udah sukses, udah berhasil, tapi bisa kelihatan gagal. Tidak, sebenarnya profesional, bisa kelihatan tidak profesional. Padahal kenyataannya ya berbanding terbalik dengan sebenarnya yang terjadi. Karena banyak orang nilainya tuh pengen instan. Dari apa yang mereka dengar, dari asumsi aja, bukan dari pengalaman interaksi secara langsung. Wah, kalau udah kayak gitu, gue jadi apa namanya? Jadi nggak tahu ya mau bersyukur atau gimana nih di zaman digital sekarang. Karena orang yang nggak bisa menjatuhkan prestasi orang lain, pencapaian orang lain, menang dalam hal apapun, perdebatan, perbedaan pendapat, dan yang lain-lain, kadang seringkali menjatuhkan yang namanya citra. Apa itu citra? Biarlah citra. Citra diri seseorang lah ya. Ada yang sadar bahwa kemampuan lo sebenarnya kuat, lo ada kemampuan ya, karena memang mampu. Misalnya hasil kerjamu misalnya bagus,
dan impact yang lu timbulkan dari apa yang lu lakuin ternyata besar. Dan karakter lu adalah karakter yang kuat yang sulit diserang. Akhirnya yang diserang bukan kualitas seseorang tetapi persepsi orang lain terhadap diri seseorang. Contohnya, ya ini zaman digital seringkali orang ngutip-ngutip itu cepat banget ya. Tidak melihat satu hal dari point of view yang besar. Memelintir ucapan, membuat narasi-narasi negatif. Apalagi yang paling parah menurut gue adalah playing victim. Cari kesalahan kecil, lalu di blow up, dibesar-besarkan. Membuat orang lain meragukan, mempertanyakan. Karena kadang-kadang gini loh, ketika reputasi terganggu, kadang orang mulai menjauh tanpa tahu kebenarannya. Tapi gue masih percaya sih, banyak orang Indonesia yang udah pinter lah ya. Ya kan? Masa hanya karena narasi negatif, pelintiran, potongan-potongan, kemudian membentuk opini dan kemudian menjauh. Tentu tidak. Banyak yang udah pintar banget. Dan tentu saja gue percaya hardliner juga termasuk orang-orang pintar yang melihat dari point of view yang cukup besar untuk segala sesuatunya. Gue masih pengen opini kalian. Bisa WhatsApp ke 0819269000. Suka banget deh kalau dapat voice note. Boleh yang mau kirim voice note-nya. Sekali lagi ya, catat nomornya dong. 0819269000. Menurut lo penting nggak persepsi orang lain terhadap hidup lo? Atau gini lah, kalau menurut lo itu penting, sepenting apa? Ya, sepenting banget kah? Kenapa itu jadi penting? Oke, kasih opini kalian di 0892691000 sampai di jam 5 nanti. Gua bakal tunggu.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Bahas sampah hingga fiskal, Herman Sumarwan dorong pembangunan solutif dan berkelanjutan di Prarakor Komwil 3 Apeksi. Antisipasi penyalahgunaan data Diskominfo Kota Tangerang, edukasi warga cara cek NIK terkait pinjol secara mandiri. Pelajar SMP yang tenggelam di Sungai Ciliwung, Depok ditemukan meninggal di Jakarta Selatan. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Dalam forum prarapat koordinasi Apeksi di Salatiga, Pemkot Tangerang mendorong lahirnya solusi strategis terkait masalah pengelolaan sampah dan perimbangan keuangan. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman menegaskan rekomendasi forum ini sangat krusial bagi masa depan daerah. Isu fiskal dan penanganan sampah dinilai menjadi tantangan terbesar yang harus diselesaikan secara kolaboratif oleh seluruh pemerintah kota. Informasi lainnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang mengimbau masyarakat untuk bergerak proaktif dalam menjaga keamanan data pribadi. Langkah ini diambil guna mengantisipasi maraknya kasus pencurian identitas warga untuk pengajuan pinjaman online ilegal. Kepala Diskominfo Kota Tangerang, Mugia Wardani, mengatakan pihaknya kini masif membagikan edukasi praktis secara mandiri. Warga diminta rutin memeriksa status nomor induk kependudukan atau NIK demi mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan data sejak dini. Informasi terakhir, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad seorang pelajar SMP yang hanyut tenggelam di aliran Sungai Ciliwung. Korban ditemukan petugas dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan proses penyisiran intensif selama 2 hari berturut-turut. Hardliner, jasad remaja berusia 15 tahun asal Depok tersebut ditemukan mengambang di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Lokasi penemuan jasad dilaporkan radius 10 km dari titik awal saat korban dinyatakan hilang terseret arus saat memancing.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, ada satu hal yang sangat disukai setan, yaitu melihat orang percaya hidup sendirian. Seorang yang hidup tanpa komunitas akan hidup tanpa ada orang yang menegur. Tanpa komunitas, jika Anda jatuh, tidak akan ada yang menolong Anda untuk keluar dari lubang kejatuhan tersebut. Komunitas itu sangat perlu untuk mengingatkan tujuan kita hidup di dunia ini. Coba lihat deh, singa di padang gurun. Dia tidak akan menyerang mangsa yang dalam jumlah besar. Singa akan mencari mangsanya yang sendirian karena lebih mudah untuk diserang. Begitu juga setan mengincar seseorang yang merasa kuat sendirian, yang merasa tidak butuh komunitas. Tuhan saja butuh komunitas, yaitu 12 muridnya untuk menopang pelayanannya di muka bumi ini. Ingatlah, kita diciptakan untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sudahkah Anda berkomunitas? Jika belum, yuk kita berkomunitas di kelompok sel yang ada di sekitar rumah Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

100,6 Martland Radio Your Family Station. Ada versi Ana di sini dan masih setia temenin kalian semua. Ada sebagian yang di perjalanan pulang kayak Kak Wiwi, kayak di awal jumpa udah kasih tahu lagi di jalan pulang dari ngajar. Oh, gue ada punya teman, beberapa teman yang memang jam-jamnya guru di sekolah suka pulang lebih jam-jam segini ya ternyata ya. Wow, jam segini udah mobile pulang ke rumah, asik banget. Hati-hati di jalan semuanya yang lagi di jalan. Oke, sama Versiana di sini masih ngebahas soal persepsi. Ya, sejauh mana menurut lo penting itu persepsi orang? Ya, penting nggak lo? Ada sih orang yang cuek banget sama persepsi orang ya. Menurut lo penting gak? Dan kalau penting, sepenting apa? Gabung kasih opini kamu. Boleh juga kirim voice note-nya di line interaksi 0819-269-1000. Oke, dan kita masih ngomongin persepsi. Ternyata loh, Hanliner ya, hidup terlalu bergantung sama persepsi orang bisa sangat melelahkan. Kalau hidup kita sepenuhnya dikendalikan sama penilaian orang, kita tuh jadi orang yang dikit-dikit takut, gue bilangnya sih takutan ya. Takut salah, takut dicap ini, dicap itu, takut gak disukai, gak disenengin, dijahatin. Bahkan bisa jadi takut kritik. Takut berbeda dari orang lain. Jadi kan sebenarnya kita nggak apa-apa gitu kalau nggak sama, nggak apa-apa menjadi berbeda. Itu kan beda jadi ada warnanya ya kan. Nah, akibat orang terlalu takut dan dikendalikan sama penilaiannya orang, itu biasanya orang itu justru akan kehilangan jati dirinya loh. Menjadi orang yang people pleaser. Terus cari validasi. Dan biasanya orang kayak gitu sulit jadi sulit hidup tenang. Padahal manusia tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Siapa sih yang bisa menyenangkan semua orang? Ya kan? Kita hidup di satu rumah aja enggak terus-terusan bisa nyenengin semua orang rumah yang kita sukai, yang kita sayangin, ya kan? Kita sayang aja sama orang. Enggak mungkin kita bisa senengin hatinya setiap saat dan setiap waktu. Iya kan, gak mungkin lah. Memang sih persepsi itu bisa dibilang penting, tapi gak boleh jadi Tuhan dalam hidup kita. Kita memang hidup di tengah masyarakat, apalagi di zaman digital sekarang. Reputasi pastinya penting dalam hal apapun, mau dibilang pekerjaan kah, pelayanan kah, bisnis apalagi, relasi, organisasi, apapun itu. Nama baik itu kayak aset aja gitu. Jadi aset yang ya yang penting, yang berharga, yang mesti dijaga. Tapi bedanya menjaga nama baik dengan hidup demi penilaian orang itu beda. Ya kan? Kalau semua keputusan lo harus buat hanya biar dapat validasi, hanya biar misalnya hanya biar dipuji, hidup akan gak ada arahnya. Atau bisa jadi udah ada arahnya sih sebenarnya, tapi jadi kehilangan arah deh. Dan orang dewasa kan bisa belajar ngebedain yang namanya kritik, dan bisa ngebedain juga mana yang namanya manipulasi, iya kan. Tidak semua komentar negatif itu sebenarnya kebencian, iya kan. Kadang-kadang kritik memang diperlukan untuk bikin kita bisa tumbuh. Karena kalau misalnya kita tetap berada di zona nyaman, ya gitu-gitu aja, gak akan kemana-mana. Tetapi ini reminder buat gue juga sih, kalau manipulasi itu bisa punya kritik, ya bisa berbau kritik. Tapi di sini bukan kritik sih, manipulasi itu biar kita gampang ngenalinnya. Ternyata ada ciri-cirinya. Biasanya kalau namanya manipulasi dalam bentuk apapun, itu biasanya bikin kita terus merasa bersalah. Kok gue jadi merasa bersalah ya? Kemudian menggiring orang lain untuk ngebenci. Ya biasanya apapun yang berbau manipulasi bikin orang lain merasa bersalah,
menggiring orang lain juga ikut membenci, dan di situ biasanya ada memutarbalikkan fakta juga, menyerang karakter, bukan inti masalah, membahas inti masalah, tapi menyerang ke karakter seseorang, dan bisa jadi membuat orang lain kehilangan kepercayaan dirinya. Karena sebenarnya tujuan orang bikin manipulasi bukan memperbaiki orang lain atau memperbaiki kita, tetapi melemahkan posisi kita. Jadi hati-hati sama manipulasi. Ya kan? Karena gini loh, ketenangan orang itu sering mengganggu orang yang tidak tenang, ya. Jangan bingung ya kan. Ketenangan orang sering mengganggu orang yang tidak tenang. Orang yang tidak tenang senang membuat orang tenang itu jadi tidak tenang. Karena dirinya tidak tenang. Ada orang yang terganggu bukan karena orang lain tuh jahat, tapi karena orang lain, kok dia tenang-tenang aja ya? Karena orang lain tetap tumbuh gitu loh. Kok dia aman ya? Nyaman, tetap tumbuh, tetap berjalan. Karena bisa jadi ketenangan orang ganggu orang yang tidak tenang. Karena orang yang tenang ini gak ikutan drama. Ya kan? Ya gak enak lah, siapa sih yang mau berdrama? Aduh, hidup ini udah banyak dramanya, ngapain ikutan drama juga, capek. Ya kan? Karena gak mau ikutan drama, jadi orang yang tenang dibikin tidak tenang. Atau gini loh, ketenangan orang sering ganggu orang yang tidak tenang. Karena orang yang tenang biasanya gak bisa dikontrol. Gak bisa dikontrol sama orang yang tidak tenang ini. Wow, keren banget loh. Statement ini menurut gue keren banget. Orang yang tenang gak bisa dikontrol, jadi berusaha sedapat mungkin diganggu lah ketenangan itu. Wah, kadang keberadaan seorang saja udah bisa bikin orang lain iri dan gak nyaman ya. Dan saat itulah muncul usaha untuk membentuk yang namanya persepsi yang negatif. Hati-hati deh kalau udah nyemplung sama persepsi yang negatif dan ikut-ikutan nyemplung dalam sebuah drama.

0: with the dessert.
1: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
2: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
1: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Heartland Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

9 menit lepas dari jam 4 sore sama versi Anda di sini di CS 9 sore edisi 20 Mei 2026. Ngomongin soal persepsi. Wih, banyak ya tadi, dari tadi kenyang ngomong-ngomong. Dari tadi gua belum dapat voice note nih. Pada komen-komen, banyak banget komennya. Tapi yang ngirim voice note belum pecah telur nih. Komennya sih udah rame sih dari tadi, iya kan? Tetapi yang kirim voice note kayaknya ada yang kurang kalau belum ada voice note. Ternyata, nih hardliner ya. Pertanyaannya buat kalian. Oke, pertanyaannya apa? Pengen tahu gue nih, menurut kalian persepsi orang lain buat kamu itu penting gak sih? Kalau penting, sepenting apa? Kalau gak penting juga kasih alasannya kenapa gitu, biar ada opini dari kamu yang bisa kamu sampaikan. Bisa voice note di 0819269000. Ngomongin persepsi, ya gak jauh-jauh dari yang namanya reputasi. Reputasi itu bisa dibangun bertahun-tahun, tetapi bisa rusak kalau kadang-kadang kita nggak hati-hati dalam bicara, jaga sikap, apalagi kita nggak bijak bermedia sosial dan tidak mudah emosional, tidak memberi celah yang tidak perlu, karena seringkali persepsi buruk terbentuk jauh lebih sulit ketika memperbaikinya. Sering jauh lebih sulit. Jadi persepsi buruk ini mudah terbentuk, tapi memperbaikinya seringkali jauh lebih sulit. Tetapi kalau semua kita bawa pikiran, kalau semuanya harus jadi bahan pertimbangan, kita nggak akan maju-maju terus, ya kan? Hanya akan diem di tempat aja. Karena memang harus dipahami, gak semua orang kok harus paham tentang kita, siapa kita, dan mengapa begini, mengapa begitu kita. Salah satu tanda seorang itu mature adalah gak memaksa semua orang suka dengan dia, dan gak memaksa semua orang harus paham tentang dia. Kadang-kadang sih rasanya klarifikasi itu perlu, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga ada titik di mana terlalu menjelaskan tentang apa dan mengapa diri kita itu akan membuat kita jadi maksa orang lain untuk suka dan memahami diri kita. Kadang-kadang klarifikasi perlu, tapi ada titik di mana terlalu jelasin diri, terlalu sibuk bela diri, justru akan semakin menguras energi. Ya nggak sih? Jadi kayak ragil sih. Iya nggak sih? Orang yang memang mau salah paham biasanya tetap akan cari alasan untuk salah paham. Kalau niatnya udah bikin orang salah paham, ya tetap dia akan ketemu alasan untuk, ya udah gue salah paham aja, ya kan? Nah sekarang jadi pertanyaan di pikiran gue nih, jadi pertanyaannya nih versi, gimana caranya ya ngelawan persepsi buruk orang lain kalau udah membentuk opini? Kadang-kadang kita perlu biarin aja, tapi tetap menjadi konsisten bahwa sebenarnya apa itu bertolak belakang. Ada Kak Abraham Putra. Hai, apa kabar Kak Abraham? Thank you mau mampir-mampir. Bukan semua persepsi buruk itu harus kita klarifikasi. Kadang waktu, karakter, konsistensi hidup akan menjawab siapa yang benar, ya kan? Persepsi buruk itu benar atau salah. Karena biasanya nih yang gue perhatiin ya, kepura-puraan itu jarang loh bisa tahan lama. Ada yang ketawa di luar. Kadang-kadang kepura-puraan itu sulit, tahan lama tuh sulit. Ya yang benar bakal muncul juga sih, kebenaran karakter, kebenaran seseorang. Karakter asli tuh nggak bisa dipendam lama-lama.
pasti akan muncul gitu. Seberapa kuat sih orang berpura-pura atau seberapa kuat orang berbohong atau seberapa bisa sebuah kebohongan bertahan lama. Orang akhirnya bisa ngebedain mana fakta, mana drama, ya. Iya kan? Konsistensi ini sering lebih kuat daripada pembelaan yang panjang lebar. Jadi buat lo yang lagi apa ya namanya? Buat lo yang lagi mungkin merasa bahwa gue butuh butuh membela diri atau enggak, ingat aja, orang akhirnya bisa bedain mana fakta, mana drama, dan menjadi konsisten itu lebih kuat dari pembelaan yang panjang lebar. Tapi ini loh, ini gue sering kali mempertimbangkan lingkungan yang sehat kayak komunitas yang kuat misalnya, atau lingkungan yang sehat. Itu biasanya sih tidak mudah terpengaruh sama narasi-narasi yang terbentuk dari misunderstanding tadi. Lingkungan yang dewasa itu biasanya mau mendengar dari dua sisi, bukan hanya lingkungan, pribadi juga. Lingkungan yang dewasa, komunitas yang dewasa, kemudian orang yang udah dewasa biasanya mampu mendengar dari dua sisi. Dan tidak mudah tuh yang namanya termakan gosip, tidak mudah ikut-ikutan ngegosip, apalagi cepat ngejudge. Mengenal seorang lewat proses, bukan lewat rumor aja. Karena orang bijak sadar, setiap cerita pasti punya dua sisi.

0: kembali.
1: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Viral teror pocong di Tangerang, Polresta Tangerang nyatakan waspada tindak kejahatan. Kick-off meeting digelar, flyover Sudirman, Kota Tangerang ditargetkan dibangun tahun depan. Militer Iran peringatkan akan buka front baru jika diserang lagi. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Headliner, Kepolisian Resor Kota Tangerang meminta masyarakat untuk tidak panik sekaligus memperketat kewaspadaan terhadap isu teror pocong yang viral di media sosial. Polisi mengimbau warga agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang kebenarannya belum tervalidasi. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra waspada menduga isu penampakan ini sengaja diciptakan sebagai modus kejahatan baru. Fenomena ini disinyalir sebagai trik dari kelompok perampok untuk menakut-nakuti warga sebelum melancarkan aksi pencurian. Informasi lainnya, pemerintah Kota Tangerang resmi menggelar kick-off meeting guna mematangkan rencana pembangunan flyover Sudirman pada tahun depan. Proyek simpang tidak sebidang ini merupakan agenda prioritas Pemkot bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Wali Kota Tangerang Sahrudin menegaskan urgensi jembatan layang ini sangat besar untuk memutus simpul kemacetan parah di jalur-jalur strategis. Infrastruktur baru disiapkan sebagai solusi total atas hambatan lalu lintas yang dipicu oleh lintasannya rel kereta api komuter lain. Informasi dari mancanegara, militer Iran mengeluarkan peringatan keras akan membuka front pertempuran baru dengan metode dan alat tempur mutakhir jika wilayahnya kembali diserang musuh. Hardliner, ancaman terbuka ini memicu alarm bahaya di tengah eskalasi konflik yang kian meruncing dengan Israel dan Amerika Serikat. Juru bicara Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Mohammad Akraminia menegaskan negaranya tidak akan diblokade maupun dikalahkan. Iran bersumpah akan langsung melancarkan strategi balasan yang tak terduga jika pihak lawan kembali jatuh dalam jebakan Zionis.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
0: Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Suka banget sama lagunya si Christina Perry, A Thousand Years, yang rilis di hampir akhir 2011, sekitar bulan Oktober 2011. Jadi ya, soundtrack filmnya Twilight Saga Breakdown. Nah, itu part satunya itu terinspirasi langsung dari true story yang keren banget dari Edward dan Bella. Wih, itu cakep banget, sampai sekarang masih enak banget didengerin ya. Sama versiannya di sini buat kalian semua di CS 9 sore, ngomongin soal persepsi ternyata gak ada habis-habisnya ya. Tapi gue tadi ternyata lupa ngeliatin WhatsApp. Ada Pak Yo SPG dari kedainya Haus dan Lapar di Serpong yang ikutan kasih ini loh voice note-nya. Oke, kita dengerin dulu ya.
1: Si.
0: Nah, benar.
1: Iya, kalau sore ini tentang persepsi, ini biasanya sebuah perjalanan, Kak. Jadi kalau persepsi, kalau dulu mungkin waktu kecil kita langsung balas counter apa, eh kamu jelek enggak, eh kamu bodoh enggak, eh kamu nakal enggak. Tapi menarik. Kalau sekarang sih menurut aku persepsi itu enggak perlu di counter apapun yang dikatakan orang, dipersepsikan orang. Kita bisa mungkin bisa klarifikasi, tapi menurut saya nggak perlu. Selama yang kita lakukan itu baik, mungkin ada yang dipandang nggak baik, tapi kita punya alasan yang tepat, dan nggak perlu pembuktian diri sih. Bagi saya selama untuk sekarang ini sih, karena kita nggak perlu legitimasi kalau kita memang benar-benar enggak melakukan sesuatu yang buruk, yang jelek, yang enggak bagus, yang menyinggung orang. Gitu aja Kak Fer. Semangat okay. Walau sendiri.
0: Yeah, terima kasih Pak Yo. Laris manis dagangannya hari ini ya, Pak. Ya, semangat selalu. Sejuk kali komennya. Thank you so much. Udah ikutan gabung di topik kita juga tadi ada Ibu Rince ya. Ibu Rince tadi juga WhatsApp kita dibilang, "Sore, buat saya persepsi orang kita tidak perlu tahu lebih dalam." Iya, Kak. Karena akan melukai perasaan. Jangan menilai keberadaan orang lain. Baiknya kita dengar serta support. Terima kasih Bu Renjo. Thank you so much. Udah ikutan gabung. Sama dari tadi gue dapat banyak respon dari Kak Abraham. Dari juga siapa tuh? Sinta di Peru, ada Kak Wiwi juga yang lagi mobile, dan yang lain-lainnya. Wow, gue mau reminder kalian semua bahwa lingkungan yang sehat, mental yang sehat, dan juga pribadi yang dewasa nggak akan mudah terpengaruh narasi sepihak, apalagi yang sifatnya menjatuhkan orang lain. Mau dengerin dari dua sisi, gak mudah ikut-ikutan gosip yang belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Gak mudah juga menghakimi sebelum tahu cerita secara keseluruhannya dari dua sisi juga. Mengenal orang dan juga komunitas lewat proses, bukan hanya lewat rumor saja, menjadi penting kalau kita mau menilai segala sesuatu dengan bijak. Setiap cerita selalu punya dua sisi. Nah, memang sih harus diakui bahwa persepsi bisa mempengaruhi hidup seseorang. Gak ada yang terlalu kebal-kebal banget sehingga yang bodo amat lah, ya kan. Bisa membuka pintu, tetapi ingat bisa menghancurkan banyak kesempatan, apalagi persepsi negatif yang coba dibangun untuk menjatuhkan. Tetapi harus disadari bahwa pada akhirnya orang bisa memutar cerita apapun tentang pribadi kita, tentang diri kita, tetapi mereka gak bisa menggantikan siapa diri kita sebenarnya. Jadi jangan hidup hanya untuk membuktikan diri kepada semua orang. Fokus untuk bangun karakter, integritas, dan konsistensi. Karena ternyata lo hardliner, dalam jangka panjang, kualitas hidup akan berbicara lebih kuat, lebih keras daripada opini sesaat. Wow. Udah hampir di akhir jumpa kita di Cemilan Sore edisi 20 Mei 2026. Mau makasih banyak yang dari tadi udah support siaran CS dan juga yang semuanya lagi pada mobile. Oke. Udah hampir di penghujung. Sekali lagi makasih yang lagi di jalan hati-hati. Yang lagi di hati, jangan jalan-jalan. Versi Ana bakal hadir lagi buat kalian semua besok di hari Kamis 21 Mei 2026. Besok pagi ada Ragil Si di Morning Espresso-nya. Dan juga ada Heartland Request di jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Versi masih akan balik di besok hari jam 3 sore, tentu saja di CS Cemilan Sore. Sampai di sini kebersamaan kita, tetap bangun integritas diri, konsistensi, dan menjadi pribadi-pribadi yang punya kualitas hidup yang berbicara lebih keras daripada opini sesaat. Hanya pastikan bahwa kualitas hidupmu adalah kualitas terbaik yang bisa memberi impact yang baik juga bagi banyak orang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali lagi Versi Ana pamit undur diri. Heartland Radio, your family station. Mabar Koko Indonesia, melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, kemarin aku memanggil tukang servis AC untuk membersihkan AC di rumahku. Nah, langgananku ini sudah lama banget aku panggil dari sekitar tahun 2024. Dan dia bilang sampai lebaran jadwal servisnya sudah full. Gila banget ya. Kami agak kesusahan banget kalau minta tolong dia datang untuk menservis AC kami. Karena jadwal dia padat. Mungkin sudah melebihi jadwal presiden ya. Kalau dibandingkan dia dengan presiden. Nah, kelebihannya adalah dia juga bisa membetulin kompor gas, dispenser, mesin cuci kami. Semua peralatan yang rusak, dia mampu betulin. Orangnya jujur, juga baik. Makanya, dia cerita pas dia tidak bisa untuk menservis AC, tapi dia menawarkan untuk mengirimkan anak buahnya untuk menggantikan dia. Banyak pelanggan yang gak mau. Mungkin karena pelanggan sudah sangat percaya sama dia. Dan trust itu terbangun tidak dalam semalam loh. Orang yang bekerja dengan jujur, tekun, serta menjaga kepercayaan dari pelanggannya akan menuai banyak rezeki timbang orang yang tidak amanah alias asal-asalan dalam bekerja. Kita ada dan hidup di zaman di mana banyak orang yang ingin memperoleh pencapaian dengan cara instan dan mengabaikan ketekunan, kerja keras, serta integritas. Padahal nilai-nilai inilah yang memupuk nilai-nilai bisnis kami sehingga mempunyai daya juang yang tinggi. Pesan saya hari ini, apapun yang Anda jual, produk maupun jasa, pastikan bahwa Anda dan tim punya nilai-nilai yang benar. Nilai yang benar itu apa? Ya, nilai yang benar adalah bertekun, bekerja keras, serta menjaga integritas. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa kabarnya nih? Saya mulai ya untuk sharingnya. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya agar kita bisa lebih kaya? Caranya adalah dengan memperkerjakan orang yang lebih pintar daripada kita. Terus bagaimana Pak membayarnya kalau mereka lebih kaya daripada kita? Ya, tawarkan bagi hasil dan memperkerjakan mereka. Saya saat ini juga dipekerjakan oleh Radio Hardline melalui sharing inspirasi ngulek bisnisnya di 100,6 FM. Berkenalanlah dengan orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita. Dengan postur can I help you kepada mereka. Artinya kita menawarkan apa yang kita bisa bantu kepada mereka. Bukan dengan minta uang, minta pekerjaan, dan minta sumbangan. Karena dengan melakukan ketiga permintaan tadi, itu akan membuat Anda dijauhi oleh mereka. Ingatlah, orang sukses dan hebat juga suka ketika kita membantu mereka. Nah, mulai sekarang, datanglah kepada orang hebat dan orang sukses itu dengan postur Can I help you? Saya Calvin Hartono, generasi kedua, Gado-Gado Boplo.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari. Namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Max Wijaya. Victor Wembanyama cetak rekor Spurs bungkam Thunder di game pertama final wilayah barat. Kondisi bahu membaik, Maverick Vinales siap bangkit bersama Red Bull KTM. Arsenal juara Liga Inggris setelah 22 tahun, supporter Emirates pecah dalam euforia. Kita mulai ke informasi pertama, San Antonio Spurs berhasil mencuri kemenangan krusial pada laga pembuka final wilayah barat playoff NBA. Bertandang ke markas Oklahoma City Thunder, Spurs menundukkan tuan rumah dengan skor ketat 122 melawan 115. Bintang muda Spurs, Victor Wembanyama menjadi aktor utama kemenangan lewat torehan 41 poin. Catatan ini menempatkan pemain asal Prancis tersebut dalam sejarah sebagai pembasket termuda yang mampu mencetak minimal 40 poin dalam satu laga playoff. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, pembalap andalan Red Bull KTM, Maverick Vinales membawa kabar positif terkait proses pemulihan cedera bahu kirinya. Pembalap berjuluk Top Gun tersebut menyatakan kondisinya kini kian stabil dan terus menunjukkan kemajuan signifikan. Masalah pada bahu Vinales bermula dari kecelakaan hebat pada gelaran GP Jerman musim lalu. Setelah melewati masa rehabilitas pasca operasi yang panjang, Vinales kini fokus melakukan uji coba di Catalunya demi mengembalikan performa puncaknya di lintasan. Kita lanjut ke informasi terakhir, penantian panjang selama 22 tahun akhirnya runtuh setelah Arsenal dipastikan resmi mengunci gelar juara Liga Premier Inggris. Kepastian trofi ini didapat usai pesaing terdekat mereka, Manchester City, ditahan imbang oleh Bournemouth dini hari tadi. Hasil imbang tersebut membuat posisi skuad asuhan Mikel Arteta kini kokoh di puncak klasemen dan tidak mungkin terkejar lagi. Ribuan pendukung meriam London langsung tumpah ke jalanan di sekitar Stadium Emirates untuk merayakan euforia juara yang telah dinantikan sejak 2004 silam.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa manfaat kita mengetahui struktur generasi bagi kemajuan pemasaran usaha kita? Bagian pertama, generasi di muka bumi ini terbagi untuk dibuatkan pengelompokannya. Generasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu. Setelah sensus penduduk 2020, ditemukanlah data sebagai berikut. Generasi Z dan milenial mendominasi penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta jiwa. Dan ternyata Gen Z di Indonesia berjumlah hampir 75 juta atau sekitar 28% dari total penduduk RI. Gen milenial hampir 70 juta jiwa atau 28%. Sisanya Gen X adalah 58 juta jiwa atau sekitar 21,88%. Baby boomer ada sekitar 31 juta jiwa atau 11,56%. Post Gen Z ada sekitar 29,17 juta jiwa atau 10,88%, dan pre boomer 5,03 juta jiwa atau 1,87%. Saya nggak akan bahas apa definisi setiap gen karena sudah banyak dibahas, termasuk kelebihan dan kekurangan setiap gen, karena itu bisa Anda cari sendiri. Yang mau saya sharingkan adalah untuk kita para marketer, setelah membaca data di atas, apa yang harus kita lakukan ketika disuguhkan data seperti itu? Jika Anda seorang marketer yang hebat, maka data itu bisa Anda olah, lalu akan timbul sebuah gagasan baru yang bisa diterapkan dalam eksekusi pemasaran di bidang usaha Anda. Gen Z adalah generasi terbanyak di Indonesia. Jadi, buatlah sebuah strategi pemasaran usaha Anda yang bisa meraih simpati dan memenangkan hati dan pikiran para Gen Z. Buatlah riset yang sederhana untuk memahami cara mereka berpikir, bertingkah laku, bahkan saat mengambil keputusan. Insight ini bersambung ke part 2. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Halo Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: You're still listening to Hardline Radio, your family station.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
1: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Siaran BI hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Dan Bey hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Shalom, selamat malam adik-adik, selamat malam juga papa mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo yang akan menemani kalian semua di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, apa kabarnya nih adik-adik? Semoga adik-adik sehat semua ya, dan juga papa mamanya sehat selalu dan bersuka cita. Di hari ini, di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, ya adik-adik, tetaplah bersama BDKA Mengudara hingga akhir nanti. Kenapa? Karena ada hadiah menarik untuk adik-adik yang beruntung, yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Tapi sebelumnya, papa, mama, dan juga adik-adik bisa loh menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran melalui WhatsApp nomor 0819-269-1000. Dan jangan lupa untuk ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Atau kunjungi media sosial kami ya. Kami hadir di Instagram dan juga TikTok di @heartline_fm. Ya, mama, papa, dan juga adik-adik sudah tahu belum tentang BDKA? Apa sih BDKA itu? Ya, BDKA merupakan singkatan dari berpetualang dalam kerajaan Allah. Adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di YouTube. Ya, yaitu di channel BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA juga hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Ya, adik-adik, minggu lalu kan Uncle Timo sudah memberikan pertanyaan seputar pembahasan firman Tuhannya. Dan adik-adik sudah menjawab belum? Kalau sudah menjawab, kira-kira jawabannya benar nggak ya? Nah, sekarang kita cari tahu yuk. Jawaban minggu lalu apa ya? Pertanyaan minggu lalu, siapa yang diajak Yesus ngobrol berdua di pinggir danau? Dan jawabannya adalah Petrus. Ya, setelah Yesus bangkit dari kematian, ia berbicara berdua dengan Petrus di pinggir danau. Percakapan ini penting sekali, karena Petrus sebelumnya pernah menyangkal Yesus. Tuhan Yesus ingin memulihkan hati Petrus supaya dia bisa kembali melayani dengan setia. Nah, dari sini kita belajar bahwa kasih Tuhan itu besar sekali. Tuhan tidak mudah menyerah terhadap kita. Karena itu, kita juga harus belajar menjadi pengikut Yesus yang setia. Tidak gampang iri dengan teman, dan selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk hidup kita. Ya, jawabannya adalah Petrus. Siapa yang menjawab dengan benar? Wah, ditunggu ya, hadiahnya akan segera dikirimkan ya. Oke, adik-adik terus dengarkan program BDKA Mengudara hari ini hingga akhir nanti, karena ada hadiah menarik yang menanti adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan tentu dengan benar ya. Oke, nah sebelum kita memasuki petualangan rohani kita, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya. Kali ini dari Worship From Home dengan judul Tuhan Mengutus Kita. Kalau sudah tahu lagunya, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3.

0: Ya, masih bersama Uncle Timo, tentu di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pujian Tuhan mengutus kita. Dan Uncle Timo masih mengundang papa mama dan juga adik-adik ya, untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Jangan lupa untuk ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Atau mama papa dan juga adik-adik bisa ya menyampaikan, meninggalkan komentar di media sosial kami, yaitu di Instagram dan juga TikTok dengan username @heartlinefm. Sekarang kita kembali fokus pada petualangan rohani kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan kita. Ya, kali ini akan disampaikan oleh Kak Mei dengan judul Pengganti Yudas, dari buku 14 seri ke-51, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 23 sampai 25. Ya, simak baik-baik ya, siapkan Alkitabnya, dibuka Kisah Para Rasul 1 23 sampai 25 ayatnya ya. Kalau dapat, nah yuk. Ya, sekarang disimak baik-baik, dengarkan baik-baik, karena nanti di akhir pembahasan firman Tuhan akan ada pertanyaannya, dan bagi adik-adik yang bisa menjawab dengan benar berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Oke? Untuk itu, terus dengarkan ya firman Tuhan pada hari ini di BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Silakan Kak Mei.
1: Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 23 hingga 26. Yuk kita buka bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 23 hingga 26. Sudah dapat? Nanti kita akan baca bareng-bareng. Tapi sebelum itu, mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk bisa berkumpul dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti cerita yang akan kami dengar hari ini. Biarlah Roh Kudus menuntun kami selama renungan ini, supaya firman-Mu menjadi pelajaran yang berharga bagi hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah buka kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 23 hingga 26. Kakak bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 23 hingga 26. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, masih ingat sama Yudas Iskariot kan? Itu loh murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Pastinya masih ingat dong ya. Nah, karena Yudas sudah mati, posisinya sebagai rasul jadi kosong. Jadi para murid lainnya mencari siapa yang pantas untuk menggantikan Yudas. Ternyata ada dua nama yang muncul nih. Mereka berdua ini sudah dengan setia mengikuti Yesus sejak awal. Yang pertama, namanya Yusuf. Nama panggilannya ada banyak. Bisa dipanggil Yusuf, bisa dipanggil Barsabas, atau bisa dipanggil Justus. Dan orang yang kedua namanya Matias. dua-duanya sama-sama baik. Dua-duanya sama-sama melihat langsung pelayanan Yesus di dunia. Nah, uniknya para rasul itu memilih bukan dengan pakai cara voting, tapi mereka berkumpul. Mereka berdoa sungguh-sungguh, bahkan sampai berpuasa. Mereka minta petunjuk dari Tuhan. Terus mereka melempar undian. Mungkin adik-adik gak kebayang ya, gimana caranya? Kalau di zaman sekarang, mungkin kayak lempar dadu. Tapi bedanya, kalau kita main dadu di zaman sekarang, angkanya didapatkan karena kebetulan. Kalau di zaman dulu, melempar dadu itu jadi cara Tuhan untuk menjawab doa mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan yang menentukan hasilnya. Dan dari lempar dadu itu, nama Matiaslah yang muncul menggantikan Yudas. Tapi adik-adik, kalau kita perhatikan, justru di Perjanjian Baru, nama Matias jarang muncul. Padahal dia terpilih jadi rasul. Malah yang banyak ceritanya itu Paulus. Apa jangan-jangan salah pilih ya? Tentu saja tidak, adik-adik. Tuhan memang benar memilih Matias. Tapi tidak semua orang yang dipilih Tuhan harus jadi terkenal. Bahkan di antara ke-12 rasul yang dipilih oleh Yesus, kita paling cuma kenal beberapa saja. Kayak Petrus, Yohanes, Yakobus, atau Matius. Kita nggak terlalu tahu banyak cerita rasul-rasul lainnya. Tapi bukan berarti mereka gagal, adik-adik. Mereka tetap dengan setia menjalankan tugasnya. Mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus mungkin di tempat-tempat yang sangat jauh, tapi mereka tidak tercatat di Alkitab. Panggilan Tuhan itu istimewa. Tuhan punya rencana buat setiap dari kita. Ada yang terpanggil untuk menjadi guru, jadi dokter, jadi artis, jadi pendeta, atau jadi ibu rumah tangga. Tidak semua orang akan terkenal. Tapi yang paling penting, kita setia melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sepenuh hati. Sama kayak Matias, dia tetap menjadi seorang rasul meskipun namanya nggak disebut di Alkitab. Jadi adik-adik, mari kita belajar dari Matias. Dia dipilih oleh Tuhan, tapi tidak mencari popularitas. Dia tetap setia meskipun tidak ada yang menyadarinya. Kita pun juga bisa setia. Mulai aja dulu dari hal-hal yang kecil. Misalnya, belajar dengan rajin, berdoa setiap hari, membantu orang tua tanpa disuruh, dan berbagai hal lainnya. Itulah panggilan kita sekarang. Tuhan pasti senang banget kalau kita melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang kesetiaan. Terima kasih untuk teladan Matias yang setia, walaupun namanya tidak terkenal. Tuhan, ajari kami untuk selalu setia kepada-Mu. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu, walau mungkin tidak ada yang melihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ya, puji Tuhan ya. Tadi kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Mei. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik terberkati dengan firman Tuhannya? Amin ya, puji Tuhan ya. Ya. Tadi kan Uncle Timo sempat mengatakan ada hadiah menarik yang menanti adik-adik yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan seputar pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini ya. Tadi sudah disimak baik-baik, sekarang Uncle Timo akan segera memberikan pertanyaannya. Adik-adik tinggal menjawabnya di kolom komentar Instagram kita, yaitu di @heartlinefm. Karena pertanyaannya sudah diupload, jadi adik-adik cukup menjawab di kolom komentarnya. Sudah siap? Ini dia pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, siapa yang akhirnya terpilih menggantikan Yudas? Siapa yang akhirnya terpilih menggantikan Yudas? Kalau sudah tahu jawabannya, segera kirimkan ke kolom komentar kita, yaitu di @heartlinefm. Nanti bagi adik-adik yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari BDKA Mengudara. Oke? Ya, adik-adik terima kasih ya telah berpetualang bersama BDKA Mengudara hari ini. Uncle Timo sangat senang sekali bisa berpetualang bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa ya untuk terus membaca Alkitab setiap hari Dan terus tonton video BDKA di YouTube, yaitu di BDKA Saat Teduh. Nah, saatnya Angkel Timo undur diri ya dari ruang siaran adik-adik. Sampai jumpa minggu depan di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Dah.
2: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
3: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
2: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa, kita sampai pada judul topik bahasan ke-8, Doa dan Perlindungan bagian kedua. Anda ingin petualangan sumber hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami, doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Setiap orang ingin melarikan diri ke pulau terpencil dan melarikan diri dari kejahatan di dunia. Sayangnya, itu bukan solusi yang bisa diterapkan. Kejahatan ada di mana-mana. Ide yang lebih baik adalah meminta Tuhan dalam doa untuk membebaskan kita dari kejahatan dunia dan yang jahat yang ada di balik semuanya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Doa dan Perlindungan bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Bagian B, pembebasan dari bahaya. Saudara-saudara, teruslah membaca bersama saya dalam kitab Mazmur dan beralihlah bersama saya sekarang ke Mazmur 22. Dan dalam Mazmur 22 ini kita memiliki ilustrasi lain tentang bagaimana kita dapat berdoa untuk pembebasan. Ini adalah doa yang agung, dimulai dari ayat 19 dalam Mazmur 22. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku, lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Mazmur 22 ayat 19 hingga 21. Nah, tentu saja ada konteks mesianis dalam doa ini, tapi itu tetap merupakan gambaran

dapat terjadi dalam hidup kita. Dan Daud dalam Mazmur Mesianik ini, Mazmur tentang Daud dan Mesias ini, dia menaikkan doa yang sangat indah ini untuk pembebasan dari pedang, dari anjing, dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Sekarang itu terjadi dalam generasinya, pada zamannya itu mewakili hal-hal yang bisa menyakitinya. Tapi Anda bisa menerjemahkannya ke dalam hal-hal acak apapun yang bisa menyakiti Anda. Maka kita didorong untuk berdoa, Tuhan, bebaskanlah aku dari bahaya kehidupan. Setiap minggu kita membaca di koran sesuatu dan mengatakan itu tidak masuk akal. Mengapa itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa terjadi pada mereka? Mengapa dalam situasi seperti itu? Kita hidup di dunia dengan banyak jenis kejahatan. Dan Alkitab memberi kita izin untuk berdoa setiap hari. Tuhan, bebaskanlah aku dari kejahatan. Bagian C, pembebasan dari musuh pribadi. Teruslah membaca kitab Mazmur dan ikuti saya sekarang di Mazmur 25. Hanya beberapa halaman sesudahnya. Lihat Mazmur 25 ayat 19. Di sini Daud berdoa untuk pembebasan dari musuh-musuhnya. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Mazmur 25 ayat 19 hingga 20. Bukalah Mazmur 31 dan ada doa serupa di sana yang sejalan dengan doa ini. Dalam dua ayat pertama dan ayat 15, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sedengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Masa hidupku ada di dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Intinya di sini adalah Daud berdoa bagi mereka yang tidak serta-merta menganiaya dia karena imannya, tetapi bagi musuhnya. Dia berdoa untuk perlindungan terhadap musuh pribadi. Dan kita semua tahu betapa banyak luka dan bahaya yang ada dalam hubungan yang kita miliki. Betapa mudahnya kita terluka. Saya tahu bahwa apa yang saya bicarakan di sini adalah bahaya yang sangat mudah, sangat umum yang dihadapi umat Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ketika Anda berdoa, berdoalah, Tuhan, bebaskanlah saya dari itu. Bagian D, pembebasan dari kuasa ketakutan. Izinkan saya memberi Anda beberapa hal lagi. Izinkan saya meminta Anda untuk membuka Alkitab Anda di Mazmur 34. Dan sementara ayat ini lebih merupakan pernyataan tentang berdoa. Ayat ini tentu saja merupakan pengingat bagi kita tentang hal-hal yang dapat kita doakan untuk pembebasan. Mazmur 34 ayat 4. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Buka di Mazmur yang sama ke ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 17 hingga 19. Kembali ke ayat 4. Pemazmur mengatakan, Tuhan membebaskan kita dari semua ketakutan kita. Apakah ada orang di sini yang takut? Kita hidup di dunia yang menakutkan, bukan? Roger Bennett yang ingin memainkan piano untuk gereja-gereja katedral memberikan kesaksian tentang pengalamannya. Dengan leukemia, dia mengatakan, sesuatu yang saya setujui sepenuhnya. Dia mengatakan bukan bahan kimia dan bukan perawatannya. Dan bukan semua itu yang sulit untuk dihadapi. Tetapi yang sulit adalah ketakutannya. Dia berkata, pertempuran terbesar saya adalah ketakutan. Ketakutan melumpuhkan. Ketakutan datang entah dari mana untuk mengambil alih hidup Anda. Oh, kuasa ketakutan yang luar biasa. Mungkin mengejutkan
Anda mengetahui bahwa saya mengalami

0: Ami, hari-hari ketakutan. Saya memasukkannya ke dalam jurnal saya seperti ini. Ini adalah hari yang menakutkan. Dan itu datang pada saya dengan cara yang paling aneh. Entah dari mana. Dan saya tidak suka harus berurusan dengan itu. Saya tidak suka harus mengakui fakta bahwa itu menjamah saya. Tetapi saya memiliki hari-hari ketika rasa takut mencengkram saya. Dan beberapa anak Tuhan yang bermaksud baik membantu saya mengatasi masalah itu. Mereka memindahkan rasa takut ke dalam hidup saya. Saya pikir saya mungkin telah memberitahu Anda bahwa pada saat saya pertama kali kembali, dari beberapa hal yang saya alami, orang-orang datang dan mereka menceritakan kisah mereka kepada saya. Oh, pendeta, saya mendengar tentang apa yang terjadi pada Anda. Izinkan saya memberitahumu hal ini. Dan mereka mulai menceritakan kisah mereka tentang orang yang mereka cintai atau teman mereka yang memiliki hal yang persis sama dengan saya. Dan mereka sudah tidak di sini lagi. Dan percaya atau tidak, itu tidak menguatkan hati saya. Saya tidak meninggalkan pengalaman itu dengan perasaan. Oh, saya sangat senang Anda datang untuk berbagi dengan saya dan melayani hati saya. Jadi saya akhirnya mengembangkan teknik ini, dan beberapa dari Anda mungkin tahu caranya. Ketika cerita hendak dimulai, saya akan menghentikan Anda dan berkata, apakah ini memiliki akhir yang bahagia? Karena jika tidak, saya tidak ingin mendengarnya. Rasa takut terkadang itu adalah sebuah buku yang dikirimkan seseorang kepada Anda, dan Anda membukanya, dan halamannya menunjukkan semua statistik untuk semua jenis penyakit, termasuk yang Anda miliki. Ketakutan menguasai Anda. Saya tahu sedikit tentang hal itu yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Dan Daud berkata, Tuhan, lepaskanlah aku dari semua ketakutanku. Anda tahu apa yang terkadang harus saya lakukan, menjauh dari semua yang terjadi dalam hidup saya. Saya suka tempat kecil yang saya kunjungi, dan beberapa dari Anda mengetahuinya, yaitu di Danau Jennings. Saya berjalan di sekitar danau itu, dan pada saat saya berada di sana belum lama ini, dan saya harus memberitahu Anda, ini agak aneh, saya tidak punya waktu untuk pulang dan berganti pakaian. Saya hanya punya jam makan siang, dan itu adalah salah satu dari hari-hari itu. Jadi saya pergi ke sana dan memarkir mobil saya, dan saya berjalan ke sana di dekat kamp. Dan di rumah kecil penjaga di sana, ada wanita yang keluar dan dia berkata, apa yang kamu lakukan? Saya berkata, saya hanya berjalan-jalan. Saya berjalan di sini sepanjang waktu. Dia berkata, kami tidak mendapatkan terlalu banyak orang berjas di sini. Saya hanya ingin Anda tahu itu. Dia berkata, tetapi jika Anda ingin berjalan-jalan, silakan saja. Dia berkata, mengapa Anda melakukan ini? Saya berkata, ya, saya sedang menghilangkan stres saya. Saya datang ke sini dan terkadang berdoa. Dia berkata, oke, apakah Anda tahu apa yang saya bicarakan? Terkadang Anda harus menghadapi ketakutan Anda di hadapan Tuhan. Tetapi Dia membebaskan Anda. Dan Dia akan melakukannya jika Anda meminta kepadanya. Bebaskanlah aku dari ketakutanku. Bagian E, pembebasan dari kuasa jahat. Mari saya tunjukkan satu lagi. Buka Alkitab Anda Mazmur 39. Saya akan membahas bagian pertama dan mungkin keempat dari kitab ini. Dan Anda dapat membaca sisa kitab ini dan menuliskan semuanya. Dan Anda akan menemukan daftar hal-hal untuk didoakan ketika Anda berdoa untuk pembebasan. Tapi di sini di Mazmur 39 ayat 8 dan kemudian meluas ke Mazmur 40. Ada ilustrasi lain dari hal yang sama. Mazmur 39 ayat 8. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Dan kemudian lihat Mazmur 40 mulai dari ayat 11. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Mazmur 40 ayat 11 hingga 13. Anda tahu Anda memiliki hari-hari ketakutan. Saya tidak tahu bagaimana mengatakan ini dengan cara lain. Beberapa hari Anda memiliki hari-hari dosa, hari-hari kejahatan, hari-hari jahat. Beberapa hari. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kecuali untuk mengatakan bahwa pada suatu hari kehadiran kejahatan begitu nyata, sehingga Anda merasa seperti Anda dapat menjangkau dan menyentuhnya. Dan Anda bahkan tidak tahu pasti mengapa itu ada, atau bagaimana ia sampai di sana, atau apa yang menempatkan Anda di tengah-tengahnya. Tetapi pemazmur mengatakan, beberapa hari itu seperti pelanggaranku dan kesalahanku. Dan semua ini membuat saya kewalahan. Adanya potensi kejahatan di dunia, dan Anda akan kewalahan menghadapinya. Dia pemazmur berkata, ya Tuhan, bebaskan aku dari ini. Bebaskan aku dari ini, agar aku tidak mempermalukan engkau. Dia berbicara di sini tentang menjadi celaan bagi orang-orang. Dia berkata, Tuhan, jangan biarkan aku melakukan sesuatu yang bodoh. Saya dikelilingi oleh semua kejahatan ini. Jangan biarkan aku melakukan sesuatu yang bodoh, yang akan mempermalukanmu. Bebaskanlah aku dari ini. Itu adalah doa yang baik untuk didoakan. Terkadang Anda menemukan diri Anda dalam situasi di mana potensi untuk melakukan kesalahan sangat hadir dalam diri Anda. Anda perlu berdoa. Tuhan, saya tidak yakin saya bisa melakukannya. Tuhan, saya tidak yakin saya bisa menangani ini sendiri. Tuhan, Engkau harus membebaskan saya dari ini dengan cara apapun. Bagaimanapun Engkau memilih untuk melakukannya. Tuhan, bebaskanlah saya dari kehadiran yang jahat ini dalam hidup saya, dan Dia akan melakukannya. Dia telah berjanji. Saya harap Anda tidak berpikir inilah kebenarannya sepenuhnya, karena saya bahkan belum menggores permukaannya. Jika Anda mau, Anda ambil Alkitab Anda, dan Anda membaca kitab Mazmur, dan Anda, setiap kali Anda melihat kata, lepaskanlah, Anda menggarisbawahinya, dan Anda membuat daftar semua hal yang diminta pemazmur kepada Tuhan untuk membebaskannya, Anda akan terkejut. Bukankah itu menarik? Inilah pria yang kita lihat sebagai pria yang berkenan di hati Tuhan. Berdoa sepanjang waktu untuk pembebasan karena dia memiliki apresiasi penuh akan bahaya dunia tempat dia menjalani hidupnya. Bagian kedua, janji pembebasan. Nah, itulah doa-doa pembebasan. Izinkan saya memberi Anda beberapa ayat yang menjanjikan pembebasan. Salah satu ayatnya belum pernah saya lihat benar-benar dalam konteks ini sebelumnya. Tetapi ayat itu ada di 2 Korintus. 2 Korintus pasal pertama. 2 Korintus pasal pertama. Dan inilah kesaksian Paulus. Kesaksian Rasul Besar dalam pasal 1 ayat 8. Dengarkan kesaksiannya. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kami tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah dan akan menyelamatkan kami kepadanya. Kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. 2 Korintus 1 ayat 8 hingga 10. Dia telah membebaskan kita masa lalu. Dia sedang membebaskan kita saat ini. Dia akan membebaskan kita masa depan. Itulah kebenaran akan pembebasan Tuhan. Entah itu ada hubungannya dengan masalah rohani kita atau bukan. Tuhan adalah pembebas di masa lalu, di masa sekarang dan masa depan. Anda dapat mengandalkan Dia. Dia adalah Tuhan yang membebaskan dan Dia tidak akan berubah. Dia adalah Tuhan yang membebaskan bangsa Israel. Tetapi Dia adalah Tuhan yang sama yang akan membebaskan Anda jika Anda meminta kepadanya. Itulah janji firman Tuhan. Bukalah kesaksian lain Paulus dalam 2 Timotius pasal 4. Kita telah melihat sejumlah ayat hari ini. Tetapi saya ingin Anda melihatnya di dalam Alkitab Anda sendiri. 2 Timotius pasal 4, dan alasan mengapa ini begitu istimewa adalah karena ini adalah kata terakhir yang Paulus tulis. Karena 2 Timotius adalah surat terakhirnya yang kita miliki dalam perjanjian baru. Ini adalah kata-kata terakhirnya. Dan Paulus berada di bawah dakwaan, di bawah tekanan besar, saat dia menuliskan ini. Dan dia telah melalui beberapa hal yang mengerikan. Lalu dia harus menjelaskan siapa dia di hadapan para hakim yang jahat. Dan sekarang dia menuliskan kesaksiannya di pasal 4 ayat 16 mengatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. 2 Timotius 4 ayat 16 hingga 18. Paulus berkata, semua orang meninggalkan aku. Tidak ada seorang pun di sana untuk aku. Aku berdiri di sana sendirian. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu. Tuhan menyertaiku dan dia membebaskanku dan dia pun akan membebaskanmu. Dan kemudian kalimat singkat favorit saya tentang pembebasan ada di 2 Petrus pasal 2 dan saya ingin Anda melihatnya. Anda mungkin ingin menggaris bawahi ini. 2 Petrus pasal 2 dan kita bahkan tidak perlu mengetahui seluruh ayat di sini. Kita hanya perlu mengetahui bagian pertama dari ayat tersebut. 2 Petrus pasal 2 ayat 6. Apakah Anda siap untuk ini? Perhatikan ini. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Kata pencobaan adalah kata ujian atau pencobaan. Tuhan tahu bagaimana cara melakukannya. Bukankah itu bahasa sehari-hari? Mengapa saya harus berdoa kepada Tuhan untuk pembebasan? Karena Tuhan tahu bagaimana cara melakukannya. Dialah yang bisa membebaskan Anda. Berdoalah kepadanya dan Dia akan melakukannya. Bagaimana Anda tahu? Karena Alkitab berkata, Dia tahu bagaimana cara melakukannya. Dan Dia akan melakukannya. Dia akan membebaskan Anda. Anda tahu banyak orang yang saya kenal yang terbebani oleh yang jahat. Seaneh kelihatannya. Tidak pernah meminta Tuhan untuk membebaskan mereka. Mereka meminta secara umum saja, Tuhan lindungi saya hari ini dan jagai saya. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Ketika Anda berada di gua singa, Anda perlu berdoa tentang singa. Apakah Anda setuju dengan saya? Ketika Anda berada di dalam api, Anda perlu berdoa tentang nyala api itu. Ketika Anda membutuhkan pembebasan, Anda perlu menemukan jenis pembebasan tertentu yang Anda butuhkan dan meminta kepada Tuhan secara khusus. Lepaskanlah saya dari ini dan Dia akan melakukannya. Dia telah berjanji dan Dia telah mendorong kita untuk berdoa. Lepaskanlah aku daripada yang jahat. Saya suka pembebasan Tuhan. Saya sudah mengalaminya. Saya kembali ke Cedarvale oleh karena pembukaan pusat pelayanan baru di sana. Dan saya mengadakan konferensi Alkitab musim gugur di kampusnya. Saya tinggal bersama ayah saya. Dan saya memiliki laptop kecil yang selalu ada bersama saya. Saya tidak pernah memiliki hari tanpa saya. Menghabiskan berjam-jam di depan laptop itu. Dan itu adalah bagian dari hidup saya. Dan saya cukup mahir di World Perfect. Tapi saya tidak tahu banyak tentang sisanya. Nah, anak saya David yang merupakan jenius komputer di keluarga kami. Dia memberi saya laptop ini dan dia mengisinya dengan semua hal ini. Anda tahu laptop ini memiliki mesin fake. Ini memiliki sesuatu di dalamnya. Di mana jika saya tahu cara kerjanya, itu akan menjawab telepon untuk saya. Dan saya senang bisa mengetikkan manuskrip kecil saya dan tidak membingungkan saya dengan semua halan ini. Tapi saya berada di Cedarvale dan saya harus mengirim sesuatu yang perlu diketik sebelum akhir pekan. Saya punya alat ini di sini, jadi saya menelpon David jarak jauh dan saya berkata, bisakah kamu memandu saya melalui telepon untuk mengirimkan materi-materi yang ada di laptop saya melalui modem fax sehingga saya tidak perlu mencetaknya keluar dan mengirimkannya. Dia berkata, oh ya, Jadi dia memandu saya. Dan tampilan-tampilan di layar yang muncul. Saya pikir saya baik-baik saja. Ketik nomor yang ingin saya hubungi, lalu sambungkan ke telepon. Saya mengerjakannya selama 1 jam. Saya mencoba semua yang saya bisa untuk membuatnya berhasil. Dan setiap kali saya menekan tombol untuk menelpon kembali, sesuatu akan terjadi. Dan itu tidak berhasil. Saya bahkan menjadi sangat putus asa. Saya membaca petunjuk di layar. Saya melakukan semua yang bisa saya lakukan untuk mencoba mencari cara untuk membuatnya bekerja. Ini adalah kisah nyata. Jadi akhirnya dengan frustrasi saya berkata, saya harus mencari cara lain untuk melakukan ini. Saya keluar dari programnya dan mematikan komputer saya. Saya tidak banyak tidur malam sebelumnya. Jadi saya masuk di sore hari dan saya harus menjadi pembicara malam itu. Saya berbaring untuk tidur siang. Saya baru saja benar-benar keluar dari itu dan saya mendengar ketukan di pintu. Ayah saya datang ke pintu dan dia berkata, David, kamu baik-baik saja? Saya berkata, apa maksud ayah? Apakah aku baik-baik saja? Dia berkata, ya, seseorang dari rumah ini menelpon 911 dan sheriff ada di sini. Saya tidak butuh pembebasan, saya tidak sengaja meminta pembebasan. Ketika saya kembali dan memikirkan apa yang telah saya lakukan, ada angka 9 di mesin yang kami gunakan di mana Anda harus menekan angka 9 untuk keluar. Dan angka itu masih ada di dalam mesin, dan saya tidak mengeluarkannya. Saya memutar nomor 1, dan kemudian sebelum saya menyadarinya, polisi sudah di depan pintu. Saya sangat malu. Butuh waktu selama ini bagi saya untuk mengumpulkan keberanian, untuk memberitahu Anda apa yang saya lakukan. Dan saya katakan itu karena jika Anda ingin mendapatkan bantuan, Anda harus tahu bagaimana membuatnya bekerja. Jika Anda akan mengirim pesan, Anda harus mencari tahu. Saya tidak bisa membawa David kemana-mana. Jadi saya harus belajar bagaimana cara melakukannya. Saya tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Tapi Anda tahu. Yang sangat menyedihkan adalah, saya tahu banyak orang Kristen yang membutuhkan bantuan. Dan mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Itulah salah satu alasan mengapa saya ingin mengkhotbahkan doa ini. Karena saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Kita belum menerima karena kita tidak meminta.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, judul ke-8, Doa dan Perlindungan bagian kedua. Dr. David Jeremia menguraikan doa Daud untuk pembebasan. Daud berdoa untuk pembebasan dari penganiayaan. Daud berdoa untuk pembebasan dari bahaya. Daud berdoa untuk pembebasan dari musuh pribadi. Dan yang baru saja kita dengarkan, Daud berdoa untuk pembebasan dari kuasa ketakutan. Juga Daud berdoa untuk pembebasan dari kuasa jahat. Dan janji pembebasan yang Daud terima, kita juga bisa menerimanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-9, Doksologi Doa, dari serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, dalam program Titik Balik esok hari, di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.
3: Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Bapak Pendeta Dedi Hermansyah di Tenggoli di Desa Pebu Unang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya dulunya adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Artinya, hidup saya di luar Tuhan. Saya selalu melakukan yang jahat, yang membuat Tuhan kecewa dengan tingkah laku saya. Saya seorang penjudi, pemabuk, germo, bahkan sampai menjadi kurir narkoba. Semuanya saya lakukan untuk mendapatkan uang. Awal pertobatan saya di tahun 2019, di situ saya berjumpa dengan Tuhan lewat sebuah mimpi. Dan di dalam mimpi saya, Tuhan datang kepada saya dan memperlihatkan suatu tempat, dan Tuhan membawa saya di gunung yang paling tinggi. Di situ ada banyak orang tinggal di rumah panggung yang tinggi. Kemudian Tuhan berkata kepada saya, "Kamu akan tinggal di sini dan layanilah mereka." Singkat cerita, saya diajak oleh salah seorang pendeta untuk melakukan mission trip. Dan tempat mission trip kami persis seperti apa yang ada dalam mimpi saya. Dan saya kemudian sadar bahwa ini rencana Tuhan membawa saya ke tempat ini. Dan ketika saya kembali, saya merasa terpanggil untuk melayani mereka di tempat itu. Dan akhirnya saya kemudian bertobat, meninggalkan kehidupan lama saya. Saya memberikan diri untuk melayani Tuhan di suku pedalaman Lauje. Dan disitulah awal saya masuk pelayanan di tempat ini sampai sekarang. Setelah 5 tahun pelayanan di suku Lauje, ada banyak perubahan yang terjadi. Yang awalnya masyarakat tidak mengenal siapa itu Tuhan, sekarang mereka sudah tahu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sebagian besar dari masyarakat yang memiliki ilmu hitam sudah bertobat, membuang ilmu-ilmu hitam mereka dan memberi diri untuk dibaptis. Di tempat ini ada begitu banyak anak-anak yang tidak bisa membaca tulis karena tidak ada guru yang mengajar mereka di sekolah. Karena jalan akses ke tempat ini begitu jauh, memakan waktu sampai 6 jam berjalan kaki. Akhirnya saya berusaha mencari guru yang mau tinggal dan mau mengajar di tempat ini. Puji Tuhan, akhirnya ada seorang guru dari yayasan mau membantu, dan sekarang anak-anak di tempat ini sudah bisa membaca tulis. Dan awalnya saya melayani 1 gereja, tapi sekarang sudah bertambah menjadi 2 gereja. Dan ada lagi pos PI dan sekitar 14 kakak dengan jumlah 82 jiwa. Dan pos PI yang selanjutnya ada 13 kakak dengan jumlah 62 jiwa. Masyarakat di sini cukup banyak karena mereka tidak ber-KB. Kondisi ekonomi masyarakat yang saya layani sangat memprihatinkan. Makanan mereka sehari-hari cuma ubi kayu, pisang, jagung, dan talas. Untuk makan nasi, kadang-kadang sebulan sekali, itu pun kalau ada. Rumah mereka cuma memakai atap rotan dan lantai memakai kulit kayu. Mereka mengandalkan hasil kebun memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan satu rumah dihuni 2-3 kakak dengan ukuran yang sangat sempit, 4x4 meter tanpa sekat. Melihat kondisi ekonomi jemaat yang begitu memprihatinkan, saya tidak berani untuk memaksa jemaat memberikan persembahan, sehingga saya tidak mendapatkan dukungan apa-apa dari persembahan jemaat. Namun kondisi ekonomi masyarakat saat ini sudah mulai ada perkembangan sejak masuk pelayanan di tempat ini. Mereka sekarang sudah menanam tanaman yang menghasilkan uang seperti cabai, bawang, dan sayur-sayuran. Rumah mereka juga sebagian sudah memakai atap seng dari hasil kebun itu. Saya tidak mempunyai gaji, bahkan support dari sinode. Persembahan yang didapat dari jemaat juga tidak seberapa, dan saya tidak pernah mengambilnya karena saya kasih langsung ke bendahara jemaat untuk disimpan, dan nantinya uang itu akan dipakai untuk acara Natal karena kami masih terkendala biaya di waktu Natal mengingat jemaat keadaan semuanya miskin. Karena itu, sudah sejak lama saya berencana untuk membuat satu usaha, yaitu beternak babi. Namun terkendala karena modal belum ada. Bersamaan surat ini, saya mengajukan permohonan modal usaha kepada Yayasan Yaski. Besar harapan saya, dengan mempunyai usaha sampingan ini, saya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya dan kebutuhan untuk pelayanan yang berkelanjutan di tempat ini. Kiranya Yayasan Yaski bisa membantu saya, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman melalui doa Anda. Mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya, mewakili Yayasan Yaski, mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program Upgra ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
2: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

karena bergegas ingin terjun ke air yang dingin. Ia lari lewat pintu belakang sambil meninggalkan sepatu, kaos kaki, maupun kemejanya. Lalu dengan cepat, ia melompat ke dalam air. Pada saat ia berenang ke tengah danau, tanpa ia sadari, seekor buaya besar datang menghampirinya. Ibunya yang pada saat itu sedang melihat keluar jendela, menyaksikan buaya itu semakin dekat ke arah anaknya. Dalam ketakutan, ia berlari ke arah danau itu, berteriak dan menjerit-jerit pada putranya dengan sekuat tenaganya. Mendengar suara jeritan ibunya, anak kecil itu berbelok untuk kembali kepada ibunya. Tetapi terlambat sudah. Ketika ia sampai kepada ibunya, buaya itu pun tepat mencapainya juga. Namun secepat kilat, ibunya menangkap tangan anaknya tepat pada saat buaya itu menggigit kaki-kakinya. Maka terjadilah suatu pertarungan yang luar biasa di antara mereka berdua. Buaya itu jauh lebih kuat dari ibu itu. Tapi sang ibu terlampau gigih untuk tidak begitu saja melepaskan anaknya. Seorang petani saat itu sedang lewat dan mendengar jeritan-jeritannya. Larilah ia turun dari kendaraannya, membidik dan menembak mati buaya itu. Setelah berminggu-minggu di rumah sakit, anak kecil itu dapat diselamatkan. Kaki-kakinya memang sangat terluka, penuh parut-marut akibat serangan ganas buaya itu. Dan pada tangan-tangannya ada goresan garutan-garutan dalam sekali, akibat kuku-kuku ibunya yang menancap ke dalam dagingnya. Saat ia terus bertahan, menyelamatkan anaknya yang sangat ia cintai. Suatu saat, seorang reporter surat kabar mewawancarai anak itu dan bertanya apakah ia bersedia menunjukkan bekas-bekas lukanya. Lalu anak itu menaikkan celana panjangnya. Kemudian nyata sekali, ia begitu bangga dan berkata kepada reporter itu, "Tapi coba lihat tangan-tanganku. Ada juga parut-parut bekas luka di tanganku. Aku dapatkan ini sebab ibuku tidak mau melepaskan aku." Kita pun punya bekas luka-luka. Mungkin akibat luka-luka masa lalu yang menyakitkan. Beberapa di antaranya mungkin nampak buruk sekali dan telah membuat kita begitu menyesalinya. Akan tetapi marilah kita menyadari, beberapa bekas luka-luka itu, sahabatku, adalah karena Allah tidak mau melepaskan kita. Di tengah pergumulan hidup ini, Tuhan ada sambil terus memegangi kita. Sebab ia sangat mencintai kita. Danau kehidupan kita penuh dengan mara bahaya. Dan seringkali kita lupa bahwa musuh sedang menunggu untuk menyerang. Di saat itulah mulai ada peperangan. Dan sekiranya kita mendapatkan parut-parut luka cinta kasihnya, marilah kita bersyukur karena ia tidak pernah dan tidak akan pernah melepaskan kita.

Shalom dan selamat malam Heart and Elsa, berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta AP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah, kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 hingga ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 hingga ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.

0: sekali.
1: Dan seringkali kita di mendengar khotbah tentang Roh Kudus dan mengapa begitu penting Roh Kudus dalam hidup kita.
0: Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa penting Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita? Kita telah mendengar bersama pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Siapa dia? Yaitu Roh Kudus. Supaya tujuannya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah jawabannya. Mengapa begitu penting Roh Kudus dalam kehidupan kita? Karena Roh Kudus itu akan menyertai kita, saudara saya. Perhatikan, ada kata selama-lamanya. Ini pentingnya. Dan itu sangat-sangat penting. Bukan hanya penting, tetapi sangat penting. Karena dia adalah Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Yaitu Roh Kebenaran. Perhatikan, Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saudara dan saya, mengenal dia. Siapa dia itu? Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekali lagi, mengapa begitu penting? Karena yang pertama ayatnya yang ke-16, ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang kedua, bagian yang kedua, dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sampai berapa? Sampai berapa lama, saudara? Selama-lamanya. Itulah sebabnya tanpa Roh kita akan lemah. Tanpa Roh Kudus kita akan lelah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengatasi kehidupan ini. Itulah sebabnya pentingnya Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita. Bahkan Roh Kudus juga yang selalu memimpin hidup kita, menyertai kita, bahkan membawa kita ke dalam kebenaran untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, dengan adanya Roh Kudus kita ada kekuatan baru. Dengan adanya Roh Kudus kita ada penghiburan yang baru. Dan bahkan Tuhan, bahkan kita tidak sendirian karena ada Roh Kebenaran tersebut. Haleluya, amin.
1: Mari kita berdoa.

Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang meneguhkan hati kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir, dan Engkau jawaban dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mengalir dan penuhi kami semua. Engkau menjamah yang sakit, menyembuhkannya oleh bilur-bilur. Engkau jamah yang lemah, melepaskannya dari segala keterikatan. Biarlah kemenangan itu menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan Heartiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, tetap percaya dengan iman. Di dalam Tuhan Yesus ada

kesembuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210.

0: Baik, kita angkat telepon dari Pak Antonius di Samarinda. Salom, Pak Antonius.
1: Ya, salom. Ya.
0: Ya.
1: Salom, selamat malam.
0: Amin, salom juga, Pak.
1: Baru bergabung ini ke Pendeta Edi, minta maaf ke Pendeta Julius.
0: Ya.
1: Pertama-tama ku mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, kasih karunia-Nya kepada kita semua, dan terlebih nafas kehidupannya, yang terlebih memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita boleh bernafas dan kita boleh beraktivitas sejak tadi sore sampai dengan sekarang. Tuhan tetap melindungi, menjaga, dan menuntun kita.
0: Amin.
1: Sekali saat ini juga aku minta Pak Pendeta Edi, Pak Pendeta Julius, atas kebaikan Tuhan sehingga keluargaku, anak-anakku semuanya dengan sehat. Maria juga saat ini kondisinya sudah agak membaik, sudah agak sembuh daripada sakitnya, tinggal menjalani minum obat 2 bulan lagi.
0: Puji Tuhan.
1: Nah, kemudian Pak Pendeta Iti, Pak Pendeta Julius, ku minta didoakan, doakan kami keluarga, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, serta juga terlebih anak kami yang ada di Sumatera, itu Freddy, dia lebih lagi takut kepada Tuhan, sehingga segala perbuatan-perbuatan yang lamanya dia akan menanggalkan semuanya, terlebih di online. Kemudian Pak Pendeta Eki, ku minta kali lagi mendoakan kami, terlebih untuk bos kami saat ini, sehingga aku sudah usulkan ajukan pinjaman untuk kebutuhan hidup kami, yaitu mengatasi segala utang kami, sehingga mohon digerakkan oleh Roh Kudus sehingga dia boleh memberikan pinjaman terhadap kami.
0: Amin, amin. Tuhan,
1: dan juga sekali lagi Pak Pendeta Edi, Pendeta Julius, ku minta didoakan juga untuk keamanan dalam keluarga kami, terlebih tetangga kami yang kemarin sudah ku sampaikan, ya sudah berkali-kali kami tegur, tetapi tuh begitu terus dia keras kepala, terus mendengarkan musiknya, sehingga kami rasanya tidak nyaman di tempat yang kami tinggal ini, sehingga Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menegur dia sendiri sehingga dia boleh sadar akan segala hura-huranya kepada itu, sehingga kami boleh ditenangkan, kami boleh nyaman dan berdoa dalam keluarga, tidak diganggu oleh hal-hal yang berlebih-lebihan itu. Itu saja Pak Pendeta Edi, Pak Pendeta Julius. Aku mengucapkan terima kasih dan juga Shalom. Malam. Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan berkati Pak Antonius juga dan semuanya. Keluarga. Shalom. Pak Antonius Samarinda, ya Tuhan berkati. Tuhan beri kekuatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Baik, kita angkat telepon juga dari Oma Rena di Lampung. Shalom, selamat malam Oma Rena.
2: Selamat malam Bapak Pendeta, apa kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus, Oma.
2: Malam ini saya bisa dengar radio hotline lagi. Setelah saya memang nggak bisa mendengarkan radio hotline, kadang-kadang bisa pagi. Kadang beberapa hari yang lalu bisa sampai jam 10:30, habis itu hilang.
0: Baik. Faktor sinyal ya.
2: Ya, saya mau kesaksian kalau Tuhan itu luar biasa.
0: Silakan, Oma.
2: setelah sekian lama saya minta dukungan doa buat Bapak Pendeta Happy, Bapak
0: Julius.
2: Tuhan dengar doa semua. Yolanda ada kabar?
0: Puji Tuhan,
2: Tuhan sekarang sudah kembali ke sini.
0: Puji Tuhan.
2: Meskipun enggak punya, tapi sekarang ibunya. Tapi masih pergumulan saya. Saya masih Yolanda sama ibunya kembali ke jalan Tuhan.
0: Amin, amin.
2: Sih, pergumulan untuk saya meskipun mereka mengatakan sudah mantap di sana, tapi hati saya terus dan saya minta dukungan buat Bapak Pendeta berdua untuk menarik kembali hati amin. Mereka.
0: Amin.
2: Saya sangat-sangat mengucap syukur kalau dalam bulan Mei ini juga cucu-cucu ulang tahun kemarin.
0: Puji Tuhan.
2: Model pun nggak dengar radio Heartline sampai udah beberapa minggu, mungkin ada sebulan. Saya juga sangat-sangat mengucap syukur kalau Tuhan selalu memberkati, mencukupkan apa yang saya butuhkan. Saya mengucap syukur. Tapi tetap mohon dukungan doa ya Pak untuk keluarga, anak cucu-cucu semua, untuk anak-anak mau melamar pekerjaan juga buat Cahyo dan buat Karisma yang mau bekerja di pabrik, ya hanya berserah penuh pada Tuhan.
0: Amin.
2: Biar Tuhan yang menentukan.
0: Amin.
2: Dan untuk usaha saya ya kalau setelah Lebaran memang agak sepi, tapi saya yakin Tuhan selalu mengirimkan.
0: Amin.
2: Semua itu tepat pada waktunya saat amin. Saya butuh. Saya yakin, cuma saya yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan tepat pada waktunya apa amin. Yang kami butuhkan.
0: Amin. Betul.
2: Ini itu aja. Saya rindu, pengen lagu. Apa itu namanya judulnya itu? Yesus Setia.
0: Yesus Setia.
2: Iya, Yesus Setia.
0: Baik, Oma.
2: Salam buat Bapak Pendeta Julius juga. Lama gak kedengeran suaranya. Bukan gak, saya yang tidak mendengar. Karena radionya gak ada, hilang semuanya. Maksudnya suaranya hilang, bukan radionya hilang.
0: Iya, iya.
2: Mungkin itu aja Bapak Pendeta. Bapak Pendeta berdua selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Meskipun saya jarang-jarang dengar suaranya.
0: Amin.
2: Tapi malam ini anugerah puji Tuhan. Amin. Saya bisa dengar radio Heartline pada malam hari ini. Dan amin. Saya bisa mengungkapkan kebahagiaan saya. Bahagianya belum sepenuhnya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan memberikan semuanya tepat pada waktunya.
0: Amin.
2: Karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Itu menurut saya, keyakinan saya. Buat Bapak Pendeta berdua, selamat bertugas. Selamat malam. Shalom, Tuhan Yesus berkati.
0: Shalom, berkati Oma Rena juga. Baik, luar biasa dari Oma Rena ya, kesaksian yang sangat menguatkan, meneguhkan hati kita. Baik, silakan di 0812 8784 7212

kembali ke tengah-tengah keluarga Oma Rena. Namun demikian kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan kembali kepada jalan kebenaran yang daripada Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah kerinduan daripada Oma Rena, sehingga Yolanda boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk cucu-cucu yang pada bulan Mei ini berulang tahun. Tuhan, Ku akan memberkati cucu-cucunya, tambah-tambahkan usia dan tambah-tambahkan hikmat akal budi, sehingga boleh menjalani kehidupan ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah. Demikian juga Tuhan untuk Cahyo dan Karisma yang saat ini rindu untuk melamar pekerjaan di satu perusahaan. Tuhan tolong, Engkau akan memberkati, Engkau akan menolong Tuhan supaya bisa diterima dan boleh bekerja dengan baik. Karena kami tahu Tuhan saat-saat ini memang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan percaya ada kekuatan, ada kuasa untuk menjamah setiap perusahaan di mana dia melamar, sehingga bisa diterima dengan baik dan sukacita. Terima kasih Bapa, berkat Allah juga akan menyertai Oma Rena dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan dalam kesehatannya. Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Tak lupa kami juga berdoa buat Ibu Sela yang ada di Palembang, yang saat ini Tuhan sedang menghadapi persoalan, bahkan sampai kepada menghadapi persoalan hukum. Tuhan tolong Bapa, Engkau akan memberikan ketenangan, Engkau akan memberikan kedamaian, bahkan Tuhan Engkau yang menjadi pribadi yang membela setiap anak-anakmu. Dalam persoalan hukum ini banyak orang yang mempergunakan atau memutarbalikkan hukum. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Kami berdoa Tuhan, biarlah kebenaran yang sejati yang daripada Allah tercermin, bahkan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan Ibu Sela. Kami percaya apapun yang dihadapi, bila mana ada penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, maka Engkau yang menjadi pembelanya. Dan akan Tuhan mengalami satu langkah demi langkah di dalam menghadapi persoalan ini. Bahkan Engkau yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya Engkau lah satu-satunya pribadi yang sanggup memberikan keadilan seadil-adilnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Heartiness, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini atau ingin berbagi kesaksian perjalanan iman bersama dengan Tuhan kita Yesus dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari silakan berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan, meneguhkan di dalam Tuhan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa juga datang dari Ibu Yuni. Salam, selamat malam Pak Pendeta. Minta lagu Berkali-kali Kau Menolong. Ya, tadi sudah diputarkan ya, Bu Yuni. Dan kirim untuk suamiku tercinta Rio Koryo dengan anak tercinta Grace Ivana serta semuanya pendengar FM Heartline. Tuhan Yesus memberkati selalu kita semuanya. Amin, Bu Yuni. Tetap semangat juga ya, Tuhan berkati kehidupan dan keluarga. Kita angkat telepon dari Halo Salum, selamat
1: Halo,
0: malam.
1: Salum, Headland.
0: Selamat malam juga, Pak.
1: Ya, selamat malam Bapak Pendeta. Bagaimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus, Pak.
1: Oh, syukur. Ini Pak dengan saudara putra, Pak.
0: Baik, Pak Putra. Baik.
1: Iya. Gimana oh ya, Pak. Ya. Selamat Paskah dan Yesus Kristus ya, Pak ya.
0: Amin, amin. Sama-sama.
1: Iya. Oh ya, Pak, request lagu masih bisa?
0: Boleh, silakan.
1: Request lagu ini Indah Pada Waktunya dari Putri Siagian, Pak ya.
0: Baik, Indah Pada Waktunya.
1: Salam sehat buat semuanya, Tuhan memberkati.
0: Tuhan berkati, Pak Putra juga sehat-sehat selalu ya. Salam, salam. Baik, dari Pak Putra ya, saat ini mungkin beliau lagi ada di daerah Jabodetabek ya, atau di Jawa, atau juga di Lampung karena beliau ini orang yang mobile ya. Oke, sehat selalu ya. Selanjutnya juga datang dari Ibu Esther dari Tanjung Priuk ya. Selamat malam Pak Pendeta, mau tanya tadi, oh ya, firman Tuhan tadi di ayat apa? Ya, Yohanes 14 ayat 15 hingga 17. Bu Esther. Baik, Tuhan berkati, salam sehat selalu juga buat Ibu Esther yang ada di Tanjung Priuk. Nah, pokok doa selanjutnya juga berdoa buat Samuel yang saat ini sedang mencari petunjuk dari Tuhan. Ya, memohon hikmat dari Tuhan melalui doa segala rencana melayani, visi misinya ke depan dan pekerjaan dan juga jodoh. Baik, kita akan berdoa untuk Samuel ya. Tuhan tolong dan Tuhan beri kekuatan selalu. Diberkati ya. Juga dari Pak Peter, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Mazmur 3 ayat 6. Dan mohon dukungan doa, semoga besok saya check up di rumah sakit dan hipertensi normal. Ya, dan usahakan bagi kami warga binaan panti sosial dan ditunggu kunjungan dan peduli kasih dari Pak Peter. Baik, Pak Peter, tetap semangat ya. Tuhan tolong, Tuhan sehat-sehatkan selalu. Ya, kita akan doakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita doakan bersama-sama pokok-pokok doa ini dan saya akan memimpin kita dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati, kami memohonkan belas kasihan-Mu buat keluarga anak-Mu, Ibu Yuni, Pak Rio dan anaknya Grace Ivana. Tuhan berkati keluarga ini dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberi kekuatan, sukacita dan kebahagiaan baik di dalam rumah tangga, keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan. Berikan hati yang setia mengasihi Engkau. Dan juga untuk keluarga anak-Mu Ibu Esther, Tuhan tolong mereka semua yang ada di Tanjung Priuk agar mereka boleh tetap setia di dalam Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan dan pertolongan dalam segala pergumulan mereka. Mohon pembelaan dari Tuhan agar mereka mampu mengatasinya. Kami juga berdoa buat anak-Mu Pak Peter, Tuhan, dalam pergumulannya. Tuhan, Engkau melihat keadaan anak-Mu saat ini, juga ia sangat membutuhkan kehadiran-Mu dalam hidupnya. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikirannya, dan ia boleh bersemangat dan tidak mengasihani diri, sebab Tuhan sangat peduli dan mengasihinya. Tuhan berkati Pak Peter untuk kesehatannya. Jauhkan dia dari segala sakit penyakit, dari segala hipertensi. Ditolak kuasa itu semua dalam nama Yesus. Dan anak-Mu yang berencana untuk check up ke rumah sakit, biarlah kiranya Tuhan tolong, Tuhan mudahkan semua prosesnya, dan ia boleh mendapatkan hasil yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat Samuel. Tuhan berkati Samuel. Tuhan tolong dalam kerinduannya ingin melayani Engkau. Ia rindu menjadi berkat dalam pekerjaan, dalam ladang Tuhan. Mampukan dia untuk tetap tekun, tetap setia, taat dalam panggilannya, agar ia boleh menjadi terang dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ia jumpai. Kami juga berdoa Tuhan memberkati masa depannya, kerinduannya untuk dapat pasangan hidup, bahkan juga untuk pekerjaan yang saat ini ia rindukan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan mudahkan baginya, Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup, dan beri damai sejahtera bagi anak-Mu Samuel. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa untuk Pak Fajar Irawan yang saat ini mengalami sakit jantung dan infeksi paru. Ya Tuhan, saat ini keadaannya sedang kritis, dan kami memohon Tuhan tolong jamah dia. Ulurkan tangan-Mu atas anak-Mu. Secara fisik dia lemah, dan itu mengkhawatirkan keluarganya. Namun semua atas kehendak-Mu. Oleh karena itu kami percaya bahwa anak-Mu Pak Fajar Irawan boleh mengalami kesembuhan. Kesembuhan yang dari sorga. Diberkati jantungnya dan juga paru-parunya. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kasih dari sorga memenuhi hamba-Mu Pak Fajar Irawan malam ini. Karunia kesembuhan dan memberkati setiap organ-organ tubuhnya yang lemah. Dipulihkan, disehatkan kembali, dinormalkan dan berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education,
1: dan saya Pendeta Yudius Widodo,
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Untuk Digunakan Oleh Tuhan. Nas Alkitab Yohanes 5 ayat 39. Kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang aku. Agar dapat dipakai oleh Tuhan, Anda harus mengetahui dua hal. Yang pertama, siapakah Tuhan? Seorang gadis kecil ditanya oleh gurunya tentang apa yang sedang digambarnya. Ia menjawab, gambar Tuhan. Gurunya berkata, tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya. Dengan yakin ia menjawab, mereka akan melihatnya setelah saya selesai. Gambaran Tuhan yang akan dilihat oleh sebagian orang adalah Tuhan yang mereka lihat dalam dirinya setiap hari. Dan untuk mengenal Tuhan, Anda harus meluangkan waktu bersamanya. Waktu yang berkualitas dan waktu yang diprioritaskan. Yang kedua, siapa Anda? Ketika Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan Israel dari Mesir, ia meminta dua hal kepada Tuhan. Bagian A, kata Musa kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Keluaran 3 ayat 13. Firman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Keluaran 3 ayat 14. Untuk mengetahui siapa diri Anda, pertama-tama Anda harus mengetahui siapa Tuhan. Maka Anda akan memiliki kredibilitas. Bagian B, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Keluaran 4 ayat 1. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Keluaran 4 ayat 2-3 dan 5. Musa sudah memiliki apa yang ia butuhkan. Begitu juga Anda. Intinya, untuk dapat digunakan oleh Tuhan, Anda harus mengetahui siapa Dia dan siapa Anda.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

hati, dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: tú a mi Jesús.
1: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
2: Sabar, Kak.
1: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
2: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
3: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 19, Di Tangan Penjunan. Firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 6b. Demikianlah firman Allah, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara pendengar yang terkasih, meskipun Allah telah menyelamatkan orang percaya di dalam darah Yesus Kristus, tidak berarti mereka telah memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Hidup serupa dengan Dia memerlukan proses pembentukan. Proses ini dikerjakan oleh Roh Kudus melalui berbagai sarana, baik melalui firman, pengalaman sulit, atau penderitaan. Tujuan pembentukan ini adalah agar di dalam pribadi orang Kristen, kuasa Allah semakin luas dan pengakuan akan kedaulatan Allah semakin berakar dalam segala aspek kehidupan orang itu. Hasilnya, kerendahan hati akan muncul seperti terang. Visi kerajaan Allah adalah seluruh program pembentukan Allah bagi orang percaya. Kerajaan Allah adalah penguasaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Hal itu bisa terjadi ketika ada kerendahan hati. Musa menyatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Ulangan pasal 8 ayat 3. Dari pernyataan Musa, Allah secara intensional mengajarkan kerendahan hati bagi umatnya, supaya penguasaan Allah semakin nyata. Kerendahan hati hadir bersamaan dengan pengenalan akan Allah. Jadi, pembentukan karakter yang ilahi adalah hidup yang berpusatkan Allah dan hati yang takut akan Allah. Karakter yang mulia perlu dilihat dari sudut pandang Allah. Karakter itu dibentuk oleh Allah melalui pengalaman hidup dan interaksinya dengan firman Allah, meski umumnya kita sulit belajar mengenal Dia dari firman Allah. Kesulitan itu disebabkan hati manusia yang keras, suka memberontak, dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang lembut. Didikan Tuhan mungkin terasa sakit dan pahit bagi hati yang keras, tetapi bagi hati yang lembut, didikan Tuhan seperti embun bagi jiwa yang kering, yang menghadirkan ketaatan dan damai sejahtera. Lebih baik dididik Tuhan sejak dini, daripada mendapat penghukumannya di kemudian hari. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa Tuhan membentuk umatnya seperti tukang periuk membentuk bejana? Apakah tujuan Allah membentuk umatnya? Apakah metode pembentukan dari Tuhan? Apakah Anda pernah mengalami pembentukan Tuhan melalui berbagai persoalan hidup sehari-hari? Ceritakanlah. Dalam hal apakah Anda sulit dibentuk oleh Tuhan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman Abraham. Iman. Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berani mempertaruhkan uang Anda pada dadu, dan orang-orang menyebutnya perjudian. Berani mempertaruhkan uang Anda di pasar saham, dan orang-orang menyebutnya bisnis. Tetapi berani mempertaruhkan masa depan Anda pada Tuhan, dan orang-orang menyebut Anda bodoh. Demikianlah yang terjadi pada seorang pria yang bernama Abraham, yang hidup pada zaman dahulu. Jika Anda tidak mengingat Abraham, dia memiliki keunikan tersendiri karena dicintai dan dihormati oleh para pengikut tiga agama, yaitu Yahudi, Muslim, dan Kristen. Dahulu, Abraham tinggal di Ur, sebuah tanah yang kini dikenal sebagai Mesopotamia kuno. Ketika Allah mulai berbicara kepada Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya, orang-orang menganggapnya sebagai seorang yang bodoh. Ibrani 11 ayat 8 berbicara tentang langkah imannya. Ia mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ur, tempat tinggal Abraham, merupakan tempat yang baik. Terdapat sekolah dan rumah sakit yang baik, toko-toko yang bagus, serta rumah-rumah yang nyaman. Ur adalah alamat yang bagus untuk dicantumkan di kop surat Anda. Ketika orang melihat alamat ini di kartu nama Anda, orang-orang akan berkomentar, Anda berasal dari Ur, keren juga. Namun Abraham meninggalkan semua ini untuk mengejar tujuan yang tak terlihat. Coba bayangkan percakapan yang terjadi saat para tetangganya berkata, kami lihat kamu sedang mengemas barang-barangmu, Abraham. Mau pergi kemana? Dan Abraham menjawab, ya, aku sendiri tidak yakin, tapi aku tahu bahwa Tuhan akan memimpinku. Oh begitu, komentar tetangga yang lain. Siapa yang akan mengurus keluargamu? Abraham menggeser kakinya dan berkata, ya, aku sendiri tidak tahu, tapi aku yakin Tuhan akan merawat kami. Oswald Chambers, seorang pria yang meninggal di usia muda di Mesir, pernah menulis, saya bukan bermacam-macam jenis orang bodoh dalam satu. Saya hanya satu jenis orang bodoh. Jenis orang bodoh yang percaya dan taat kepada Allah. Seperti itulah Abraham. orang-orang masa kini yang hidup dan berjalan dengan iman seperti Abraham dahulu akan selalu dianggap tidak sejalan dengan lingkungan mereka. Seperti seorang fanatik yang menganggap kebenaran firman Allah secara harafiah. Mereka selalu menjadi minoritas. Penulis kitab Amsal mengungkapkan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dengan segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Mereka yang telah mendengar panggilan Tuhan dalam hidup mereka tidak mengharapkan rekan sebaya untuk memahami apa yang mereka lakukan. Suara Tuhan adalah suara yang tenang, yang seringkali tenggelam oleh ambisi dan keserakahan, serta keinginan untuk mengendalikan segalanya. Hidup dalam iman selalu bertentangan dengan logika dunia, namun ketaatan terhadap rencana dan tujuan Tuhan tidak memerlukan pengetahuan penuh tentang rencana itu. Kita hanya perlu yakin pada Dia yang mengetahui rencananya. Istri dari Albert Einstein pernah ditanya, apakah dia memahami teori relativitas yang membuat suaminya terkenal? Dan dia menjawab, tidak, tapi saya mengenal suami saya dan saya tahu dia dapat dipercaya. Istri Abraham mungkin juga mengatakan hal yang sama ketika dia mengikuti suaminya meninggalkan Ur. Setiap kehidupan seseorang memiliki makna. Kehidupan saya bermakna, begitu juga dengan kehidupan Anda, begitu juga dengan kehidupan Abraham. Makna dari kehidupan Abraham adalah Tuhan akan memenuhi orang yang merespon janjinya dengan iman, percaya kepadanya untuk melakukan apa yang hanya Dia bisa lakukan. Beberapa orang hidup untuk uang, beberapa untuk ketenaran, beberapa untuk kekuasaan dan pengaruh. Tetapi Abraham hidup untuk Tuhan. Memikirkan makna kehidupan Anda, bagaimana Anda akan mendefinisikan pesan dari kehidupan Anda? Hari ini kita belajar, kehendak Tuhan itu seperti senter di dalam penjara. Cahayanya tidak menerangi setiap sudut ruangan atau bahkan hingga ruangan lainnya, tetapi memberikan cukup cahaya untuk mengambil langkah selanjutnya. Pendengar, buatlah daftar masalah yang memerlukan keputusan dari Anda. Letakkan daftar tersebut di dalam Alkitab dan doakanlah. Kemudian, saat Tuhan menjawab doa Anda, catatlah di daftar masalah itu. Hal ini akan menjadi dorongan bagi Anda. Dalam Alkitab Anda, tandai ayat dalam Amsal 3 ayat 5. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apakah masih ada alasan untuk khawatir ketika Tuhan tahu kemana Dia akan membawa Anda? Apa pesan dari hidup Anda?

0: Jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Duh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang. Seperti itulah engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku.

0: Anda merasa hidup Anda penuh dengan permasalahan, suasana damai sejahtera telah lenyap dari hidup Anda. Anda dicekam ketakutan dan terus-menerus merasa sedih karena masalah-masalah yang tidak terpecahkan. Allah Bapa ingin menolong Anda. Percayalah, Allah akan menunjukkan kepada Anda langkah yang pasti untuk keluar dari penderitaan Anda. Berdoalah kepada Allah, bawalah semua permasalahan Anda ke hadapannya, dan Anda akan menemukan damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah akan kering.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini. Terima kasih Yesus, berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: penderitaan Paulus. Masa sukar yang menguras kekuatan Anda juga bisa menjadi saat Tuhan memenuhi Anda dengan kekuatannya. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11.
1: Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, mudah untuk menganggap bahwa persoalan-persoalan di zaman Alkitab berbeda dari yang kita hadapi saat ini. Lalu Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang bisa diajarkan pekabar Injil abad pertama pada kita tentang menang atas penderitaan? Meskipun budaya Paulus sangat berbeda dengan budaya kita, beberapa hal tetap sama, seperti pencobaan, kesusahan, dan dosa. Karena itu ketika Paulus menulis tentang dibebani melampaui kekuatannya, ia punya pengalaman yang mendukung perkataannya. Paulus telah putus asa juga dengan hidupnya. 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Tetapi ia percaya pada Tuhan yang memegang segala sesuatu. Ia percaya bahwa Tuhan akan menopangnya pada masa-masa sukar. Bagaimana ia bisa yakin? Paulus juga telah belajar mempercayai Tuhan pada saat menderita seperti kita. Ia dilemparkan ke dalam situasi-situasi yang sangat menekan dengan kemungkinan berhasil yang hampir mustahil. Namun ia melihat Tuhan menang. Kita mengalami kuasa Tuhan ketika kita sampai pada batas kekuatan kita sendiri dan merasakan kuasa Tuhan yang supernatural mengangkat kita. Ini tidak berarti orang percaya dapat terhindar dari semua kesedihan dan penderitaan, melainkan kita memiliki janji bahwa Tuhan akan memenuhi yang kita butuhkan. Iman kita bertumbuh menjadi makin kuat ketika kita mempercayai Dia pada saat menderita. Saudara pendengar, kekuatan Tuhan tersedia bagi semua orang percaya yang mengakui kelemahan-kelemahannya pada Tuhan. Karena itu kita dapat menyerahkan diri dan situasi kita kepada Tuhan dan menantikan Dia menepati janjinya.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan harian, Kamis, 21 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, biarlah firman-Mu menegur kami dengan kasih. Jangan biarkan kami mengeraskan hati. Ubahlah kami menjadi lebih baik. Di dalam indahnya cinta kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 3 ayat 1-9. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Sebab jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari usianya. Kedewasaan yang sebenarnya ditunjukkan dari kematangan berpikir dan berperilaku. Begitu pula kedewasaan rohani orang percaya. Jemaat di Korintus tidak menunjukkan adanya kedewasaan rohani. Hal ini dibuktikan dengan adanya iri hati dan perselisihan serta sikap yang saling membanggakan diri sebagai golongan yang lebih baik. Paulus mengingatkan bahwa ia dan pemimpin rohani lainnya adalah pelayan Tuhan dan kawan sekerja Allah. Allah-lah pemimpin mereka. Itu artinya tidak ada alasan bagi mereka untuk saling iri hati ataupun membanggakan diri. Tak dapat dipungkiri bahwa terjadinya perselisihan adalah tanda ketidakdewasaan. Orang yang dewasa secara rohani tidak akan mudah iri hati ataupun bahkan menyombongkan diri. Semua sama di mata Tuhan dan semua adalah milik Tuhan. Siapapun dapat ia pakai untuk memberitakan Injil Kristus. Orang percaya sudah sepatutnya mengalami pertumbuhan rohani untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Orang yang bertumbuh secara rohani terlihat dari sikapnya. Kebalikan dari iri hati, mereka rendah hati, berempati, dan peduli kepada sesama. Selain itu, mereka tidak akan terjebak dalam perbedaan yang ada di tengah kehidupan berjemaat. Mereka tetap bersatu dengan kesadaran bahwa Allah yang memanggil mereka untuk tugas yang berbeda. Meski berbeda, tujuan mereka satu, yaitu keserupaan dengan Kristus. Fokus mereka terletak pada Allah, bukan diri mereka atau siapapun juga. Permasalahan seperti ini kadang kembali terjadi di tengah kehidupan bergereja masa kini. Perpecahan terjadi karena keegoisan dan kesombongan yang mengidolakan pemimpin rohani tertentu hingga lupa bahwa Kristuslah kepala gereja. Allah membangun gereja bukan untuk kita membuat golongan sendiri-sendiri, tetapi agar kita bertumbuh dewasa bersama dalam pengenalan akan Allah. Kita dipanggil dan diutus ke tengah dunia untuk membawa kesatuan dan kedamaian dalam Kristus, bukan perpecahan. Mari, jadilah dewasa. Mari kita berdoa. Engkau yang memanggil dan mengutus kami. Engkau mengendaki kami hadir di tengah dunia sebagai pembawa kesatuan dan damai di dalam Kristus. Jauhkan kami dari sikap yang menimbulkan perpecahan. Dan ajarlah kami bertumbuh dalam kedewasaan iman yang penuh kasih dan kerendahan hati. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Belajar untuk Mengatakan Tidak. Nas Alkitab Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Untuk mengatakan ya pada kehendak Tuhan, Anda harus mengatakan tidak pada hal-hal lain. Sebagian orang tidak akan menyukainya, terutama jika mereka terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang-orang akan menuntut Anda berdasarkan kebutuhan mereka dan tidak menyadari atau tidak peduli dengan kebutuhan Anda. Jadi, Anda punya pilihan, dipimpin oleh Tuhan atau oleh orang lain. Tidak ada seorang pun yang lebih sibuk daripada Yesus atau memiliki tugas yang lebih besar. Namun kita membaca, waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Markus 1 ayat 37-38. Setelah menyelesaikan tugasnya di kota itu, Yesus memilih untuk tetap fokus pada misinya untuk terus berkhotbah di rumah-rumah ibadat di seluruh Galilea. Dengan cara itu, ia dapat berkata kepada Bapa Surgawinya di akhir hidupnya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat 4. Jika Anda merasa sulit untuk mengatakan tidak, berhentilah dan bayangkan dalam benak Anda apa yang akan terjadi saat Anda mengatakan tidak. Satu-satunya cara untuk mengatasi rasa takut atau rasa tidak aman Anda di sisi ini adalah dengan mulai mengambil resiko kecil hingga Anda akhirnya merasa nyaman untuk mengatakan tidak dengan tegas. Dengan mengatakan ya kepada seseorang yang menolak untuk mempelajari keterampilan baru dan mampu mereka kuasai, Anda justru mendukung mereka dalam tanda kutip. Tetapi seseorang terlilit utang karena pengeluaran yang sembrono, Anda tidak membantu mereka dengan mengatakan ya untuk menyelamatkan mereka. Jadi, belajarlah untuk mengatakan tidak.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoinong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Berani saya tegaskan bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang spesialis dalam membalikkan situasi, membalikkan keadaan. Kalau pendengar sekarang bertanya, apa maksudnya pendeta bahwa Tuhan kita ini spesialis dalam membalikkan situasi atau keadaan? Saya pelajari begini, yang pertama, dia itu spesialis dalam membalikkan keadaan dari kutuk menjadi berkat. Itu sebabnya Alkitab berkata, Allah merubah kutuk menjadi berkat. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah akan mereka-rekakan untuk kebaikan. Itu sebabnya hidup Kristen percaya bahwa kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena kalaupun manusia melakukan yang jahat terhadap kita, di tangan Allah dirubah terlebih dahulu sehingga menjadi kebaikan buat kita. Itu sebabnya kita tidak boleh mengutuk siapapun. Orang yang suka ngutuk orang, buat saya adalah orang yang gak ngerti kebenaran. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Jadi kalau orang mengutuk kita, maka yang kita terima bukan kutuk tapi berkat, saudara. Karena itu jangan mau dengar apa yang orang dunia dengar. Telinga kita telinga surgawi. Artinya apa? Yang kita dengar adalah apa yang Tuhan ngomong, bukan apa yang dunia ngomong. Itu sebabnya Paulus bilang, hidup yang kujalani sekarang bukan hidup karena melihat, tapi karena percaya. Artinya hidup yang kujalani sekarang bukan apa yang kudengar, tapi apa yang kupercaya. Pokoknya apa yang Yesus ngomong, itu yang kita pegang. Kalau manusia ngutuk kita sekalipun, jangan balas. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita merubah kutuk menjadi berkat. Oh saudaraku, dia spesialis dalam membalikkan situasi. Yang kedua, dia spesial dalam membalikkan situasi penderitaan menjadi kedewasaan. Orang dunia melihat penderitaan sebagai awal dari kekecewaan dan kehancuran, tetapi orang percaya melihat penderitaan ini justru proses pembentukan Tuhan untuk menjadikan kita dewasa. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah Daniel diproses Tuhan tetapi kemudian dia menjadi pemimpin? Bukankah apa yang terjadi dengan Yusuf, dia diproses Tuhan kemudian dia menjadi Perdana Menteri? Sarames Abednego diproses Tuhan akhirnya menjadi orang yang berpengaruh di Babel. Oh Daud diproses oleh Tuhan kemudian dia diangkat sebagai raja. Ayub diproses Tuhan dan bahkan kemudian Alkitab berkata Ayub diberkati 2 kali lipat dari keadaan sebelumnya. Ini yang saya mau ingatkan, dia mampu balikan keadaan dari kutuk menjadi berkat, dari penderitaan menjadi kedewasaan. Karena itu ketika kita melihat penderitaan, kita gak bersungut-sungut. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu rancangan Allah. Allah mampu merubah penderitaan menjadi proses pendewasaan kita untuk makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Oh yang ketiga saya pelajari, dia spesialis dalam membalikkan keadaan dan situasi sehingga dia mampu membalikkan keadaan dari badai menjadi kekuatan iman buat kita. Tahukah saudara, selalu saya bilang badai adalah latihan iman kita. Itu gym rohani ya. Kan? Itu pusat kebugaran rohani. Kalau kita mau kuat iman kita, maka kita harus berani melewati badai. Tahukah saudara, orang-orang yang hari ini imannya teguh, kita kadang-kadang terkagum-kagum dan berkata, aduh ini orang kok imannya kuat banget ya. Tapi kalau saya harus jujur katakan kepada setiap saudara, kenapa orang-orang itu imannya kuat? Karena dia sudah melewati badai. Oh kita gak bisa kuat iman hanya dengan didoakan. Gak bisa kau datang ke pendeta lalu bilang, pendeta doain dong supaya iman saya kuat. Lalu Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengar akan firman Kristus. Iman kita timbul karena firman, lalu iman kita dikuatkan karena melalui tantangan-tantangan badai kehidupan. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita lihat badai dalam kehidupan, kita berkata terima kasih Tuhan, berarti Tuhan sedang menguatkan iman saya, Tuhan sedang melatih saya untuk saya hidup di dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Dia adalah Allah yang spesialis membalikkan keadaan, dari kutuk menjadi berkat, dari penderitaan menjadi kedewasaan, dari badai menjadi kekuatan iman. Dan yang keempat saya pelajari, dia spesialis dalam membalikkan situasi dan keadaan, dari direndahkan menjadi dimuliakan. Oh, manusia itu senang sekali merendahkan, tetapi hidup Kristen bukan hidup yang membanggakan diri, karena Alkitab jelas berkata mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan, tetapi sebaliknya orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara, mau meninggikan diri dan akhirnya direndahkan, atau mau merendahkan diri dan akhirnya ditinggikan. Masing-masing saudara boleh menjawab. Tetapi kalau saya jadi saudara, maka saya berkata lebih baik saya direndahkan, dan biarkan saya juga tambah lagi merendahkan diri. Karena waktu saya direndahkan dan saya merendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikan kita dalam kuasa anugerah dan kemuliaan yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita berjudul membalikkan keadaan, ya kan, karena itulah Allah kita, dia spesialis dalam membalikkan keadaan, dari kutuk menjadi berkat, dari penderitaan menjadi kedewasaan, dari badai menjadi kekuatan iman, dan dari direndahkan menjadi dimuliakan dalam kuasanya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang membalikkan keadaan, kita mau sama-sama belajar ya, Kejadian pasal 47. Kejadian pasal 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kejadian 47 ayat 1 sampai 12 di bawah judul perikop Yakub dan Fir'aun. Kejadian 47 ayat 1 sampai 12. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudara itu dibawanya 5 orang menghadap Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Fir'aun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu, tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Fir'aun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Kemudian bertanyalah Fir'aun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Fir'aun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku ini sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Fir'aun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap, dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Fir'aun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan sisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Saya bisa pelajari nggak di sini? Dari seorang yang akhirnya merendahkan Yusuf, Tuhan balikan keadaannya sehingga akhirnya mereka harus minta pertolongan dari Yusuf. Dan Yusuf tidak balas. Yusuf justru dikatakan, Yusuf menunjukkan kepada ayah dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap, dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik, saudara-saudara. Dan itulah Allah yang kita sembah. Allah yang nggak mau kita balas yang jahat dengan yang jahat, tetapi balas yang jahat dengan kebaikan. Dia balikan keadaan. Itu sebabnya kita juga harus berani membalikan situasi. Orang merancangkan yang jahat buat kita, kita tetap memberkati. Itu sebabnya saya ulangi sekali lagi, Tuhan kita spesialis dalam membalikkan situasi. Dan pertanyaannya, apa tujuan Allah untuk membalikkan situasi dan keadaan? Yang pertama, agar orang percaya tidak direndahkan. Kalaupun orang merendahkan, tangan Tuhan akan mengangkat dan menyatakan kemuliaannya. Itu sebabnya hidup Kristen enggak boleh minder. Engkau boleh diejek orang, engkau boleh dihina orang, tapi engkau tetap tenang karena engkau menyadari Tuhan yang menjadi pembela buat kita. Oh, Tuhan kita spesialis dalam membalikkan keadaan. Tujuan yang pertama, agar orang percaya tidak dapat direndahkan. Yang kedua, agar orang percaya dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan, dan semua dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi yang pertama jelas, agar orang percaya tidak dapat direndahkan. Yang kedua, agar orang percaya senantiasa dapat menyatakan kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Dan yang ketiga, agar orang percaya mengerjakan kehendak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tujuan Tuhan untuk membalikkan situasi sehingga kita gak pusing sama keadaan, kita gak khawatir dengan tekanan, kita gak bingung dengan omongan orang begini, omongan orang begini. Pokoknya kita cuma fokus pada apa yang Tuhan mau. Kita cuma fokus pada apa yang Tuhan kehendaki, dan kita terus kerjakan kehendak Allah, maka kita akan melihat anugerah yang sempurna Tuhan nyatakan. Dan yang keempat, Tuhan kita spesialis dalam membalikkan situasi. Tujuannya agar orang percaya hidup senantiasa dalam ketentraman dan sukacita. Betul, kita ada di muka bumi yang sedang dihantam oleh badai ini, tetapi kita adalah warga kerajaan sorga yang punya kepastian kemenangan, punya kepastian damai sejahtera, punya kepastian jalan keluar. Karena itu orang percaya dimanapun, dalam situasi apapun, dia tetap hidup tentram, dia tetap hidup bersuka cita. Karena firman Tuhan berkata jelas, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Hiduplah tentram dan suka cita, karena kita warga kerajaan sorga yang memiliki Allah yang ahli dan spesialis membalikkan situasi keadaan dari kehancuran yang dirancangkan oleh dunia menjadi kemuliaan yang dirancangkan oleh sorga bagi yang percaya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara nanti asal lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah, Tuhan hiburkan, yang jatuh, Tuhan angkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang mungkin situasi yang mereka hadapi sedang buruk, tapi hari ini kami imani bahwa Tuhan ahli dalam membalikan keadaan sehingga kutuk menjadi berkat, penderitaan menjadi kedewasaan, badai menjadi kekuatan iman, bahkan direndahkan menjadi dimuliakan bersama dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
4: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
2: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
1: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, shalom komunitas IPM yang diberkati. Kami informasikan juga bahwa buku ketiga Market Based Discipleship pada bulan Mei ini akan segera diterbitkan, yaitu berjudul Spirits, Worship and Courage. Intinya bahwa Allah itu roh dan kita juga memiliki roh. Di dalam mendekati Allah kita perlu hidup di dalam penyembahan, karena Allah itu adalah roh dan perlu kita keberanian untuk menyembah Tuhan, karena Allah yang adalah roh itu memerlukan orang-orang yang berani menghadap hadiratnya dengan memberikan penyembahan. Penyembahan itu bukan hanya menyembah Allah dalam roh, tetapi juga menyembah dalam kebenaran. Artinya dalam mengenal kebenaran firman Tuhan dan hidup secara benar, itu adalah bagian dari penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Ada satu kisah di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1-4 mengisahkan tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira memberikan suatu persembahan, menjual panahnya dan memberikan uangnya kepada para rasul. Tetapi motivasi penyembahannya itu adalah untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan nama baik. Karena di dalam Kisah Rasul 4 ada satu kisah di mana seorang yang bernama Yusuf atau Barnabas memberikan persembahan dari penjualan tanah dan mendapatkan kemuliaan karena ketulusannya. Dan Ananias dan Safira ini iri, ingin juga mendapat penghargaan seperti itu. Jadi mereka menjual tanahnya tapi tidak menyerahkan seluruhnya kepada para rasul, tetapi mengakunya menyerahkan seluruhnya. Padahal kalau dia, mereka tidak menjual tanahnya dan tidak menyerahkan kepada rasul, mereka tidak akan mati. Tetapi karena mereka menipu bukan manusia, tetapi menipu Roh Kudus, mereka mengalami kematian. Komunitas IPW yang diberkati, dari pelajaran ini kita melihat bahwa sikap hati yang salah itu bukan menjadi berkat, tetapi bisa menghasilkan kematian. Hal yang sama terjadi pada Kain dan Habel. Ketika Kain iri persembahan Habel diterima, dan dia hatinya dikuasai iblis dan akhirnya melakukan dosa pembunuhan pertama. Dan ini dicatat Alkitab dan ini mendatangkan kematian bagi Kain. Kematian secara rohani, mengalami kutuk tanah yang dikerjakan tidak menghasilkan buah. Komunitas IPM yang diberkati, sikap hati kita di dalam penyembahan kita itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena itu kita harus memperhatikan ketulusan hati ini untuk dijaga. Jangan kita ingin mempersembahkan tapi untuk kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan penghargaan. Itu kita mencuri kemuliaan Allah. Harusnya kita memberikan dengan suatu sikap yang tulus. Banyak orang terjebak ingin mendapatkan penghargaan. Ya, secara manusia, pikiran perasaan seperti itu pasti ada. Tetapi ketika penghargaan kita tidak terima, ketika kita sudah melakukan suatu pelayanan, bahkan kita tidak dianggap sebagai orang yang penting, itu artinya penghargaan yang kita terima memang bukan berasal dari manusia. Kita harus mendapatkannya dari Allah. Apakah gunanya kita mendapat penghargaan yang dari manusia? Ya, tetapi kita kehilangan penghargaan dari Allah. Jauh lebih penting penghargaan dari Allah. Karena penghargaan dari Allah itu adalah hidup, adalah kehidupan, adalah berkat, adalah sejahtera, adalah damai, adalah sukacita. Karena itu kita harus perhatikan bagaimana sikap hati kita, bagaimana kita melakukan tugas kita di dalam pelayanan tanpa kita memikirkan penghargaan yang kita dapatkan. Orang kalau bisa membalas kebaikan kita, berarti kita sudah selesai mendapatkan upah. Nah, karena firman Tuhan juga mengatakan di dalam Lukas 6, ayat 32-35, kalau orang itu bisa membalas kebaikan kita, apa manfaatnya? Dan jikalau kamu mengasihi orang dan mengasihi ya, orang itu mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Karena itu kita harus memperhatikan bahwa pelayanan kita tidak perlu kita memikirkan penilaian atau penghargaan atau penerimaan dari manusia. Tetapi biarlah penilaian penghargaan dari Allah. Dengan sikap hati seperti itu, kita tidak akan sakit hati, tidak akan kecewa, tetapi kita akan tetap kuat. Amsal 25 ayat 21-22 berkata, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia berdahaga, berilah ia minum air, karena dengan berbuat demikian, engkau menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas kepadamu. Inilah prinsip bahwa hal yang jahat pun kita harus lakukan pembalasan kebaikan. Kita mengucap syukur bahwa pembalasan dari Tuhan, bukan dari manusia, yaitu kebaikan. Ketika kita mendoakan apa yang kita harapkan, percayalah kita sudah menerimanya. Itu penting sekali. Tidak perlu kita berpikir kapannya Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa masa inkubasi itu kita bisa jaga dengan baik, sehingga ketika waktunya tiba, kita bisa menerima dengan sukacita. Percayalah, kita tidak akan ditinggalkan. Ketika telur itu mau ditetaskan, telur ayam, kita tahu 21 hari telur ini akan menetas. Kita tinggal menjaga suhunya dengan tepat, dan kita menjaga kelembapan dan kebersihan dan keamanan. Maka pada 21 hari telur itu akan menetas menjadi ayam. Percayalah, kita pelihara kehidupan kita dengan benar di dalam penyembahan kita, dan apa yang kita doakan akan menghasilkan yang terbaik untuk orang yang menjadi penyembah yang benar. Elia Polang dalam Inspiratif Power Ministry.

0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa arti kebangunan rohani? Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Mazmur 80 ayat 19. Dulu sekali sang pemazmur berdoa, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Mazmur 85 ayat 7. Di generasi yang lalu, orang-orang menyanyikan kata-kata yang membangkitkan semangat dari lagu karya John Husband, yaitu berilah Tuhan kasih abadimu, jiwa kami penuhi dengan apimu, haleluya puji Tuhan, haleluya amin, jiwa kami kau jadikan segar abadi. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud saat kita mengucapkan kata kebangunan rohani? Dan jujur saja, kalau api dari atas itu benar-benar menyala kembali di tengah-tengah kita, akankah status quo terganggu? Akankah hal itu benar-benar disambut dengan baik? Ketika seseorang hampir meninggal dan jantungnya diberi kejutan listrik, kita mengatakan bahwa orang itu dihidupkan kembali. Dengan kata lain, orang yang sekarat itu mendapatkan hidup yang baru. Secara rohani, kebangunan rohani berarti menjadi hidup, sebuah kebangkitan. Ketika roh Tuhan membawa kehidupan yang baru bagi tubuh jemaatnya dan bagi kita, orang-orang yang menjadi bagian dari persekutuan agung itu. Artinya adalah, tergugahnya hati kita sampai ke dalam jati diri kita, yang menghasilkan sukacita, kasih yang baru terhadap sesama, ketaatan terhadap firman, dan penataan ulang hidup kita karena Tuhan telah menjamah kita. Kebangunan rohani bukanlah acara yang dipersiapkan dan diatur yang bisa dipromosikan dan hanya akan sukses jika kita mengusahakannya. Kebangunan rohani bukanlah serangkaian acara gereja yang disertai nyanyian, gelombang emosi, dan pembicara yang berapi-api yang menggugah jemaat dengan semburan-semburan retorika. Kebangunan rohani adalah gerakan Roh Kudus yang menghembuskan kehidupan baru kepada umat Tuhan. Pertanyaan ini hampir bersifat retorik, tapi harus dijawab. Apakah kita perlu kebangunan rohani sekarang? Kalau menjawab ya, maka Anda harus merenungkan pertanyaan keduanya dengan serius. Apakah kita menginginkannya? Kedua hal itu harus ada sebelum terjadi sesuatu dalam kehidupan pribadi Anda. Dan tentunya di gereja Anda serta gereja-gereja di negara ini dan di seluruh dunia. Ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya, dia memberi mereka kuasa atas dunia roh dan dunia fisik juga. Katanya, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Waktu mereka mulai pergi, orang-orang tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Mereka tidak perlu mengadakan pertunjukan untuk menarik kerumunan. Orang banyak tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Namun, sekarang, hampir setiap gerakan gereja dapat dijelaskan dalam istilah manusia. Promosi yang bagus, program yang bagus, hiburan yang bagus, pesan motivasi yang menarik dan menyenangkan, yang dulunya disebut sebagai khotbah. Kita telah menyerahkan kuasa atas dunia roh kepada para cenayang dan psikiater, serta kuasa atas dunia fisik kepada ilmu kedokteran. Hasilnya adalah gereja impoten yang pertumbuhannya berasal dari dalam, bukan dari luar. Apakah kita perlu kebangunan rohani sekarang? Tanya diri Anda, perlukah saya dihidupkan kembali? Apakah kehidupan rohani saya telah menjadi bersifat mekanis, rutin, dan membosankan? Apakah benar saya ingin hubungan yang lebih dalam dan intim dengan Putra Yahweh? Kalau Anda menjawab ya dengan pasti, Anda telah menyatakan diri Anda sebagai kandidat untuk kebangunan rohani. Waktu Gypsy Smith, penginjil dari Inggris, ditanya bagaimana cara memulai kebangunan rohani, ia menjawab, pulanglah, kunci diri Anda di kamar, dan berlututlah di tengah ruangan. Gambar garis lingkaran mengelilingi diri Anda, dan minta Tuhan untuk memulai kebangunan rohani di dalam garis lingkaran itu. Setelah dia menjawab doa itu, kebangunan rohani akan terjadi. Benar sekali. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Good morning, 100.6 FM.
2: Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
3: Are heaven and hell real places? And what are they like? Today on Pastor Rick's Daily Hope, the Bible teaching ministry of Rick Warren, we continue his series called Eternal Realities, Heaven and Hell. In these lessons, Rick shares what the Bible says about heaven and hell, and how you can be absolutely certain you'll go to heaven. And now, here's part two of a message called The Reality of Hell.
4: Does God have a right to make house rules for his house? Well, yeah, it's his house. And in heaven, he has a right to say, you want to come to heaven, here's how you get here. How do you get here? Not by earning it, not by working for it, not by being good, but simply by accepting the grace that his son did for you by dying on the cross for you. And if I reject his condition for entering heaven, he's not being unloving, I'm just being dumb. He's not being callous, I'm just being illogical. And can anybody blame me? Can anybody blame God if I choose to say, I'm going to go my way out this door into eternity? No. It's my choice. Now, there's one other eternal reality we need to cover before we can actually look at the text today. And that is this. There's no chance. There's no second chance